0: jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan lima tersangka tersebut terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen BNPB, dua orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta dua pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara dua pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
0: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
4: When you want to iterate your project,
5: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
6: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
7: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI, dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
8: Laporan khusus.
9: May therefore take it that draft resolution L3.
10: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
9: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
11: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
10: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
12: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
10: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
13: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
10: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
8: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
14: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
15: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
2: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini. bersama dengan Korlantas Mabespori.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
18: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya, itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: Kusut banget mukanya.
1: Gimana gak kusut? Mau daftar kerja aja repot banget. Harus ngurus surat keterangan bersih narkoba. Mana jauh lagi harus ngurus ke kantor BNN DOP.
0: Ya elah, kan di Kambang Iwa ada railing BNNP Sumsel. Semua informasi dari layanan SKBN, edukasi bahaya narkoba, konsultasi gratis, konseling, sampai rujukan rehabilitasi ada di sana.
1: Wah, lengkap juga ya. Tapi bukanya hari apa aja?
0: Tenang, railing BNNP Sumsel di Kambang Iwa buka dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
1: Terus, kalau nggak sempet gimana dong?
0: Aman aja, selain railing BNNP Sumsel, kan ada pindang.
1: Hah? Pindang? Pindang patin? Pindang makanan itu?
0: Heis, pindang yang ini nih, ini aplikasi pelayanan integrasi nyaman dan dapat diakses dengan gampang. Tuh pindang.
1: Oh gitu? Tuh, emang cara aksesnya gimana sih?
0: Gampang banget, tinggal kunjungin bit.ly/pindangbnnpsumsel atau hubungi call center BNN di 184.
1: Wah, gampang juga ya kalau gitu. Artinya kita bisa cepat kerja nih.
0: Riling dan Pindang BNNP Sumsel hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bersama kita wujudkan Sumsel bersinar, bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda. Pendengar, kami masih menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini ya. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 45 menit dan pastinya kami masih akan terus menghadirkan program-program acara untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Meskipun cuaca kita saat ini ya pendengar sepertinya kabut asap yang menyelimuti udara semakin pekat atau semakin tebal ya pagi ini. Pastinya tetap waspada, jaga kesehatan dan juga kurangi aktivitas di luar ruangan jika memang tidak begitu penting ya. Dan pastinya untuk Anda pendengar, kami juga akan menghadirkan beragam informasi untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini ya. Nanti pada pukul 8 kami juga akan menghadirkan dialog dalam Palembang Menyapa. Nah, kalau tema yang kami akan hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini mengenai antibiotik bukan obat segala penyakit, cegah salah penggunaan saat kabut asap ya. Jadi masih ada kaitannya juga dengan kabut asap pendengar. Dimana kalau kita lihat persoalan kualitas udara dan juga paparan kabut asap ini menjadi hal yang perlu kita waspadai. Paparan asap dapat mengganggu kesehatan, saluran pernafasan dan juga memicu keluhan ya seperti batuk, iritasi, tenggorokan, sesak nafas, hingga memperburuk kondisi orang-orang yang memiliki penyakit pernafasan tertentu. Apa komentar Anda atau ada hal yang ingin Anda sampaikan ya? Silakan dapat juga melalui line telepon kami di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Dan kami juga nanti akan membahasnya bersama dengan narasumber kami yakni Ardianti SF APT MSC, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Palembang, dan juga ada Ida Kesumawati SSI APT, apoteker di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju rotor 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Gak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas, beri kesempatan terlebih dahulu, dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Palembang menyapa.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Dialog Palembang Menyapa. Untuk hari ini ya, di hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026. Saya Esi dan juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, belakangan ini persoalan kualitas udara dan paparan kabut asap menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai. Paparan asap dapat mengganggu kesehatan, saluran pernafasan dan memicu keluhan seperti batuk, iritasi tenggorokan, sesak nafas hingga memperburuk kondisi orang yang memiliki penyakit pernafasan tertentu. Ketika mengalami batuk dan flu, sebagian masyarakat mungkin langsung mencari obat agar keluhan cepat mereda. Bahkan ada yang menganggap antibiotik ini sebagai obat yang ampuh untuk segala jenis batuk, pilek maupun infeksi. Padahal pendengar, antibiotik ini bukan obat yang bisa digunakan sembarangan. Antibiotik bekerja untuk mengatasi infeksi bakteri, bukan infeksi virus yang menjadi penyebab sebagian besar kasus flu dan juga pilek. Penggunaannya harus berdasarkan penilaian tenaga medis dan sesuai aturan yang diberikan. Penggunaan antibiotik tanpa indikasi yang tepat, membeli antibiotik tanpa resep, menggunakan sisa obat sebelumnya, hingga berbagi antibiotik dengan orang lain dapat menimbulkan risiko kesehatan. Salah satunya ini adalah resistensi antimikroba, yaitu kondisi ketika mikroorganisme menjadi kebal terhadap obat yang seharusnya dapat mengatasinya. Lantas bagaimana membedakan keluhan batuk dan flu akibat paparan kabut asap dengan kondisi yang membutuhkan penanganan medis? Mengapa antibiotik tidak boleh digunakan sembarangan? Lalu bagaimana aturan penggunaan antibiotik yang benar dan apa yang harus dilakukan jika masih memiliki sisa obat di rumah? Selama lebih kurang 60 menit ke depan ya, dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan temanya mengenai antibiotik bukan obat segala penyakit, cegah salah penggunaan saat kabut asap. Dan kami juga akan membahasnya bersama dengan narasumber kami. Yang pertama ini adalah Ibu Ida Kusumawati SSI APT, merupakan apoteker di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Sudah tersambung ya via Zoom. Dan nanti kita juga akan bersama dengan Ibu Yani Ardiani, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang. Dan kami juga undang peran serta Anda pendengar untuk bisa bergabung ya melalui line telepon di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Ibu Ida Kusumawati SSI APT yang merupakan apoteker di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang via Zoom ya. Ini langsung saja sih sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ida.
1: Selamat pagi Mbak Esi.
0: Kabarnya gimana nih Ibu Ida?
1: Baik-baik saja, walaupun asap pagi ini kabarnya pada kondisi paling parah ya.
0: Betul Ibu Ida. Baik, pastinya terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk pendengar di pagi hari ini bergabung dalam program Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya Ibu Ida. Dan kita juga menantikan sambungan via Zoom bersama dengan Kepala BB POM Palembang, ada Ibu Yani Ardianti SF APT MSC. Baik, ini ke Ibu Ida terlebih dahulu ya. Ibu Ida, ini kalau dari sudut pandang pelayanan kefarmasian ya, bagaimana sih masyarakat tentunya harus menyikapi keluhan batuk dan flu, terutama ketika terjadi kabut asap seperti kondisi yang saat ini kita alami Ibu Ida?
1: Oke, terima kasih. Sebagian besar masyarakat menganggap remeh keluhan batuk, flu, dan langsung membeli obat bebas di apotek atau warung tanpa mengetahui penyebab pastinya. Itu yang fenomena terjadi saat ini. Ya. Jadi saat terjadi kabut asap itu hampir semua orang mengeluhkan batuk. Namun banyak yang belum menyadari bahwa batuknya bisa disebabkan oleh iritasi asap, tapi bukan infeksi virus ataupun bakteri. Jadi kebiasaan yang kurang tepat adalah langsung menggunakan antibiotik sendiri, tidak memperhatikan durasi pemakaian, dan tidak mengubah perilaku pencegahan Misalnya, tetap keluar rumah tanpa masker. Artinya, masker adalah salah satu cara preventif atau mencegah terjadinya infeksi dari penyebab asap ini. Juga, sebagai masyarakat, sudah sadar juga sih dengan lebih banyak minum air putih, memakai masker, dan mengurangi aktivitas di luar rumah saat asap tebal. Jadi itu yang terlihat dari pelayanan kefarmasian saat ini, Mbak Esi.
0: Ya baik, mungkin ada perbedaan mendasar antara batuk atau flu akibat infeksi virus dengan gangguan pernapasan yang dipicu oleh iritasi ya akibat paparan asap seperti yang saat ini terjadi nih, Ibu Ida.
1: Ya, betul, Mbak Esi. Artinya masyarakat harus bisa membedakan batuknya karena apa sih? Jadi, kondisi penyebab sudah jelas. Kalau batuk flu, penyebabnya adalah infeksi virus pada pernapasan. Tetapi pada batuk iritasi, itu terjadi karena paparan zat polutan atau debu beracun yang ada di udara. Lalu, gejala khasnya juga berbeda. Yang pertama, kalau flu itu demam, badannya sakit semua sendi-sendinya, lalu hidungnya meler, terus lemas dan sakit tenggorokan itu adalah gejala awal dari infeksi virus flu. Tapi untuk karena asap itu biasanya batuknya batuk kering, lalu tenggorokannya terasa kering dan sangat gatal, lalu mata berair, lalu hidungnya perih. Itu dari gejala awal penyebab dari flu atau batuk tersebut. Lalu sifatnya kalau pilek jelas itu menular pada orang lain, sementara untuk iritasi itu tidak. Masa perbaikan untuk flu karena virus itu antara 5 sampai 7 hari. Sementara untuk karena paparan itu membaik segera setelah polutannya hilang. Jadi begitu polusinya hilang, itu gejala batuknya semuanya langsung pergi. Lalu pengobatan untuk batuk flu biasanya adalah istirahat, lalu terapi cairan, jangan sampai dehidrasi, lalu obat yang digunakan untuk mengobati gejalanya saja. Itu adalah obat yang bisa dipilih langsung oleh masyarakat. Mungkin bisa membeli obat bebas untuk mengobati gejala dari flu tersebut. Kalau untuk yang iritasi, yang pertama jelas hindari paparan asap. Yang kedua, lembabkan saluran pernafasan. Artinya, penggunaan masker itu sangat disarankan saat polutan sudah cukup tinggi. Demikian, Mbak Esi.
0: Ya, Ibu Ida, ini kalau untuk batuk yang terjadi gitu ya berlangsung beberapa hari, apakah ini selalu menandakan seseorang membutuhkan antibiotik?
1: Tidak, karena antibiotik itu jelas digunakan untuk membunuh bakteri. Artinya, kalau tidak ada infeksi bakteri, antibiotik tidak dibutuhkan. Ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar batuk dan flu itu penyebabnya adalah virus. Artinya, antibiotik itu tidak perlu, tidak diperlukan. Yang kedua, antibiotik itu bisa diberikan oleh tenaga medis atau dokter jika ada tanda-tanda spesifik infeksi bakteri sudah terjadi. Misalnya, batuknya berdahak kental dan berwarna kuning sampai kehijauan. Lalu, disertai dengan demam tinggi yang tidak turun dalam beberapa hari. Jadi, pada awal flu, saat infeksi virus, itu demam tinggi, cuman nggak sampai 24 jam biasanya, suhunya turun lagi. Itu belum dibutuhkan antibiotik. Tapi kalau demamnya sudah lebih dari 3 hari, bisa dikategorikan telah terjadi infeksi bakteri di sana. Perlu dicatat juga bahwa pemakaian antibiotik tanpa indikasi justru berbahaya karena bisa menyebabkan bakteri jadi kebal. Karena bakteri kena antibiotiknya akhirnya terjadi yang istilah kita itu adalah resistensi. Jadi kalau infeksi lagi, bakteri antibiotik tersebut tidak bisa digunakan oleh pasien tersebut. Demikian, Mbak Esi.
0: Ya, kalau untuk caranya sendiri untuk meredakan keluhan ya akibat iritasi saluran pernafasan secara umum, secara aman gitu ya, dan kapan seseorang perlu langsung berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ini seperti apa, Ibu Ida?
1: Untuk memilih obat batuk pada awal biasanya masyarakat kita tidak langsung ke pusat kesehatan atau ke dokter saat batuk awal. Untuk itu sebenarnya bisa digunakan obat bebas. Yang pertama, kenali batuk tersebut. Batuk kering atau batuk berdahak. Kalau batuk kering, pilih obat yang berfungsi untuk menekan batuk. Kalau batuk berdahak, pilih obat yang fungsinya adalah untuk mengencerkan dahak atau ekspektoran. Itu bisa bertanya langsung ke apotik jenis obat yang dibutuhkan sesuai dengan batuk yang sudah dikenali tadi. Lalu juga perlu diperhatikan kondisi diri, apakah hamil, lansia, anak-anak, atau memiliki penyakit tertentu, karena ada beberapa obat yang tidak bisa digunakan oleh pasien dalam kondisi tersebut. Yang kedua, baca aturan pakai pada kemasan dengan teliti. Apakah aturan pakainya seperti apa? Apakah menyebabkan ngantuk atau tidak? Dan itu juga harus ditelaah. Yang kedua, jangan menggabungkan obat sembarangan tanpa konsultasi, karena bisa terjadi interaksi obat. Yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Jika ternyata setelah 3 hari atau gejalanya semakin parah, itu bisa berkonsultasi ke dokter atau berkunjung ke pusat kesehatan, misalnya puskesmas atau rumah sakit. Demikian, Mbak Esi.
0: Baik, terima kasih informasinya Ibu Ida. Kembali kami undang peran serta Anda pendengar yang ingin bergabung ya, silahkan bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Anda yang ingin bertanya ataupun juga ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Ini mengenai antibiotik bukan obat segala penyakit, cegah salah penggunaan sabut saat kabut asam ini, silakan ya. Kami tunggu melalui line telepon WA dan juga tentunya bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai tanda bahaya nih yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ya, Ibu Ida. Kalau keluhan ini semakin berat seperti itu, mungkin ada tanda-tanda yang bisa dikenali oleh masyarakat seperti apa nih, Ibu Ida? Berarti kan masyarakat juga harus segera mencari pertolongan medis seperti itu.
1: Baiklah. Memang kalau ternyata gejala batuk itu tidak juga berkurang atau sudah kita maintenance dengan minum air hangat secara cukup, masih kurang, ada beberapa tanda yang harus masyarakat tandain, harus segera berkonsultasi, yaitu jika keluhan tidak membaik 1 sampai 2 minggu atau malah semakin parah. Artinya harus segera berkonsultasi ke dokter. Yang kedua, batuk disertai demam tinggi, sesak napas, atau nyeri dada. Yang ketiga, batuk berdarah, itu harus juga mencari pertolongan. Terus untuk pasien yang komorbid, artinya dia sudah punya penyakit dasar seperti asma, PPOK, atau jantung, dan terjadi pada bayi, balita, atau lansia, di mana daya tahan tubuh mereka punya kondisi khusus, sehingga batuk harus segera mendapat perhatian khusus dan mencari konsultasi kepada dokter atau puskesmas atau kesehatan lainnya. Demikian, Mbak Isi.
0: Ya, Ibu Ida, ini ketika dokter meresepkan antibiotik seperti itu ya, informasi apa saja nih yang harus dipahami pasien sebelum mulai mengkonsumsinya?
1: Yang pertama yaitu perlu dicatat, antibiotik harus dihabiskan sesuai dengan persiapannya atau dalam 1 kir. Jadi, karena apa? Resiko resistensi itu di Indonesia itu sudah jadi sorotan penting karena sangat banyak masyarakat yang menggunakan antibiotik secara sembrono. Saya minum antibiotik nih, saya ke dokter, dapat antibiotik, saya sudah beli, hari pertama sudah sembuh, terus saya stop. Itu yang harus jadi catatan, jangan sampai terjadi. Atau ada lagi, disebabkan antibiotik ternyata harganya mahal. Akhirnya pasien karena uangnya nggak cukup, saya belinya 1/4 aja deh Bu, gitu. Itu juga harus diberi arahan bahwa antibiotik sebaiknya diberinya utuh. Kalau terkait dengan masalah biaya, mungkin bisa konsultasi lagi ke dokternya, minta obat generik atau bilang ke apoteknya, saya minta antibiotik yang 1 kir deh, yang cukup 5-7 hari. Sehingga apa? Risiko resistensi itu menjadi bisa kita minimalisasi. Yang kedua juga harus diingat, minum antibiotik itu dalam rentang waktu yang sama. Jadi kalau dikatakan minum 1 kali sehari, minumlah pada hari itu pada setiap hari di jam yang sama, artinya per 24 jam. Kalau 2 kali sehari, artinya gunakan per 12 jam. Fungsinya apa? Agar kadar kadar antibiotik dalam darah itu stabil. Saat kadarnya stabil, maka efektivitas pengobatan itu menjadi lebih terjamin dibanding kalau kadar dalam darahnya itu seperti grafik. Karena apa? Kekonstanan kadar obat dalam darah itu sangat membantu efektivitas dari pengobatan yang dilakukan. Demikian, Mbak Esi.
0: Bagi Bu Ida, kita saat ini juga sudah tersambung dengan Ibu Yani Ardianti, SF APT MSC, Kepala BB POM Palembang ya, via Zoom. Esi sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Yani.
2: Selamat pagi Ibu Esi dan Bu Ida. Ketemu di sini kita Ibu.
0: Betul.
1: Iya, ketemu di
0: Terima
1: sini kita
0: kasih
1: Bu
0: untuk
1: Yani.
0: waktunya Ibu Yani. Baik, kita tadi sudah mulai terlebih dahulu dengan Ibu Ida ya, Ibu Yani. Baik, Ibu Ida, tentunya pendengar juga kita undang peran serta untuk bergabung melalui Dialog Palembang Menyapa ini melalui line telepon di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Ya Ibu Yani, ini ketika kualitas udara memburuk ya, seperti yang terjadi saat ini akibat kabut asap, apa saja sih gangguan kesehatan yang tentunya perlu diwaspadai masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan saluran pernafasan ya?
2: Iya, sebelumnya saya pribadi dan juga mewakili teman-teman ini sangat prihatin ya dengan kualitas udara yang saat ini masih dalam posisi yang buruk lah ibaratnya akibat kabut asap ini. Tentunya kita juga harus selalu waspada atas bahayanya yang bisa kita terima. Dengan kualitas udara yang buruk ini, tentang kabut asap ini, maka kita semua perlu mewaspadai atas adanya berbagai gangguan kesehatan, terutama mungkin yang paling utama adalah terkait dengan gangguan di saluran napas atau pernafasan kita. Karena meskipun kita tidak bisa melihat partikel yang berbahaya itu, tetapi pasti dengan udara yang kita hirup itu ada kandungan partikel-partikel yang saringan pertamanya adalah melewati hidung, kemudian tenggorokan, dan seterusnya. Maka bagian-bagian itulah yang mungkin bisa merasakan akibatnya ya, yang terpicu mungkin ada iritasi, kemudian timbul batuk, tenggorokan yang terasa kering, bahkan mungkin perih kalau di situ ada luka, muncul kemudian reaksi alergi, diikuti dengan pilek, kemudian nafasnya mungkin terganggu, sesak, dan seterusnya. Dan pada beberapa orang yang mungkin sudah memiliki riwayat gangguan sebelumnya seperti penyakit asma atau penyakit paru yang masih dalam pemulihan misalnya. Nah, kondisi ini tentu akan lebih memperparah kondisinya. Jadi kelompok-kelompok rentan inilah yang juga perlu kita perhatikan menjadi prioritasnya di kelompok usia anak-anak, lansia, ibu hamil, kemudian tadi yang punya riwayat kesehatan atau penyakit pernafasan dan juga penyakit jantung, karena mungkin salah satu organ yang terkait berikutnya adalah jantung kita. Maka rekan-rekan masyarakat seluruhnya, kami juga menghimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan ketika itu tidak merupakan hal yang mendesak, karena kualitas udaranya yang fluktuatif, kadang agak baik, kemudian tiba-tiba juga langsung memburuk begitu ya, menggunakan masker secara rutin dan konsisten, meskipun mungkin belum merasakan dampak, mungkin ya masih baik-baik saja gitu, tetapi kita punya toleransi. Artinya tubuh kita bisa jadi mungkin belum bereaksi atau bergejala dengan adanya paparan tadi, tetapi kita harus selalu mencegah ya. Mencegah apa yang bisa mungkin diakibatkan oleh kondisi ini. Kemudian kalau kondisinya atau gejala yang sudah muncul itu memburuk, tentu kita harus lebih waspada lagi, segera menghubungi tenaga medis, dokter, ataupun rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan yang benar.
0: Baik, Ibu Yani dan juga Ibu Ida, kita sudah tersambung dengan penelpon nih. Langsung saja Esi sapa ya. Pro 1, selamat pagi.
3: Pro 1, selamat pagi Mbak Esi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Pak Dimas di Sekip, Mbak.
0: Pak Dimas di Sekip, silahkan pertanyaannya Pak Dimas.
3: Baik, terima kasih, selamat pagi Ibu Yani dan Ibu Yanti. Baik, pertanyaan
2: pagi.
3: Saya nih. Selamat pagi, Bu. Pertanyaan saya nih, Mbak, ya, gimana ya, Mbak? Kan karena kan saat ini juga kan musim batuk dan juga pilek, khususnya anak-anaknya di rumah. Nah, jadi yang pertanyaan saya tuh, Mbak, kadang-kadang kan anak tuh kan beli istri kan beli obat di apotek, terus dipakai untuk anak gitu. Dan akhirnya mungkin sudah sembuh, akhirnya obat batuk tuh mungkin masih ada gitu, Mbak, terus disimpan terus ketika anak yang lain sakit dipakai lagi gitu, Mbak. Itu gimana ya, Mbak? Apakah dibolehkan atau seperti apa? Itu yang pertama ya, Mbak. Terus kedua tuh, Mbak, saya tuh sering mendengar mitos orang tua dulu-dulu, katanya tuh kalau terlalu banyak minum obat katanya tuh agak lelet atau kayak pengen atau seperti apa itu ya, Mbak, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, Mbak, yang Mbak Esi, yang khusus untuk Ibu Ida, Ibu Yani maksud saya, ini saat ini kan lagi viral ataupun juga di media sosial kan terkait vitamin palsu gitu, Mbak. Itu gimana, Mbak, pengawasan dari BP POM itu sendiri? Kenapa bisa kecolongan atau seperti apa? Terus yang itu, Mbak, bagaimana sih, Mbak, masyarakat tuh bisa membedakan antara vitamin yang asli dengan vitamin yang palsu? Karena kan vitamin yang palsu itu juga mereka tuh pasti mempunyai BP POM atau seperti apa sejenis itu kan, halalnya segala macam pasti sudah direkayasa oleh oknum-oknum tertentu itu. Mungkin itu aja, Mbak Esi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas Dimas yang ada di Skip. Ini ada tiga pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Dimas tadi ya, Ibu Yani dan juga Ibu Ida. Tadi mengenai sisa obat ya, apakah bisa juga digunakan untuk anggota keluarga yang lain. Dan juga ditanyakan kalau kebanyakan konsumsi obat ini dampaknya seperti apa ya, dan juga mengenai vitamin palsu, bagaimana membedakan vitamin asli dan juga palsu nih. Boleh ditanggapi Ibu Ida?
1: Oke, yang pertama penggunaan obat setelah disimpan dan lain-lain itu. Perlu saya garis bawahi di sini, obat yang sudah dibuka itu biasanya rentan dengan oksidasi. Ya, jadi artinya kemungkinan sisa obat tersebut sudah teroksidasi dengan udara sehingga efektivitasnya itu menjadi berkurang. Terutama mungkin saya garis bawahi untuk penggunaan paracetamol. Mungkin ibu-ibu, Pak Dimas juga, paracetamol yang sudah dibuka itu jangan disimpan lagi ya Pak ya, karena efektivitasnya sangat jauh berkurang karena paracetamol sangat mudah teroksidasi. Kadang-kadang kalau di apotik pada komplain, kan mahal Bu, sayang kalau dibuang. Ada solusinya, kita punya obat generik yang harganya jauh lebih murah dibanding dengan obat-obat yang bermerek. Lalu pertanyaan mungkin saya garis balik terkait dengan vitamin asli dan palsu. Yang pertama saran saya adalah belilah ke tempat yang memang sudah diberi izin oleh negara ini untuk menjual obat. Kemana? Ke apotek atau toko obat berizin. Karena apa? Mereka berani menjamin bahwa mereka mendapatkan obat dari sumber yang benar. Kalau sumbernya sudah tidak benar dan dia menjualnya, artinya dia sudah melanggar hukum dan Bu Yani kayaknya sudah siap-siap turun untuk itu. Mungkin banyak terjadi kalau pembeliannya lewat marketplace yang tiap orang bisa masuk, tiap orang bisa menjual dan tiap orang bisa membeli. Mungkin di situ karena tadi Pak Dimas bilang rekayasa terkait dengan barcode, dengan keamanan itu sudah sangat bisa direkayasa saat ini. Jadi saran saya tetap belilah ke tempat yang memang sudah diberi izin untuk menjual obat tersebut. Demikian, Mbak Esi.
0: Baik, Ibu Yani.
2: Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Dimas ya. Sudah disampaikan Bu Ida, sebenarnya sudah cukup jelas dan sangat jelas begitu ya. Terkait dengan pemakaian obat yang berulang, itu perlu kita ketahui bahwa obat itu sebenarnya tidak sama apa penggunaannya untuk setiap orang. Jadi makanya untuk penyakit-penyakit yang tergolong berat itu yang harus diresepkan oleh dokter, maka obat itu adalah khusus kepada pasien tersebut. Jadi tidak bisa kemudian disimpan, barangkali nanti ada anggota keluarga yang sakit dipakai lagi atau orang atau anak yang sama sakit dipakai lagi karena obat itu sudah di apa namanya disesuaikan ya dosisnya kemudian penggunaannya yang sudah dianalisis oleh dokter itu pada saat itu untuk mengatasi atau mengobati penyakit anak itu pada waktu tersebut. Di sisi lain memang dari sisi farmasetikalnya pasti obat yang sudah dibuka itu mudah terurai, apalagi obat-obat yang mungkin dalam hal ini seperti antibiotik yang dia diraciknya harus dengan ditambah air pada saat akan diminum, misalnya itu ada ya seperti itu budidaya, itu memang harus dihabiskan dalam waktu yang sudah ditentukan dan tidak bisa lagi digunakan kemudian karena akan sangat mempengaruhi terhadap efektivitas atau potensi dari antibiotik tadi.
0: Baik.
2: Kemudian berikutnya untuk konsumsi obat, kalau ada anak misalkan yang sering sakit kemudian sering diberikan obat, nanti akan timbul apa seperti pengang tuh gimana ya, agak linglung gitu mungkin ya maksudnya ya. Itu kalau dari sisi medis mungkin bisa juga dijelaskan karena setiap obat yang kita konsumsi atau kita minum itu pasti ada efek sampingnya. Sekecil apapun obat itu pasti ada efek sampingnya. Maka penggunaan obat itu dibatasi, ada dosis, ada durasinya. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan, diminumnya sebelum apa pas makan atau setelah makan dan seterusnya itu ada aturan-aturan yang tidak begitu saja diberikan aturan, tetapi memang ada hal-hal khusus yang ada apa namanya manfaat atau tujuannya. Maka efek-efek samping ini obat-obat ini bisa jadi mempengaruhi organ-organ kita yang lain gitu ya. Termasuk obat-obat yang mungkin efek sampingnya bisa mempengaruhi sistem saraf. Obat-obat yang menyebabkan ngantuk. Bagaimana satu obat bisa menyebabkan ngantuk? Pasti akan mempengaruhi sistem saraf kita sehingga mata kita terasa ngantuk dan ingin tidur dan sebagainya. Maka memang penggunaan obat itu harus sesuai, harus benar gitu, harus benar, tepat dan sesuai dengan tujuan pengobatannya. Kemudian terkait vitamin palsu. Nah, vitamin palsu itu memang tidak hanya vitamin ya. Jadi semua produk sediaan farmasi pun rentan untuk dipalsukan. Badan POM sendiri, seperti tadi juga sudah disampaikan Bu Ida, bahwa yang paling aman itu membeli sesuatu atau obat atau sediaan farmasi itu di tempat yang memang diberikan izin untuk menjual. Seperti kalau vitamin bisa disediakan di toko obat, di apotik, ya bahkan di sekarang di supermarket bisa.
0: Baik.
2: Itu adalah tempat-tempat sarana distribusi obat yang dalam pengawasan Badan POM. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau membeli vitamin untuk mengantisipasi risiko obat atau vitamin itu palsu, belilah di tempat yang memang sudah diberikan izin untuk menjual itu, karena
0: Baik.
2: itu dalam pengawasan kami.
0: Ibu Yani juga
2: Gitu.
0: Ibu Ida, kita sudah tersambung kembali dengan penelpon ya, langsung saja sih siapa. Prof. Satu, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Esi.
0: Iya, Oma Ana di Prabu Mulih ini ya.
4: Iya Mbak Esi.
0: Silahkan Oma Ana.
4: Terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ida, Ibu Yani, para narasumber. Bu, mau bertanya Bu. Dengan keadaan asap yang berkelanjutan sudah berbulan-bulan ini, jelas kesehatan udara kita tidak sehat lagi. Nah, menurut penjelasan Ibu Ida tadi, boleh makan obat antibiotik ya. Apabila kita mengkonsumsi antibiotik ini berkepanjangan karena asap selalu berkepanjangan, belum tuntas-tuntas. Nah, bagaimana Bu? Ada efek sampingnya nggak nanti Bu untuk kita yang mengkonsumsi ini? Itu yang pertama ya. Terus untuk Ibu Yani, Ibu Yani, apakah memang semua apotek itu sudah resmi punya izin gitu? Jadi kita bisa bebas untuk beli obat. Dan obat, umpamanya ada obat di rumah nih. Expirednya bulan ini bulan 10, contoh bulan 11. Masih bisa nggak kita konsumsi itu di bulan 11? Itu aja pertanyaannya, Ibu Ida sama Ibu Yani.
0: Baik.
4: Terima kasih Mbak Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Ana yang ada di Prabu Mulih sudah bergabung di program Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya. Silakan nih, mungkin Ibu Ida boleh menyampaikan ya pengaruh obat ini kalau dikonsumsi terus-terusan dalam kondisi saat ini, mungkin untuk menjaga kesehatan. Ada pendengar yang mengkonsumsi obat-obatan secara terus-menerus seperti itu. Bagaimana pengaruhnya?
1: Terima kasih Mbak Esi. Mungkin saya garis bawahi antibiotik dari Oma Ana tadi ya. Oma, antibiotik tidak boleh digunakan terus-menerus tanpa pengawasan dari tenaga medis atau dokter. Yang bisa kita lakukan adalah mengobati gejalanya, itu yang kita bisa lakukan jika kita berobat bebas. Untuk antibiotik nggak bisa, Oma ya. Tetap harus ada indikasi bahwa memang sudah terjadi infeksi bakteri. Ya, jadi kalau memang gejalanya atau simptomnya itu kita bisa mengadakan pengobatan langsung, misalnya obatnya batuk kering nih, saya beli obat batuk kering ke apotek itu bisa. Tapi itu pun tidak bisa digunakan secara terus-menerus karena apa? Obat itulah bahan kimia yang kalau digunakan tidak sesuai dosisnya atau penggunaannya itu sangat berbahaya bagi tubuh. Karena itu penggunaan obat itu harus sesuai dengan dosisnya, Oma. Karena kalau tidak dia jadi racun buat tubuh. Ya, jadi mungkin pada pendengar semua saya garis bawahi di sini, obat itu bukan bukan zat yang familiar buat tubuh kita. Dia adalah bahan kimia yang kalau masuk ke dalam tubuh itu jadi benda asing. Tapi benda asing tersebut sangat berguna jika tubuh kita sedang membutuhkan untuk membantu tubuh kita untuk melawan penyakit. Garisnya di mana? Di dosis. Ya, dosis yang kurang itu tidak bermanfaat. Dosis berlebihan itu berbahaya. Jadi harus digunakan dalam dosis yang pas. Demikian. Lalu untuk terkait dengan obat expired, obat itu bukan hanya saat expired tidak bisa digunakan, Oma, tapi juga saat dia sudah berubah bentuk, berubah baunya, berubah rasanya, walaupun belum expired tetap tidak boleh digunakan. Ya, tapi kalau ternyata masih bagus, tidak ada kerusakan secara fisik, disimpan dengan benar, saat expirednya bulan 11, bulan Oktober masih bisa digunakan kok. Tapi tadi ya catatannya bahwa tidak ada kerusakan dari obat tersebut. Lalu yang ketiga terkait izin apotik. Semua apotik harus ada izinnya, Oma. Kalau dia bisa menyatakan apotik A dengan nomor izin sekian, artinya dia sudah terdaftar dan punya izin untuk beroperasional di wilayah tersebut. Karena kalau tidak, Bu Yani sudah turun, semua apoteker yang di apotek ketar-ketir itu, Oma. Tidak akan berani menyatakan apotik A tanpa izin. Artinya kalau dia berani panjang bahwa itu apotik, harus ada izin apotekernya dan harus ada izin operasional apoteknya. Demikian, Oma. Terima kasih, Mbak Esi.
0: Baik, terima kasih, Ibu Ida. Kita ke Ibu Yani ya. Ibu Yani ada tambahan kah dari apa yang sudah disampaikan Ibu Ida?
2: Ya, sedikit saja ya. Barangkali saya tambahkan, Oma. Terima kasih, menunjukkan bahwa kepeduliannya sangat tinggi terkait dengan penggunaan obat-obatan ya. Yang pertama untuk antibiotik dia tergolong ke obat keras. Jadi memang diperolehnya meskipun bisa dibeli di apotek harus dengan resep dokter. Ketika sudah mendapatkan antibiotik sesuai dengan diagnosis yang ada, maka harus mengikuti anjuran ataupun dosis yang sudah ditetapkan tadi. Nah, bagaimana kalau penggunaannya tidak sesuai atau tidak mengikuti kaidah penggunaan antibiotik yang betul gitu ya? Yang pertama seperti tadi, pengobatan bisa tidak efektif. Kenapa? Karena barangkali gangguannya itu bukan karena bakteri tetapi karena virus ya. Kalau antibiotik khusus antimikroba yang memang dia bisa mematikan atau menghentikan aktivitas bakteri. Jadi kalau misalnya flu ataupun gangguan pernafasannya karena virus, kalau kita makan antibiotik maka tidak akan efektif. Kemudian juga kalau kita sembarangan minum obat yang tidak sesuai dengan indikasinya, efek sampingnya tentu akan mengintai, ada alergi di situ, bisa juga ada komplikasi karena tidak tepat ya, harusnya makan obat A tapi makan obat B. Jadi sepertinya sudah minum obat sehingga penyakit terus berjalan dengan penyebabnya yang tidak tertangani tadi. Kemudian khusus untuk antibiotik juga ada risiko resistensi antibiotik ya. Jadi bakterinya nanti akan kebal terhadap antibiotik yang harusnya bisa membunuhnya atau menghentikan aktivitas bakteri, tetapi justru malah memperkuat. Kalau bakterinya sudah kebal dan dia akan menyebar, maka orang yang terinfeksi berikutnya juga tidak bisa lagi disembuhkan. Maka resistensi antibiotik ini akan sangat merugikan bagi keberadaan kita atau manusia pada umumnya. Kemudian bagaimana memastikan bahwa apotek itu punya izin ya, sudah dipastikan belum? Jadi setiap apotek yang buka bisa kita pastikan dia sudah punya izin. Badan POM setiap kali turun itu hal pertama yang ditanyakan adalah izinnya, kemudian penanggung jawabnya. Kalau dua itu tidak bisa diserahkan, maka dia akan ditutup saat itu juga, tidak bisa beraktivitas atau mengelola apoteknya, menjual obat-obat ataupun hal-hal yang lain di apotek tadi selama belum mengurus izin. Ketika sudah izinnya keluar, penanggung jawabnya ada dan bertanggung jawab di situ, kemudian kita juga akan melakukan pengawasan yang lainnya. Apa saja obat-obat yang disediakan di situ, apakah sudah sesuai dengan kewajaran yang ada ya, penyakit yang ada di sekitar situ dengan penyediaan obat-obatan di situ. Kemudian juga kita akan periksa bagaimana penanggung jawab apotek beserta pemilik dan stafnya itu mengelola obat dengan baik, penyimpanannya seperti apa, kemudian distribusinya dia ambil obat dari mana, jalurnya apakah sesuai, apakah sudah betul, ataukah dia dapat obat dari mungkin jalur lain yang tidak diperkenankan. Itu akan ada teguran dan juga sanksi-sanksi administratif sampai dengan penghentian ya, sampai dengan penutupan apotek kalau itu suatu temuan yang kritis atau major gitu ya, itu akan kita sanksi di situ. Kemudian tentang expired date tadi sudah disampaikan bahwa ketika obat itu tertulis bulan November tidak ada tanggalnya barangkali ya, berarti sampai dengan bulan itu berakhir. Akhir, kalau mau sampai tepat waktunya juga sampai ke 23.59 gitu, sampai sebelum berganti hari berikutnya. Tetapi perlu juga dicek bahwa obat tadi apakah masih bagus ya dalam hal pemberiannya, apakah tidak ada kemasan yang rusak, kemasan yang bocor, kalau itu ada perubahan warna, kalau sirup dan sebagainya. Maka kerusakan-kerusakan obat tadi juga bisa dipengaruhi terkait dengan penyimpanannya, terkait dengan distribusinya, tidak harus sampai dengan expired date. Kalau obat tadi sudah bisa kita identifikasi rusak, berarti memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Gitu.
0: Terima kasih penjelasannya Ibu Yani dan juga Ibu Ida. Kita sudah tersambung kembali dengan penelpon berikutnya ya. Pro 1, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mbak Isi.
0: Iya, Pak Zakaria di Kanten. Silakan ya, pertanyaannya.
5: Iya, terima kasih. Mau tanya sama Ibu Ida ya. Assalamualaikum Bu Ida. Mana orangnya?
0: Waalaikumsalam. Halo, Ibu Ida. Ibu Ida.
1: Malam ya.
0: Iya, silakan.
5: Iya.
0: Pak Zakaria.
5: Semoga selalu sehat Bu Ida ya.
1: Alhamdulillah.
5: Iya Pak. Gini Bu Ida, mau tanya ya. Saya kan waktu minggu lalu terkena flu ya. Jadi mulai karena ada kegiatan ya luar, itu hari Senin. Setengah jam tuh setelah malamnya udah ada gejalanya. Terusnya sampai 5 hari gitu. Saya makan obat-obat biasa tanpa antibiotik ya. Kemudian yang saya mau tanyakan pada hari yang 2 hari terakhir itu, ini hidung mendasnya sudah sembuh, tapi batuknya malah apa itu tambah banyak gitu ya. Jadi mulai sembuh di peluhnya, pileknya, tapi batuknya teman-teman gitu. Nah, saya nggak menggunakan antibiotik, jadi saya mungkin penegasan dari Bu Ida, setiap kita kena flu berarti tidak boleh, tidak harus makan antibiotik ya, kecuali gejala yang disebutkan tadi 3 hari dan batuknya berdahak. Nah, pertanyaan saya seperti itu. Kedua, apakah apa itu harus yang kita waspadai terhadap obat kalau kita kena flu, ada penyakit bawaan, komorbid misalnya, kencing manis, atau sakit jantung, apakah yang harus kita waspadai obat-obat yang kita makan itu mengandung bahan apa yang harus kita waspadai? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih, jelasannya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Silakan Ibu Wida langsung ditanggapi.
1: Oke, Pak Zakaria, tadi kena flu 2 hari dan sudah tidak meler lagi, tapi sudah itu batuk. Kalau itu terjadi di kondisi saat ini, kemungkinan batuknya itu terjadi karena adanya polutan atau iritasi yang saat ini Palembang sedang tidak baik-baik saja kondisi udaranya. Jadi salah satu pencegahannya adalah gunakan masker. Kurangi aktivitas di luar ruangan yang membuat tubuh-tubuh kita menjadi terpapar lebih banyak oleh polutan tersebut. Ya, jadi itu adalah selain mengobati, tentu saja juga harus dicegah apa penyebabnya. Itu yang akan membuat penyakit atau gejala yang kita rasakan itu menjadi berkurang atau segera membaik. Lalu terkait dengan pengobatan flu untuk pasien dengan komorbid. Yang pertama, kalau Bapak membeli obat bebas, obat yang ada logo birunya, obat bebas terbatas itu kalau kita di apotek bilangnya, itu bacalah di sana selalu ada peringatan boleh digunakan, tidak boleh digunakan untuk pasien dengan kondisi apa. Untuk pasien dengan hipertensi, itu biasanya penggunaan obat bebas itu sangat terbatas. Artinya dia tidak bisa menggunakan sembarang obat yang dijual bebas, obat flu terutama, karena pada obat flu selalu tersedia, selalu ada peringatan berbahaya untuk pasien dengan hipertensi. Ya, jadi untuk pasien dengan komorbid seperti itu memang pilihannya menjadi terbatas. Yang paling aman adalah berkonsultasi kepada tenaga fasilitas kesehatan sehingga bisa dipilihkan obat yang aman untuk kondisi yang sedang kondisi pasien tersebut. Demikian, Mbak Esi.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Ida dan juga Ibu Yani. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan ya, masih kami tunggu peran sertanya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan kami tentunya masih terus menemani Anda dalam dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kita terima kembali penelpon berikutnya ya, Ibu Yani juga Ibu Ida. Prosatu, selamat pagi.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Isi.
0: Waalaikumsalam, dengan Pak Abu Bakar ya.
6: Ya.
0: Di Jejawi ya Pak ya.
6: Ya.
0: Silakan pertanyaannya Pak Abu Bakar. Ya,
6: terima kasih. Assalamualaikum Ibu narasumber. Halo, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
6: Ya, pagi ibu-ibu narasumber. Saya ini mau bertanya tentang masalah antibiotik ini. Jadi antibiotik ini katanya itu menghilangkan rasa sakit dan memerangi bakteri-bakteri. Nah, jadi untuk katakanlah antibiotik yang merek yang bagaimana dan apa rasanya antibiotik ini? Apakah pahit, apakah manis, atau lain-lain sebagainya. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Bakar yang ada di Jejawi ini. Silakan Ibu Ida.
1: Oke, Mbak Esi. Antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk membunuh bakteri, Pak Abu Bakar. Jadi bukan untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi kalau ternyata tubuh kita terinfeksi bakteri, kalau batuk bisa ditandai dengan misalnya batuk dahaknya terlalu kental, kuning, lalu demam tinggi, yang indikasi itu adalah infeksi bakteri, baru digunakan antibiotik. Kalau untuk menghilangkan rasa sakit, itu ada obatnya lain lagi, Pak. Jadi bukan berarti kalau sakit saya minum antibiotik, itu nggak pas. Ya. Yang kedua, rasanya antibiotik. Antibiotik biasanya kalau untuk anak-anak dibuat rasanya manis, Pak. Karena apa? Karena anak-anak rentan dengan rasa yang pahit. Tapi sekali lagi, Pak ya, antibiotik itu digunakan hanya jika ada infeksi bakteri dan harus diperoleh dengan resep dokter. Jadi karena harus digunakan pada jangka waktu tertentu yang tidak bisa sekali pakai saja, untuk anak-anak biasanya dibuat manis. Biar apa? Biar nanti pas minum obatnya selama jangka waktu minimal 3 sampai 5 hari itu dia bisa meminumnya dengan enak. Jadi nggak perlu ribut sama orang tuanya. Kalau untuk dewasa, kalau pahit biasanya dibuat salut selaput. Tapi kalau dibuat manis kayaknya enggak ya, Dok, ya, Bu Yani ya. Jadi kalau rasanya tergantung dengan sediaannya, Pak. Tidak ada standarnya kalau antibiotik manis atau pahit atau asin, itu enggak ada. Ya, Pak. Oke, Pak Abu Bakar, demikian Mbak Esi.
0: Baik, Ibu Yani ada tambahan?
2: Ya, baik Pak Abu Bakar. Tentang antibiotik ya, memang salah satu antimikroba yang ini menjadi perhatian, khawatiran terkait dengan penggunaannya. Karena sangat luas sekali digunakan. Bisa kita sebut mungkin seperti amoksisilin, ya, kemudian sefadroksil, itu hampir semua masyarakat kita kenal, ampisilin dan sebagainya. Bahkan sekarang itu sudah banyak penggunaan seperti cefixime, itu sudah ada yang resisten, yang kebal bakterinya begitu ya. Dan Pak Abu Bakar, penggunaan antibiotik itu juga tidak bisa untuk semua penyakit sebenarnya. Tergantung nanti antibiotiknya, ada penggolongan antibiotik yang dia spektrumnya luas, misalnya yang bisa untuk membunuh bakteri secara umum, secara luas. Ada juga yang dia khusus spesifik untuk bakteri-bakteri tertentu, misalkan ada juga yang bakteri itu anaerob. Anaerob itu yang tidak membutuhkan oksigen dalam apa namanya kehidupannya, bahkan mungkin dia bisa berkembang biak itu tanpa oksigen, maka antibiotiknya harus juga yang tepat begitu ya. Jadi tidak semua antibiotik itu bisa membunuh semua bakteri yang menginfeksi. Tergantung nanti infeksinya ada di mana. Misalkan infeksi paru, kemudian ada TB dan sebagainya, itu pasti antibiotiknya juga berbeda. Sampai dengan mungkin pengobatan bisa sampai 6 bulan, 9 bulan dan seterusnya. Karena memang saking sulitnya bakteri itu dibunuh begitu ya. Kalau untuk menghilangkan rasa sakit, tadi seperti disampaikan Bu Ida, secara langsung bukan antibiotik, tetapi analgesik atau anti nyeri, anti apa, piretik, anti panas dan sebagainya, itu meredakan rasa sakit. Rasa sakit sendiri sebenarnya juga bisa jadi disebabkan oleh infeksi anti

0: diterima karena langsung masuk. Lain halnya ketika ada anak-anak yang perlu pengobatan, kita tadi punya penyakit TB 6 bulan, maka dia harus tanpa putus itu mengkonsumsi antibiotik. Nah, itu harus diformulasikan supaya bisa diterima dan itu akan meningkatkan kepatuhan dalam penggunaannya. Demikian disesuaikan nanti terkait dengan formulasi tentang rasa itu adalah bahan tambahan dalam formulasinya.
1: Baik, Ibu Yani, ini apakah ada langkah edukasi yang dilakukan oleh BPOM ya untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penggunaan obat yang aman seperti apa nih, Ibu?
0: Iya, baik. Jadi untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu semua pendengar, bagaimana kita bisa memilih satu obat, suatu sediaan farmasi yang aman untuk kita gunakan? Kita ada jargon atau tagline itu cek klik ya, namanya cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kedaluwarsa. Yang pertama adalah cek kemasan. Pastikan bahwa kemasannya yang kita terima itu bagus, artinya utuh, tidak rusak, tidak bocor, dan itu bisa melindungi obat yang ada di dalamnya. Kemudian cek labelnya, baca betul-betul, teliti, cermat di situ kegunaannya untuk apa, kemudian komposisinya apa, apakah ada hal yang membuat hipersensitif yang harus kita hindari, misalkan efek sampingnya apa, dan tanyakan bila memang ada hal yang tidak diketahui ketika kita memperoleh obat itu, baik di apotek, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Biasanya kalau di rumah sakit, di klinik sudah langsung diberikan informasi atau edukasi tentang penggunaan obatnya. Tapi kalau kita membeli sendiri, misalnya di apotek toko obat, kita juga bisa meminta konsultasi atau penjelasan lebih lanjut terkait dengan penggunaan obat tersebut. Kemudian cek setelah label, kita cek izin edar, kita pastikan bahwa produk itu produk yang berizin atau di apa namanya boleh dikonsumsi karena sudah dijamin kualitasnya. Cek izin edarnya dan itu bisa dipastikan lagi dengan melihat di BPOM Mobile. BPOM Mobile bisa cek ketika ada barcode, ketika ada nomor izin edar, cek di situ apakah betul memang produk itu produk yang terdaftar. Kemudian cek berikutnya adalah cek kedaluwarsa. Nah, ini hal-hal yang perlu selama ini mungkin tidak tidak terlalu diperhatikan ya tentang kedaluwarsa. Ketika suatu obat sudah kedaluwarsa, maka kita tidak bisa lagi menjamin efektivitas obat tersebut. Bisa jadi dalam batas kedaluwarsa tadi obat sudah terdegradasi, obat sudah terurai, bahkan mungkin uraiannya itu bisa menimbulkan efek samping yang lebih berat lagi dan sebagainya. Maka untuk menghindarinya digunakan dalam range waktu masih belum kedaluwarsa. Kemudian membelinya di tempat-tempat yang memang diberikan izin untuk melakukan distribusi, juga selalu harus menyadari ya kondisi kita kalau sudah berat lebih baik ke tenaga medis, ke dokter rumah sakit setempat yang memang bisa nanti selanjutnya akan didiagnosis lebih jauh lagi untuk memastikan apa penyebab dari penyakit tadi. Begitu, terima kasih.
1: Baik, untuk Ibu Ida mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita? Silakan Ibu Ida. Oke, Ibu Ida sepertinya. Oke, Ibu Ida masih bersama kami? Ya, Ibu Ida. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar? Silakan Ibu Ida. Oke, kita ke Ibu Yani terlebih dahulu ya. Ibu Yani, mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar ini terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya.
0: Ya. Jadi kami Badan POM ya, dalam hal ini Balai Besar POM Palembang yang bertugas untuk menjaga keamanan obat dan makanan di wilayah Sumatera Selatan senantiasa mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen yang

0: cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Belilah obat, produk, termasuk dalam hal ini antibiotik, itu tidak hanya berdasarkan pengetahuan sendiri, rekomendasi mungkin orang lain, tetapi juga harus berdasar atas pengawasan dokter, indikasinya yang tepat. Terapkan ceklik tadi sebelum membeli obat, pastikan memperoleh obat itu melalui jalur yang resmi dan cari informasi dari sumber yang terpercaya. Kita juga akan terus melakukan penguatan pengawasan sesuai kewenangan tentunya Balai Besar POM Palembang untuk meningkatkan edukasi dan juga kolaborasi dari berbagai macam pihak. Kemudian juga mari kita cegah bersama-sama efek samping maupun penggunaan obat ataupun antibiotik di sini yang kurang bijak begitu ya. Kemudian juga kita terus lindungi keluarga kita, kita jaga aktivitas kita dengan tidak banyak beraktivitas di luar ruangan pada saat kondisi asap yang semakin tebal. Kemudian kita juga harus menjaga efektivitas obat, khususnya antibiotik ini dengan tidak sembarangan mengkonsumsi antibiotik, tapi atas dasar kebutuhan dan memang anjuran dan dari tenaga medis. Ini tentunya tidak hanya untuk kita sekarang, tapi untuk masa depan anak-anak kita semua, karena obat dan juga pengobatan serta antibiotik ini pasti akan terus diperlukan, dibutuhkan untuk mengatasi infeksi-infeksi yang ada, dan kita harus jaga efektivitas dan potensinya supaya tetap baik digunakan sampai masa depan. Begitu, Bu Elsi.
1: Baik, Ibu Ida, silakan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar. Ya, sepertinya sedikit mengalami kendala teknis ya. Kita akan tunggu beberapa saat lagi dan pastinya pendengar di program Palembang
2: Kenapa?
1: menyapa ya. Ya, silakan Ibu.
2: Yang ketiga, bibir atau ujung jari tampak kebiruan. Yang keempat, demamnya tinggi dan tidak turun-turun, lalu batuk berdarah, lalu terjadi kesulitan bicara atau merasa sangat lemas. Jika itu terjadi, segeralah menuju rumah sakit atau mencari pertolongan secara medis. Yang kedua, terkait antibiotik, informasi yang harus saya sampaikan adalah yang pertama, antibiotik itu hanya untuk bakteri, bukan untuk virus atau untuk flu yang baru terjadi. Yang kedua, harus diperoleh dengan resep dokter sehingga tidak bisa dibeli secara sembarangan. Berikutnya, dosis dan durasinya harus lengkap untuk menghindari terjadinya resistensi antibiotik. Terus yang jadi catatan adalah jangan membagi-bagikan antibiotik yang kita dapat pada orang lain. Karena apa? Karena harus habis dan tidak semua infeksi membutuhkan antibiotik yang sama. Jadi ada infeksi khusus yang harus ditangani dengan antibiotik yang khusus juga. Yang keempat, berikutnya saya sampaikan informasi yang harus dipahami sebelum minum antibiotik apa aja sih. Yang pertama, tanyakan dosisnya, cara minumnya, dan berapa lama antibiotik tersebut harus diminum. Yang kedua, efek samping yang mungkin timbul jika menggunakan antibiotik tersebut, sehingga jangan sampai begitu efek samping itu timbul dan tidak terlalu parah, penggunaan antibiotik kita hentikan dan akan mengakibatkan hal yang lebih parah lagi. Yang ketiga lagi, tadi garis bawahi bahwa hanya untuk infeksi bakteri dan bukan.
1: Ya baik, terputus ya sepertinya pendengar. Terima kasih pastinya Ibu Yandi dan juga Ibu Ida sudah bergabung bersama kami di program Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar
2: Terima kasih.
1: Betul. Dengan demikian hingga di sini ya kebersamaan kami menemani Anda dalam program Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini dan tentunya terima kasih sekali lagi buat kedua narasumber kami Bu Yani Ardiani SFA PT MSC Kepala BB POM di Palembang serta Ibu Ida Kesumawati SSI APT Apoteker di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yang telah berbagi informasinya dalam program Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, mari menjadi masyarakat yang lebih cerdas dalam menggunakan obat ya. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jangan mengandalkan pengalaman orang lain untuk menentukan pengobatan. Dan selalu pastikan kita memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya. Karena menjaga kesehatan ini bukan hanya tentang seberapa cepat kita ingin sembuh, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan obat dengan aman, tepat, dan juga bertanggung jawab. Akhirnya saya Esi mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Palembang Menyapa.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan dari akun Facebook program bantuan pemerintah yang mengklaim pemerintah membagikan laptop dan headphone gratis kepada anak sekolah dari keluarga kurang mampu. Unggahan tersebut menyebut bantuan berjumlah 16.000 unit dan mengarahkan masyarakat untuk mendaftarkan data diri melalui tautan yang disertakan. Dilansir dari turnbackhoax.id hingga Rabu 14 Oktober 2026, unggahan tersebut telah mendapat lebih dari 67 tanda suka, 11 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 6 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian mengakses tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan tautan mengarah ke halaman mencurigakan berupa formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama dan alamat serta nomor telegram. Pada halaman tersebut juga terdapat gambar bertuliskan "We are hiring" atau "Kami sedang merekrut" yang lazim digunakan dalam informasi lowongan kerja. Tim pemeriksa fakta Mavindo turut memeriksa gambar unggahan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil pemeriksaan menunjukkan gambar tersebut terindikasi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dengan probabilitas mencapai 99,9%. Penelusuran dilanjutkan menggunakan kata kunci pemerintah bagikan laptop gratis untuk anak sekolah melalui mesin pencari Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan adanya program bantuan laptop dan headphone seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap informasi bantuan pemerintah yang beredar di media sosial, terutama jika disertai tautan yang meminta data pribadi. Informasi mengenai program bantuan pendidikan sebaiknya diperiksa melalui situs dan kanal resmi pemerintah terkait.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Ya pastinya kami terus bersama Anda pendengar masih di rangkaian Palembang pagi ini ya. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 34 menit. Informasi selanjutnya mengenai pemerintah kota Palembang yang menggalakkan warga di Palembang melakukan aksi peduli membersihkan Sungai Musi dari sampah rumah tangga, pasar, dan juga lainnya. Demikian disampaikan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Menurutnya pihaknya memberikan apresiasi luar biasa karena kegiatan tersebut dinilai sejalan dengan program Palembang Belaga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya Sungai Musi yang menjadi urat nadi perekonomian kota. Antusiasme yang tinggi membuat kegiatan tersebut menarik perhatian warga dari komunitas lainnya untuk turut serta dalam gerakan menjaga kebersihan sungai. Pendengar, dalam setiap aksi gotong royong membersihkan Sungai Musi, warga dari sejumlah komunitas hadir bersama-sama membersihkan bantaran dan aliran sungai dari sampah plastik, sisa kegiatan rumah tangga, serta tumbuhan air enceng gondok.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

Kami terus menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi berikutnya mengenai kepolisian daerah Sumatera Selatan Polda Sumsel menyelidiki 128 tempat kejadian perkara atau TKP terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Demikian disampaikan Kapolda Sumsel Irjen Pol Roni Samtana. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan proses lebih lanjut untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas karhutlah tersebut. Sementara dalam rilis sebelumnya, saat itu Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Doni Satria Sembiring menerangkan pihak kepolisian bersama Polres Jajaran saat ini menangani 50 laporan polisi atau LP terkait karhutlah dengan total luas lahan terbakar mencapai 105.972 hektar. Ia menjelaskan status 16 perusahaan yang diduga terlibat karhutlah telah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di beberapa daerah meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI sebanyak 6 perusahaan, lalu Ogan Ilir 2 perusahaan, Oku Timur 2 perusahaan, Musi Rawas Utara 2 perusahaan, Muara Inim 2 perusahaan, Banyuasin 1 perusahaan, dan Oku Selatan 1 perusahaan. Menurut pemeriksaan kepolisian, motif para pelaku melakukan pembakaran lahan cukup beragam, mulai dari unsur kelalaian hingga kesengajaan. Ya pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Program Palembang Pagi ini akan segera berakhir ya, tapi nanti pukul 10 akan kami lanjutkan kembali untuk mengikuti rangkaian program selanjutnya Palembang Siang ini yang masih akan bersama Esi. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
9: Palembang siang ini.
8: Palembang siang

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, terus menemani Anda pendengar di program Palembang siang ini ya. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda, informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Pada pukul 11 nanti kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan berikutnya pendengar, tepat pada pukul 13 ya, kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang. Dan selanjutnya pukul 13 lebih 30 menit, kami juga akan menghadirkan program Indonesia Banget untuk Anda. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda sembari beraktivitas di siang ini dalam rangkaian Palembang siang ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

mendengar kami terus bersama Anda dengan menghadirkan beragam informasi juga hiburan ya. Informasi berikut ini mengenai Kementerian Lingkungan Hidup KLH yang mendeteksi penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan per 14 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, beberapa daerah ini mengalami pencemaran udara kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Pakpahan, mengatakan sejumlah provinsi di Sumatera mengalami penurunan kualitas udara. Sumatera Barat tercatat memiliki kualitas udara tidak sehat, sedangkan Riau berada pada kategori sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Nah, pendengar, di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini mengalami kualitas udara tidak sehat, dan di Riau juga ya, sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5 yang disampaikan dalam konferensi pers perkembangan penanganan karhutlah di Gedung Kemenko Polkam Jakarta pada Rabu 14 Oktober 2026. Nixon menjelaskan kondisi lebih buruk ini terdeteksi ya di Jambi dan juga Sumatera Selatan. Kualitas udara di Jambi mencapai kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya. Sedangkan Sumatera Selatan didominasi kategori tidak sehat, sangat tidak sehat hingga berbahaya. Pendengar, pencemaran udara akibat karhutlah ini juga terdeteksi di sejumlah provinsi di Kalimantan. Kalimantan Barat mengalami kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya, sedangkan Kalimantan Tengah tercatat berada pada kategori berbahaya. Sementara itu, sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan juga mengalami kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena paparan PM2,5 ini dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kami terus menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ke informasi selanjutnya, ini mengenai Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepemiluan. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan menyampaikan masukan terkait pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pendengar, Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin, M. Sigit Nugroho mengatakan, forum tersebut bertujuan menghimpun masukan untuk memperbaiki pelayanan dan program kepemiluan. Evaluasi dilakukan agar layanan semakin partisipatif, responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Sering lihat kan, kalau sudah mau kehabisan bahan bakar kendaraan, yang tadinya nih nunjukin ke huruf F, berubah ke huruf E. Mungkin kita akan berpikir kalau E itu adalah empty, yang berarti kosong, lawan dari huruf F, kependekan dari istilah full atau penuh. Tapi sebenarnya, huruf E pada panel BBM berarti emergency atau keadaan darurat. Ini artinya, Anda dalam keadaan darurat atau sebagai pengingat untuk segera mengisi bahan bakar di SPBU terdekat agar bisa melanjutkan perjalanan tanpa khawatir mogok.

Ya, mendengar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam RI Dudung Abdurrahman menekankan 5 prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Sumatera Selatan, mulai dari percepatan pemadaman, penguatan operasi terpadu, pencegahan, pengawasan perusahaan hingga penegakan hukum. Mendengar, hal tersebut disampaikan usai rapat koordinasi penanganan karhutlah di Palembang pada Rabu kemarin. Ia menjelaskan prioritas pertama ini adalah mempercepat pemadaman kebakaran dengan mengutamakan wilayah gambut, lokasi yang sulit dijangkau, serta titik api di bawah permukaan tanah. Upaya tersebut dilakukan melalui pendinginan, pembasahan, patroli ulang, dan verifikasi hingga kebakaran benar-benar tuntas. Status penanganan setiap titik kebakaran juga harus diperbarui agar perkembangannya dapat dipantau secara akurat. Selanjutnya, prioritas kedua adalah memperkuat operasi terpadu dengan menyinergikan satuan tugas darat dan udara serta satuan tugas darurat dalam penanganan karhutlah. Optimalisasi pengeboman air atau waterbombing dan operasi modifikasi cuaca OMC dilakukan sesuai kondisi di lapangan ya. Lalu prioritas yang ketiga ini adalah memperkuat pencegahan melalui integrasi data satelit, titik panas, cuaca, tingkat kekeringan, kondisi muka air gambut, laporan masyarakat, dan juga hasil patroli. Selanjutnya, prioritas keempat adalah memperkuat tanggung jawab pemegang izin usaha di sektor kehutanan dan perkebunan. Pemegang izin diwajibkan memastikan kesiapan standar operasional prosedur atau SOP serta melakukan tindakan nyata dalam mencegah dan menangani kebakaran. Dan prioritas kelima ini adalah memperkuat penegakan hukum secara profesional, objektif, dan juga berdasarkan bukti tanpa tebang pilih terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Ya, pastinya tetap terus bersama kami pendengar, nanti tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Fasanas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju.
2: Move on.
1: Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang Cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferian Dafahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Jadi kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotandi dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Valley tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Pitowi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Selamat siang, pendengar. Melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini di Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi. Saya Nadia, rekam remani Anda sampai sore nanti dengan ragam aktivitas dan juga kegiatan Anda hari ini, baik di kantor atau juga untuk Anda yang hari ini punya kegiatan di luar. Berbicara soal kegiatan di luar, dari pagi tadi kabut asap luar biasa, tidak seperti hari-hari, malah lebih parah ya pagi tadi. Jadi hati-hati untuk kita semua yang akan beraktivitas di luar rumah, gunakan selalu masker agar kesehatan kita tetap terjaga. Dengan menjelang azan salat zuhur, kita kembali ke informasi kali ini yang kami hadirkan melalui kbrnrri.co.id berkaitan dengan ancaman bagi pelaku karhutlah. Pendengar, Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum ini diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Hal ini disampaikan Kasubdit 3 Ditipedikar Bareskrim Polri, Kombes Pol Pipit Subianto, di mana kepolisian mengatakan akan terus menindak pelaku karhutlah. Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda. Pipi juga mengatakan jumlah tersangka perorangan tersebut meningkat dibandingkan pendataan sebelumnya yang mencatat hanya 196 orang. Penambahan ini menunjukkan perkembangan penyidikan terhadap berbagai laporan dugaan tindak pidana karhutlah yang ditangani pihak kepolisian. Kemudian juga Polda Kalimantan Barat menangani 33 laporan polisi, disusul Sumatera Selatan dengan 17 laporan, Kalimantan Tengah 14 laporan. Adapun Kalimantan Selatan mencatat 11 laporan, sementara wilayah lainnya juga menangani sejumlah perkara terkait dugaan karhutlah korporasi.

0: حي
1: حي على
0: على
1: الصلاة.
0: الصلاة.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dengan terdengarnya azan sholat zuhur untuk siang hari ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pas jam Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadir, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Polda Sumatera Selatan mengamankan seorang pria berinisial LK yang diduga terlibat dalam provokasi hingga memicu bentrokan di depan Mapolda Sumatera Selatan dan penganiayaan terhadap wartawan. Saat diamankan, RK membawa dua senjata tajam berupa pisau bergagang hijau dan senjata panjang bergagang pipa. Bentrokan melibatkan massa mahasiswa Cipayung Plus dan juga kelompok organisasi masyarakat serta pengemudi ojek online yang membagikan masker akibat kabut asap karhutla di Palembang. Insiden ini menyebabkan 6 orang terluka, terdiri dari 2 wartawan, 3 mahasiswa dan 1 anggota Polri. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Roni Santara menyatakan RK telah dibawa ke Ditreskrimum Polda Sumsel untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Polisi juga akan mendalami dugaan provokasi, mengungkap penyebab bentrokan serta menelusuri peran setiap pihak yang terlibat. Sementara seluruh korban telah mendapatkan penanganan secara medis. BNPB mengatakan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan ini masih mengalami kebakaran hutan dan lahan yang membutuhkan penanganan intensif. Sementara 4 provinsi lain menjadi wilayah prioritas pengendalian. 6 provinsi prioritas tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau. Kepala BNPB Suharyanto melaporkan total luas lahan yang masih terbakar di 6 provinsi mencapai 639.023 hektar dengan kebakaran terparah berada di Kalimantan Tengah, terutama di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Sementara itu, Sumatera Selatan masih menghadapi kebakaran seluas 6,90 hektar yang dalam proses pemadaman. Upaya penanganan terkendala kabut asap tebal dan jarak pandang yang rendah, sehingga operasi pemadaman melalui udara menggunakan helikopter, kemudian waterbombing, belum dapat dilakukan secara optimal. BNPB memperkuat pemadaman darat dan optimalkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu memicu hujan di wilayah terdampak. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Karbah Kerja yang bertugas, Senadir mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

Pendengar masih dari Pro 1 RRI Palembang, Negara Gambi, informasi menjelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI mendorong penerapan teknologi dalam berbagai proses pekerjaan. Penggunaan AI turut menuntut pekerja memahami cara kerja dan risiko yang berkaitan dengan teknologi tersebut. Melansir laman Harvard Business Review pada hari Kamis 19 Oktober pada hari ini, pekerja perlu memiliki 6 keterampilan untuk menghadapi AI. Berdasarkan riset, keterampilan tersebut terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu pengelolaan kerja dan pengawasan tata kelola AI. 6 keterampilan ini mencakup kemampuan mengelola alur kerja, mengawasi penggunaan AI. Kemudian juga untuk berpikir secara sistem, di mana pekerja perlu memahami hubungan antar bagian dalam suatu proses pekerjaan untuk memanfaatkan AI dengan baik. Keterampilan ini membantu mereka melihat dampak penggunaan teknologi terhadap keseluruhan alur kerja, bukan hanya tugas individu. Perkembangan AI menuntut pekerja mampu mengantisipasi perubahan, mempersiapkan berbagai kemungkinan di masa depan. Kemampuan ini mencakup penyusunan skenario, pengembangan solusi yang dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan perusahaan. Penggunaan AI membutuhkan pengawasan agar sistem menghasilkan keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Pekerja juga perlu mengenali resiko privasi dan kelemahan sistem sebelum menerapkan teknologi AI. Melalui pengembangan 6 keterampilan ini, satu perusahaan atau organisasi dapat mempersiapkan pekerja menghadapi perubahan proses kerja seiring perkembangan AI. Pekerja dapat menggunakan AI, namun juga perlu memahami risiko dan batasan penggunaan AI untuk pekerjaan.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

pendengar, masih informasi seputar kabut asap. Pemerintah Indonesia mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan secara masif yang berada di wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Langkah krusial ini disampaikan dalam siaran pers pada hari ini, dan pemerintah berfokus pada dua provinsi tersebut karena kepulan asap tebal telah mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat setempat. BNPB mengerahkan ribuan personil gabungan beserta armada udara untuk memadamkan api di lahan gambut maupun mineral. Hingga hari Rabu kemarin, petugas darat menangani lahan gambut seluas 7,8 hektar di Kalimantan Tengah dan area mineral seluas 513,89 hektar yang mencakup Taman Nasional Tanjung Puting. Satuan tugas udara melancarkan 6 sortie pengeboman air dan 2 sortie operasi modifikasi cuaca yang berada di Kalimantan Tengah. Pada hari yang sama, tim udara juga menjalankan 5 sortie pengeboman air serta 2 sortie modifikasi cuaca di Sumatera Selatan. BNPB meregaskan seluruh kapasitas nasional terus bergerak secara terpadu untuk mempercepat pemadaman api dan melindungi masyarakat.

0: Siti naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Dan ada 5 poin. Yang pertama adalah percepatan pemadaman dan pastikan bahwa api ini benar-benar sudah mati. Berbagai upaya-upaya yang sudah dilakukan teknologi yang cukup baik yang sudah diterapkan di sini.
3: Karena ini amanat untuk

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita. Menko Polhukam menegaskan instruksi Presiden agar penanganan karhutla dilakukan secara masif, presisi, dan terukur lewat sinergi lintas instansi yang melibatkan TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, hingga pemerintah daerah. Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan alokasi sebanyak 24.000 sertifikat halal gratis dengan realisasi yang telah tercapai mencapai 21.000 sertifikat. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya Nadia. Menko Polhukam meregaskan instruksi Presiden agar penanganan karhutla dilakukan secara masif, presisi, dan terukur lewat sinergi lintas instansi yang melibatkan TNI, Polri, BNPB, BPPD, Manggala Agni, hingga pemerintah daerah.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan memasuki babak baru dengan pendekatan yang lebih agresif dan terukur. Pemerintah menyiagakan operasi terpadu gabungan sekaligus memelopori penggunaan teknologi penyebaran dry ice dari udara guna menembus kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Langkah strategis ini dirumuskan usai rapat koordinasi penanggulangan karhutla yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman di Sumatera Selatan kemarin. Dalam arahannya, Menko Polhukam menekankan instruksi Presiden agar seluruh unsur pertahanan dan penanggulangan bencana bekerja presisi tanpa kompromi.
2: Tadi saya sampaikan ada 5 poin. Yang pertama adalah percepatan pemadaman dan pastikan bahwa api ini benar-benar sudah mati. Berbagai upaya-upaya yang sudah dilakukan, ada bantuan juga dari luar, teknologi yang cukup baik yang sudah dipraktikkan di sini, dan penekanan Bapak Presiden bahwa penuntasan kebakaran hutan ini harus masif, presisi, dan terukur sehingga secepatnya bisa diatasi.
1: Penanganan di lapangan melibatkan sinergi penuh antara TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, hingga pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Apresiasi khusus diberikan kepada para personel gabungan yang bekerja dalam sistem pergantian tanpa henti di lokasi rawan. Di sisi penyelesaian teknis, pemerintah meluncurkan operasi penebaran dry ice menggunakan pesawat Armada Cessna. Inovasi ini tercatat sebagai yang pertama kali diterapkan di Indonesia serta memicu presipitasi lokal melengkapi intervensi hujan buatan yang telah berjalan. Tindakan tegas jalur hukum juga dibidik kepada para pelaku industri yang memicu krisis lingkungan. Kepolisian daerah bersama kejaksaan telah mengantongi sejumlah nama korporasi untuk diproses hukum. Rian Apridani melaporkan.
0: Sebanyak 1.300 gerai koperasi merah putih di Sumatera Selatan telah menyelesaikan pembangunan. Sementara 200 koperasi mulai menjalankan usaha secara mandiri.
3: Sebanyak 200 koperasi desa dan kelurahan merah putih di Sumatera Selatan mulai menjalankan usaha secara mandiri. Sementara itu dari total target 3.258 koperasi, sekitar 1.300 gerai telah menyelesaikan tahap pembangunan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan, pembangunan gerai koperasi harus memenuhi ketentuan, termasuk ketersediaan lahan seluas 1.000 meter persegi. Pemerintah juga masih melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kelayakan lahan serta kesiapan gerai di setiap desa dan kelurahan.
4: Ada tadi 1.300 dan sudah diverifikasi selama 2 bulan, dan kita dorong diharapkan di akhir bulan ini.
3: Proses verifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan koperasi berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah berharap koperasi yang telah dibentuk tidak hanya memiliki fasilitas fisik, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
0: Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi sebanyak 24.000 sertifikat halal gratis dengan realisasi yang telah tercapai sebanyak 21.000 sertifikat.
5: Pemerintah menyediakan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha sekaligus pelaksanaan amanat undang-undang. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan sebanyak 1.350.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Sekretaris Satgas Halal Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan, Yauza Effendi, mengatakan pemerintah terus memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Tahun ini Sumatera Selatan mendapatkan alokasi sebanyak 24.000 sertifikat halal dengan realisasi yang telah mencapai sekitar 21.000 sertifikat halal hingga bulan Juli lalu.
6: Karena ini amanat undang-undang, jadi pemerintah sudah hampir 4 tahun ini mengalokasikan anggaran secara besar-besaran untuk membantu pelaku usaha UMK, usaha mikro dan kecil. Jadi untuk tahun ini saja negara memfasilitasi 1.350.000 sertifikat. Sumatera Selatan mendapat alokasi 24.000. Nah, dari 24.000 itu sampai dengan bulan Juli kemarin kita terrealisasinya itu cuman lebih kurang 21.000. Artinya ada 3.000 lebih atau hampir 4.000 yang tidak terserap. Nah, alokasi yang tidak terserap itu per 1 Juli itu ditarik ke pusat.
5: Pemerintah berharap pelaku UMK di Sumatera Selatan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas peluang pemasaran produknya. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui Prosatu RRI Palembang, frekuensi 90,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Prosatu RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Bupati Ogan Komering Ilir Muhendi Mazareki mengatakan luasnya wilayah gambut menjadi faktor utama untuk penyebab lambatnya proses pemadaman.
8: Tim Manggal Agni Kementerian Kehutanan bersama Satgas Gabungan Pengendalian Karhutla Sumatera Selatan hingga kini masih terus melakukan pemadaman darat di sejumlah titik lahan gambut Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keterbatasan air dan akses, cuaca panas, serta perubahan arah angin menjadi tantangan utama yang makin sering dihadapi petugas dalam memadamkan api. Hingga 14 Oktober tahun 2026, data Pusdalops BPBD Sumatera Selatan mencatat ada 891 titik panas di mana 625 titik diantaranya berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menyebutkan bahwa upaya antisipasi dan penanggulangan karhutla sebenarnya sudah optimal dilakukan. Namun kondisi lahan gambut membuat api sangat sulit untuk dikendalikan sepenuhnya. Menanggapi sulitnya penanganan di lapangan, Bupati Ogan Komering Ilir Muhendi Marzaki menjelaskan, luasnya wilayah gambut menjadi faktor utama penyebab lambatnya proses pemadaman.
9: Memang kondisi kita itu 47% wilayah OKI itu gambut seperti saya sampai dengan Pak Gubernur. Jadi itu paling luas di Sumatera, kabupaten kita itu 47%-nya lahan gambut yang memang ini tidak mudah untuk dilakukan pemadaman dalam waktu yang singkat. Nah, maka dari itu kita terus berupaya supaya ini segera bisa diantisipasi melalui tingkat yang paling bawah, yaitu masyarakat peduli api itu tadi.
8: Akibat belum padamnya lahan yang terbakar di kabupaten tersebut, kota Palembang kini masih diselimuti kabut asap pekat hingga 14 Oktober tahun 2026. Kualitas udara di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan ini bertahan di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 mencapai 492 mikrogram per meter kubik. Warga Kota Palembang pun terbatas harus kembali berhadapan dengan udara yang buruk bagi kesehatan. Selain polusi udara yang mengkhawatirkan, jarak pandang di jalanan kota juga terpantau mengalami penurunan drastis saat pagi menjelang siang hari. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menggelar forum konsultasi publik untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepemiluan.
10: Peningkatan layanan publik terhadap pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
11: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menggelar forum konsultasi publik untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemilu. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPU Muba pada Rabu 14 Oktober ini melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pembahasan mencakup pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta evaluasi standar pelayanan. Ketua KPU Muba Sigit Nugroho mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap layanan yang telah berjalan. Dalam diskusi, peserta menyoroti pentingnya kerjasama KPU dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan memperluas pendidikan politik khususnya bagi pemilih pemula. Perhatian juga diberikan kepada penyandang disabilitas dan warga yang terkendala kondisi kesehatan sehingga kesulitan mendatangi tempat pemungutan suara. Sigit menyatakan pelayanan bagi kelompok tersebut perlu terus diperhatikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
10: Yang menyerap seberapa jauh keberhasilan KPU dalam melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data pemilu. Nah, selain dari itu, memang tujuannya pusat juga mau menyerap aspirasi dari masyarakat di tingkat level kabupaten untuk memperbaiki aturan-aturan yang selama ini dirasa masih kurang, terutama yang bersinggungan dengan rekan-rekan disabilitas.
11: Forum ini diikuti perwakilan Polres, Disdukcapil, Bawaslu, Kesbangpol, Lembaga Pendidikan, Organisasi Penyandang Disabilitas, PKK, Karang Taruna, Organisasi Kemasyarakatan, Dharma Wanita, hingga Insan Per. Selain mengevaluasi pelayanan, KPU Muba berharap dukungan anggaran pendidikan pemilih dapat ditingkatkan. Luasnya wilayah dan jangkauan geografis menjadi tantangan dalam menyampaikan informasi kepemiluan hingga ke desa-desa. Melalui forum konsultasi ini, KPU Muba menargetkan perbaikan pelayanan dan sosialisasi dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan memahami hak pilihnya menjelang pemilu 2029. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
13: bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
14: JFC tidak akan terpengaruh terkait.
15: Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
16: Berita olahraga.
0: Wadokai Sumsel berharap pemerintah mampu memberikan perhatian lebih dengan rutin bekerjasama menggelar kejuaraan karate untuk para atlet.
17: Pemprov Wadokai Sumatera Selatan terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pembinaan karateka demi meningkatkan kualitas serta prestasi atlet di daerah. Kejuaraan karate rutin diadakan sebagai wadah strategis untuk menambah jam terbang sekaligus mengasah kemampuan para atlet binaan. Di tengah langkah progresif tersebut, pembinaan atlet masih menghadapi kendala. Akibatnya, keberlangsungan program pembinaan dan juga kegiatan kejuaraan saat ini masih banyak bertumpu pada kemandirian organisasi serta bantuan dari pihak swasta. Ketua Pemprov Wadokai Sumsel Hermansyah mengatakan, pihaknya berharap agar pemerintah dapat segera memberikan perhatian yang lebih besar dan juga nyata kepada perkembangan olahraga karate. Sinergi yang baik dari pemerintah dinilai sangat penting untuk memperkuat fondasi pembinaan atlet jangka panjang di Sumatera Selatan.
18: Kan penting dan seharusnya ini didukung oleh pemerintah. Selama ini memang pembinaan dari pemerintah itu kurang. Jadi kita ngadain sendiri swadaya sama pihak swasta untuk membiayai kegiatan-kegiatan ini. Kita berharap pemerintah bisa memberikan perhatian lebih lah kepada karate.
17: Selain berfokus pada peningkatan prestasi, Wadokai Sumsel juga secara aktif mendorong lebih banyak generasi muda untuk menekuni seni bela diri karate. Upaya berkelanjutan ini diharapkan mampu membuka peluang seluas-luasnya bagi lahirnya atlet-atlet berbakat dan juga berprestasi dari bumi Sriwijaya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 1 RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menko Polhukam menegaskan instruksi Presiden agar penanganan karhutla dilakukan secara masif, presisi dan terukur lewat sinergi lintas instansi yang melibatkan TNI, Polri, BNPB, BPPD, Manggala Agni hingga pemerintah daerah. Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan alokasi sebanyak 24.000 sertifikat halal gratis dengan realisasi yang telah tercapai sebanyak 21.000 sertifikat. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Nadia undur diri dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional. Seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

informasi dan inspirasi Pro 1. Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, Bregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Apa kabar semuanya? Aduh, saya biasanya malam ini siang ya muncul. Indonesia banget. Apa kabar semuanya pecinta Indonesia banget? Lagu-lagu Indonesia pop yang kita pilih dan lagu-lagu terbaru ya kewarnai kebersamaan kita sambil Anda beraktivitas di rumah atau juga di meja tugas Anda siang hari ini. Tema apa hari ini akan kita bahas? Kita ngobrol santai. Santai tapi bermanfaat buat kita. Relax tapi juga bisa menenangkan hati. Tema kita hari ini adalah momen apa sih yang paling indah yang sering kita rindukan? Nah, jadi kita ngobrol ya. Mungkin banyak orang atau kita sendiri pernah mengalami momen-momen indah yang tidak akan pernah kita lupakan. Katakanlah kebersamaan bersama orang-orang yang kita cintai. Ayah, ibu, orang yang memang mencintai kita di masa kecil sampai saat ini masih terkenang. Apalagi mungkin kedua orang tua kita sudah tidak bersama kita lagi. Nah, mungkin ada momen-momen yang masih Anda ingat dengan sangat jelas. Momen apakah itu? Kita bisa bercerita di sini di Indonesia banget sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di line telepon atau via WA di 0821-7927-9090. Chatting saja, tidak di chat ya, tidak menelpon. Anda bisa line telepon di 369977. Kita buka line teleponnya di 369977. Ya, selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, siapakah?
1: Robi, Mbak.
0: Wih, Robi. Terbitnya siang juga nih, memang.
1: Siang malam, Mbak. Wanita di radio terus, Mbak.
0: Siang malam. Kayak nama rumah subuh, makan ya.
1: Subuh malahan, Mbak.
0: Subuh juga. Terima kasih ya, Wak Dola. Ada Wak Dola nih di studio.
1: Ngasih pempek.
0: Iya, kok tahu sih?
1: Pempek Wak Dola.
0: Belum dia, belum buka kuliner dia.
1: Belum ya.
0: Masih buka ini dia, pantomim ya, Wak Dola ya. Mau buka ruko dia. Robi.
1: Iya, Mbak.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak sehat ya?
0: Alhamdulillah. Tema kita tentang momen yang paling indah yang pernah diingat apa nih, Robi?
1: Oh, momen yang indah ini sama almarhum Bapak, Mbak.
0: Oh iya, waktu kecil? Remaja?
1: Waktu kecil sampai kelas 2 SMP itu, Mbak.
0: Kelas 2 SMP.
1: Itu momennya itu, Mbak. Kami itu setiap malam minggu sering diajak nonton, Mbak.
0: Wah, di mana tuh?
1: Mungkin Mbak tahu, Mbak.
0: Ya, nggak usah disebutin lah ya.
1: Ya, Garuda.
0: Tuh. Wah, langsung disebutin.
1: Ya, sekarang nggak ada lagi.
0: Nggak ada lagi, zaman itu ya.
1: Kami dulu sekolah itu senang menonton film India, Mbak.
0: Memang tempatnya itu.
1: Iya, Mbak.
0: Jadi kenangan nonton bareng ayah ya.
1: Iya, Mbak. Enggak lama itu, Mbak.
0: Sampai
1: umur aku berapa itu,
0: Mbak? SMP ya?
1: Pokoknya, Mbak, iya.
0: Sampai sekarang masih teringat gitu.
1: Teringat, Mbak. Enggak pernah lagi sampai sekarang nonton bioskop, Mbak.
0: Iya, enggak apa-apa, namanya kenangan tetap menjadi apa ya, momen yang tidak bisa kita lupakan ya pasti.
1: Iya, Mbak, itulah yang momen.
0: Ya, oke, okay. Robi, lagunya apa?
1: Lagunya ini aja, Mbak. Apa, tanpa batas waktu aja, Mbak.
0: Tanpa batas waktu?
1: Iya, Govinda sama siapa?
0: Oh, Govinda. Tanpa batas waktu ya.
1: Iya.
0: Adik Govinda, ada, dikirim-kirim.
1: Kirim salam buat Eli, Mbak ya, buat Aldo, buat Aris Kayu, Pak ini lo boleh ingat tuh Bang Aris ya, terus Bang Api, Bang Jakaria, Bang Erdian, Pak Danmawan, Bu Marsito, Anggi, Andra, Bang Iwan Skayu, yang kena arut di Bali, semuanya aja, Mbak ya, pendengar prosatu ini, Mbak, ucapannya selamat siang aja, Mbak.
0: Oke, itu aja, Robi.
1: Aja, Mbak.
0: Makasih ya, Rob.
1: Iya, Mbak. Nadia, semoga sehat terus, Mbak.
0: Sama ya, Robi juga tetap sehat ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Rama kasih yang selalu setia di Indonesia banget. Jadi Robi udah berbagi kenangan. Jadi dia dulu zaman SMP diajak ayahnya nonton. Sampai sekarang usia sudah dewasa tetap ingat ya Robi ya. Apalagi ngajak itu adalah orang yang memang kita cintai. Baik, kita lanjut dulu ke 369917. Halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Utri?
2: Aduh, sehat Mbak. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Mbak? Ini Mbak Nadiar.
2: Oh, Mbak Nadiar ya. Alhamdulillah ya bisa ketemu di siang hari.
0: Iya, kita ketemu ya. Alhamdulillah, biasanya kan Mbak Utri ikut Mutiara pagi ya.
2: Iya, jadi Mbak Nadiar sehat ya bersama keluarga.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Di sana gimana di Merauke?
2: Di Merauke sudah 3 bulan lebih tidak hujan Mbak Nadiar.
0: Sama.
2: Palembang bagaimana?
0: Palembang juga belum, masih kabut.
2: Oh, kabut ya. Kalau kita di sini kabutnya tidak terlalu.
0: Tidak terlalu ya.
2: Hujan ini.
0: Oke, okay. Mbak Utri, topik ya. Kita. Momen paling indah apa nih yang paling dirindukan oleh Mbak Utri atau mungkin yang masih ingat?
2: Yang saya rindukan itu waktu saya masih tugas ya Mbak Nadiar. Kalau saya masih tugas itu kan biasa suka jalan-jalan, jadi suka bawa masyarakat. Jadi itu yang paling terindah selama saya apa bertugas di apa dinas kebudayaan dan pariwisata di Bovendigul, Kabupaten Bovendigul ya.
0: Iya.
2: Terindah sekali. Apalagi saya bawakan masyarakat dari desa ya, dari kampung-kampung sampai jalan-jalan ke China gitu.
0: Jadi itu kenangannya luar biasa ya, Bu Utri.
2: Luar biasa ya.
0: Kenal bermacam karakter orang ya.
2: Iya. ada yang apa karakter baik, ada karakter tapi bisa
0: kompak ya.
2: Ya, bisa kompak itu. Saya mana dia kan seperti begitu, saya katakan satu-satu. Iya, tidak.
0: Wah, harus ada ketegasan juga ya.
2: Ketegasan. Jadi artinya ada satu kebahagiaan untuk saya.
0: Iya. Oke, makasih banyak. Enggak terlupakan ya Mbak Utri ya kenangannya. Mbak, posisinya bisa berubah dikit, agak putus-putus.
2: Oh, agak putus-putus ya. Oke,
0: saya coba geser ya. Ke kanan, ke kiri, ya, depan, ya. Belakang.
2: Halo.
0: Nah, iya lumayan.
2: Lumayan ya.
0: Iya. Jadi kenangan itu yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang ya. Halo, Mbak Utri.
2: Halo.
0: Iya, dengerin ya, suara kita masih denger ya.
2: Masih dengar ini, Mas dengar.
0: Iya deh, makasih ya udah berbagi ceritanya. Lagunya apa Mbak Utri?
2: Saya mau request lagunya karena di sini matahari kencang, jadi saya minta matahari saja.
0: Boleh. Dari siapa pengennya?
2: Agnes
0: Monica, boleh. Nanti kita putar ya.
2: Iya, kirim dulu ya.
0: Boleh.
2: Saya kirim untuk Mbak Nadia bersama keluarga di rumah. Semoga Mbak Nadia selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Diberikan rezeki yang banyak dan selalu berbahagia.
0: Amin.
2: Dan semangat Mbak Nadia.
0: Amin.
2: Dan juga untuk Oma Ito ya. Semoga Ito sehat. Dan juga Oma Ana juga selalu sehat. Dan juga untuk semuanya saja.
0: Semuanya saja.
2: Di Merauke dan pendengar setia RRI Palembang. Di mana saja berada semuanya selalu sehat di siang hari.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, musik kita.
0: Iya, terima kasih Mbak Utri yang selalu semangat di Indonesia banget. Jadi Mbak Utri itu punya kenangan semasa masih aktif di Dinas Kebudayaan ya, ngajak orang keliling-keliling di Bafondigo, memperkenalkan situs-situs wisata di sana, tempat wisata. Jadi ada kepuasan tersendiri membuat orang itu merasa senang. Aduh, apalagi tadi dikatakan menemui banyak orang karakternya bermacam-macam, tapi hanya satu prinsipnya Mbak Uti tadi bilang, ada ketegasan ya. Kalau iya iya, kalau enggak. Wah. Mantap kali itu Mbak Utri. Baik, satu lagi line telepon kita buka sebelum kita putar lagunya. Indonesia banget.
3: Halo, Indonesia banget.
0: Iya, siapakah ya?
3: Dari John Kay, kawasan tebing tinggi, Kabupaten Palawan.
0: John Kay.
3: Iya.
0: Apa kabar John Kay? Udah lama enggak ikut ya?
3: Iya.
0: Kemana aja menghilang?
3: Ada, Mbak.
0: Ada, enggak kemana-mana ya?
3: Kebetulan hari ini lagi monitor.
0: Oh, lagi monitor. Empat Lawang gimana kabarnya? Masih sama tertutup kabut?
3: Di Empat Lawang iya, Mbak, tapi enggak terlalu ini.
0: Enggak terlalu ya.
3: Malam Minggu kemarin enggak ada hujan.
0: Malam Minggu udah hujan ya di sana ya?
3: Udah, Mbak, kemarin malam Minggu sama malam Senin itu.
0: Iya.
3: Tapi sekarang belum ada lagi.
0: Oke, baik. John Kay, tema kita, kenangan apa yang paling berkesan tidak terlupakan sampai saat ini?
3: Paling kenangan waktu kita masih
0: sekolah
3: sama teman.
0: Semasa SMP, SMA ya?
3: Iya. Itu lagi apa ya? Lagi canda-canda itu aja.
0: Zaman sekolah intinya ya.
3: Dalam artian tuh canda-candaan yang kalau sekarang ini dipikir tuh canda-canda yang bodoh gitu.
0: Tapi zaman dulu udah ada handphone belum?
3: Kalau di itu belum sih, Mbak.
0: Belum ya.
3: Belum ada Android sekarang sih, kalau HP yang.
0: Jadi ya, terasa bener ya kalau persahabatan tanpa teknologi dulu gitu.
3: Belum ada Android itu.
0: Belum ada Android.
3: Masih seru sih kalau sama teman-teman itu sih, Mbak.
0: Iya, akhirlah kenangan zaman sekolah ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa John Kay? Indonesia banget hari ini.
3: Lagunya dari Republik bisa, Mbak?
0: Boleh, judulnya apa?
3: Aku takut aja.
0: Aku takut.
3: Oh.
0: Dikirim untuk siapa?
3: Salamnya buat yang udah naikkan tadi semuanya, Bapak ya.
0: Semuanya.
3: Buat Aris. Lubuk Linggau, yang di tebing tinggi, semuanya bukannya yang biasa ikutan
0: Indonesia banget.
3: Gitu ya. Banyak buat semuanya yang pendengar radio Solo satu.
0: Iya, makasih ya John.
3: Oke, makasih Mbak.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John Kay, Empat Lawang, makasih banyak. Tetap semangat aktivitasnya hari ini. Dan juga Mbak Utri di Maroke, ditunggu lagunya Mbak Utri. Juga Robi di Ramakasi yang sudah bergabung di Indonesia banget, line telepon kita. Yang WA sudah ada yang masuk kah? Nanti kalau mau gabung boleh di 0821-7927-9090. Kita akan kembali pergar bersama Indonesia banget sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kusut banget mukanya.
1: Gimana gak kusut? Mau daftar kerja aja repot banget. Harus ngurus surat keterangan bersih narkoba. Mana jauh lagi harus ngurus ke kantor BNN DOP.
0: Ya elah, kan di Kambang Iwa ada railing BNNP Sumsel. Semua informasi dari Rayana SKHPN, edukasi bahaya narkoba, konsultasi gratis, konseling, sampai rujukan rehabilitasi ada di sana.
1: Wah, lengkap juga ya. Tapi bukanya hari apa aja?
0: Tenang, railing BNNP Sumsel di Kambang Iwa buka dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
1: Terus, kalau nggak sempet gimana dong?
0: Aman aja, selain railing BNNP Sumsel, kan ada pindang.
1: Hah? Pindang? Pindang patin? Pindang makanan itu?
0: Heis, pindang yang ini nih, ini aplikasi pelayanan integrasi nyaman dan dapat diakses dengan gampang. Tuh pindang.
1: Oh gitu? Tuh, emang cara aksesnya gimana sih?
0: Gampang banget, tinggal kunjungin bit.ly/pindangbnnpsumsel atau hubungi call center BNN di 184.
1: Wah, gampang juga ya kalau gitu. Artinya kita bisa cepat kerja nih.
0: Riling dan Pindang BNNP Sumsel hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bersama kita wujudkan Sumsel bersinar, bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Dengarkan informasi dan inspirasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadier, inilah info selengkapnya. Hotspot karhutla di Sumatera Selatan meningkat 92% pada 1 sampai dengan 13 Oktober 2026 dibandingkan untuk periode sebelumnya. Kemenhub menyiapkan pergeseran personil untuk memperkuat penanganan kebakaran. Sebanyak 1.419 personil Manggala Agni dikerahkan di 6 provinsi prioritas. Sebanyak 5.000 ASN juga disiagakan untuk mendukung penanganan karhutla. Pergeseran personil akan disesuaikan dengan kondisi kebakaran dan kebutuhan di lapangan. Prioritas penanganan diberikan kepada wilayah dengan peningkatan hotspot.

Polda Sumatera Selatan menangkap Ricky Kurniawan yang diduga menjadi provokator dalam kericuhan saat demonstrasi terkait karhutla di depan Mapolda Sumsel. Saat ditangkap, polisi menemukan dua senjata tajam yang dibawanya. Dua wartawan Rahmat Kurniawan dan Mulyadi menjadi korban penganiayaan saat meliput kericuhan tersebut. Selain itu, tiga mahasiswa dan satu anggota polisi juga mengalami luka-luka. Kapolda Sumsel Irjen Pol Roni Samtana mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap pelaku dan penyebab kericuhan. Terduga provokator telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadir mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

Kelas Jam Perusahaan.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, Indonesia banget kita hentikan sejenak karena kita akan mendengarkan wawancara rekan Aditya berkaitan dengan kabut asap akibat karhutla di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang hari ini, 15 Oktober 2026, menjadi yang terparah. Dan upaya teknologi yaitu dry ice, pengurai kabut pertama dan perdana hari ini dilakukan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan simak wawancara Aditya Abrianto bersama Kepala BMKG Kelas 1 Palembang, Bapak Siswanto, berikut ini.
3: Ya. Pak Sis, dari BMKG ini melihatnya seperti apa? Ini kabut asap terbilang sepanjang sejarah ini untuk Sumatera Selatan paling tebal ini. Nah, kalau dari kacamata BMKG seperti apa nih kondisi cuaca?
4: Ya, benar. Jadi memang kalau kita lihat kondisi cuaca hari ini, khususnya yang ada di Palembang ya, itu memang dari pagi tadi terlihat bahwa kabut itu sangat pekat, bahkan dari sisi visibility itu memang terparah ya. Nah, ini dimungkinkan karena memang yang pertama tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa ini menjadi dampak dari adanya karhutla, salah satunya adalah kabut asap yang terdorong oleh angin masuk dan mengarah ke wilayah Palembang. Nah, kondisi yang memperparah kondisi visibility tadi pagi yang cukup pekat dan cukup pendek dari sudut pandang visibility-nya itu karena memang dari pagi itu kan istilahnya masih ada dari sisi temperatur kan cukup dingin ya. Artinya itulah yang membuat partikel-partikel kabut asap itu menjadi lebih apa ya termampatkan di level permukaan. Nah, tetapi dengan adanya sinar matahari sudah mulai tembus, itu mulai pecah dan terangkat ke atas, sehingga itu yang secara berangsur-angsur, secara bertahap itu sudut pandang dari sisi visibility-nya itu sudah mulai membaik. Nah, terkait dengan peluang atau potensi hujan yang menjadi salah satu harapan bahwa dampak kabut asap yang masuk Palembang itu akan mulai terurai dan membaik, itu untuk di Sumatera Selatan memang tidak secara bersamaan ya. Barangkali untuk Sumatera Selatan yang di bagian barat dan yang datang di bagian barat seperti Oku Selatan, Pakawang, kemudian Pagar Alam, sebagian Musirawas, kemudian Linggo, barangkali nanti di akhir-akhir Oktober sudah mulai banyak hujan yang turun. Nah, barangkali secara bertahap juga baru masuk ke wilayah Sumatera Selatan bagian tengah, Lahat, Morenim, Prabu Mulih, sebagian Musi Banyuasin, Oku Timur itu mulai. Nah, pertanyaannya masalahnya, kabut asap yang sekarang menjadi dampak atau menjadi sumber akar permasalahan yang sekarang kita rasakan adalah posisinya kan berada di sekitaran Kabupaten Oki dan OI, yang itu yang terdorong oleh angin. Nah, itu justru malah posisi peluang terjadinya hujan itu baru akan muncul itu di barangkali mungkin kalau dari sisi klimatologi disampaikan tadi kurang lebihnya di pertengahan November begitu baru ada hujan. Itu pun masih secara sporadis, bahkan mungkin tadi dirilis oleh teman-teman klimatologi pada saat di posko karhutla kunjungan dengan Pak Menko Polkam di Gria Agung dan di Sumatangburang itu malah kemungkinan bisa di akhir November baru ada peluang hujan, begitu bang.
3: Oke. Pak Sis, kalau kita melihat dari BMKG seperti apa titik api di wilayah mana nih mendominasi Pak Sis?
4: Titik api pastinya peringkat tertinggi masih berada di Kabupaten Oki, disusul oleh Musi Banyuasin, kemudian Banyuasin, kemudian OI itu ya yang memiliki peringkat tertinggi untuk titik api yang ada di Sumatera Selatan. Nah, tetapi juga tidak menampik bahwa di sekitaran kota Palembang sendiri yang sangat terdampak, ternyata juga ada beberapa titik api yang memang terjadi di lahan-lahan mineral. Tetapi untuk kebakaran yang di lahan mineral itu kan ketika sudah terjadi kebakaran, sudah asap itu habis. Tetapi yang kebakaran yang berada di lahan gambut ini kan kelihatannya pada saat api sudah nggak kelihatan, malamnya terjadi pemanasan lagi, paginya muncul muncul asap dan mungkin barangkali kebakaran di lokasi itu muncul kembali. Nah, artinya itu yang salah satu upaya yang bisa kita harapkan untuk bisa memadamkan atau mengurangi kebakaran di lahan gambut itu ya memang hujan. Artinya hujan ini diharapkan bisa menaikkan TMAT, tinggi muka air tanah yang ada di lahan gambut itu, sehingga memang lahan gambut itu tidak mudah terbakar lagi kalaupun sudah ada proses pemadaman. Nah, namun setidaknya hari ini sehari ini BMKG dengan teman-teman itu BBD, BNPB ya, itu sedang melakukan aplikasi penaburan atau penyemaian yang namanya teknologi dry ice.
3: Oke.
4: Nah, dry ice ini dimungkinkan beda seperti bukan seperti OMC ya. Nah, kalau dry ice ini dimanfaatkan menggunakan cairan CO2 ya, itu untuk mengurai kabut asap, yang ada ya. Salah satunya yang ada terkonsentrasi di titik-titik aset vital pemerintah daerah, misalkan di bandara, kemudian di daerah perkotaan, itu sehingga kabut asap itu mampu terurai dan terangkat naik ke atas itu. Okay. Dan poskonya saat ini berada di Lampung, kemudian pesawat itu akan terbang mengarah ke area target di sekitaran Palembang.
3: Okay.
4: Nanti dia akan menyemai dengan menggunakan CO2 ya. Teknologinya namanya dry ice gitu, Bang.
3: Oke. Pak Sis, kalau yang terakhir nih Pak Sis, tadi mengatakan kita berharap tinggal menunggu hujan, sementara hujan diprediksi pertengahan bulan atau sampai dengan akhir November. Nah, langkah-langkah lain ini, apakah kita juga terus melakukan OMC ini, modifikasi cuaca nih, Bang?
4: Betul, OMC barangkali periode terakhir itu sampai dengan kemarin baru dihentikan. Tetapi memang poskonya tidak ada di OMC, diarahkan untuk Sumatera Selatan, tetapi poskonya sendiri tidak berada di wilayah Sumatera Selatan, tetapi di Pangkal Pinang atau di Bangka. Kenapa? Karena memang mengantisipasi dari sisi jarak pandang datar, kalau poskonya di Palembang itu yang tidak memungkinkan. Artinya posko berada di Bangka atau Pangkal Pinang, tetapi target operasinya itu berada di wilayah Sumatera Selatan. Artinya OMC, tetapi sejak kemarin baru berhenti, karena memang kalau kita lihat dari dinamika atmosfernya, itu potensi awan itu yang barangkali tidak memungkinkan untuk kita lakukan penyampaian, begitu Bang.
3: Baik, terima kasih Pak Sis yang hari ini sudah bergabung bersama RRI. Sehat selalu, salam sukses, Pak Sis. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: kita lanjut lagi perjalanan waktu kita di Indonesia banget. Sudah menit ke-16 lepas dari pukul 14 siang. Yang ingin bergabung silakan, ada juga yang sudah masuk via WA. Selamat siang untuk Mbak Zakaria di Kenten. Ini ada komentarnya. Jadi kenangan atau momen terindah yang paling diingat waktu Lebaran bertemu ibunda dan keluarga. Tapi setahun yang lalu tidak bisa bertemu kembali karena sudah mendahului kita. Al-Fatihah ya. Baik Pak Zakaria, semoga selalu diberikan ketabahan ya. Kemudian kita doakan semoga keluarga yang sudah berpulang akan ditempatkan sisi Allah di tempat yang layak. Baik Pak Zakaria, dinantikan lagunya dari Kafein, Hidupku Damaikan Hatimu. Kemudian saya menuju ke di mana nih, Afif tidak menyebutkan alamatnya ya. Kak Afif, terima kasih sudah bergabung di Indonesia banget. Lagunya dari Afgan, tapi saya belum ada komentarnya. Silakan ya ditunggu komentarnya Kak Afif di WA Pro 1. Kenangan apa yang paling tidak bisa terlupakan? Kita buka line telepon dulu di 369917. Halo Indonesia banget. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wenti?
1: Alhamdulillah sehat, cuacanya panas.
0: Panas ya?
1: Oh, bukan lagi.
0: Enggak apa-apa, disyukurin dulu.
1: Saya tidak tahu kapan nak hujan ini, Mbak. Gerah nih rasanya.
0: Iya, kita berdoa ya, sama-sama berdoa. BK10 ya, Wen?
1: Iya, belum bergeser.
0: Wen, ada momen gak yang pernah diingat semasa kecil, apa yang sekarang yang tidak pernah terlupakan?
1: Banyak, Mbak, kalau nak di ini, apa?
0: Jangan yang banyak-banyak, sedikit aja yang paling.
1: Oh, yang paling diingat itu almarhum sama almarhumah teman, Mbak.
0: Kenapa?
1: Iya, karena sering main bareng sama dia.
0: Oh, besti ya.
1: Terus makan.
0: Makan bareng.
1: Belum lama ini kok dia tuh meninggal, Mbak.
0: Innalillahi'un. Sakit ya.
1: Itu yang kadang-kadang itu, ya Allah, aku dengar dia meninggal aja kayak bisa berpetir di siang bolong loh, Mbak.
0: Terkejut. Beneran. Ya. Jadi itu teman baik bener ya, Wen, kenangannya.
1: Bukan baik lagi, Mbak. Keluarganya
0: seperti keluarga.
1: Selesai sama aku baik banget sampai orang tuanya tuh minta maaf sama aku, Mbak. Padahal anak itu gak ada salah apa-apa loh. Kita gak pernah
0: gak pernah ada kelas gitu.
1: Ya baik-baik aja gitu.
0: Ya, oke. Jadi kenangan sama teman sudah dianggap keluarga.
1: Mbak, walaupun maaf ngomong ya Mbak ya, walaupun orangnya itu nggak punya Mbak ya, aku tahu banget. Tapi dia tuh selalu baik banget, luar biasa Mbak, baik banget orangnya Mbak, selalu memberi gitu loh.
0: Iya, kadang kita juga bingung ya, memberi apa untuk orang yang sebaik itu, kadang bingung gitu.
1: Padahal dia tuh orangnya gak punya Mbak, maaf banget, ini benar-benar gak punya banget, gak punya benar orangnya ini.
0: Tapi dia ikhlas gitu membantu.
1: Dia ikhlas banget. Kalau main ke rumahnya itu gak pernah yang namanya lapar, Mbak.
0: Waduh.
1: Gak pernah sama sekali loh.
0: Dibikin kenyang kita kalau datang ke rumahnya ya. Iya. Oh, luar biasa.
1: Aku tuh malu sendiri loh, Mbak. Iya, ya Allah, kata aku.
0: Baik.
1: Orang dalam keadaan kayak gini aja masih mau
0: memberi.
1: Memberi kayak gitu loh, Mbak.
0: Baik.
1: Jarang ada orang yang kayak gitu, Mbak.
0: Iya, terharu juga ya, Wen. Kita doakan ya, Wen. Kirim Al-Fatihah buat temanmu.
1: Iya, aku juga kasihan loh sama anaknya itu. Baru masih kecil anaknya itu udah ditinggal sama dia.
0: Kita doakan semoga anaknya menjadi anak yang soleh ya.
1: Iya, baru 4 tahun.
0: Baik. Oke, Wenti, bicara soal lagu apa nih siang hari ini?
1: Kenangan terindah aja lah.
0: Dari Samson ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Aku tuh kalau bahas-bahas kayak gini gak kuat kadang-kadang, Mbak. Jujur aja.
0: Dikirim untuk siapa lagunya, Wen?
1: Salam untuk semuanya aja lah. Tanpa terkecuali, mudah-mudahan sehat, panjang umur.
0: Amin, makasih doanya.
1: Rezekinya.
0: Iya, sehat-sehat ya, Wen.
1: Nangis ini, Mbak.
0: Iya. Tetap semangat ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wenty, walaupun jadi teringat, jadi sedih, tapi kita doakan ya semoga temannya Mbak Wenty selalu ditempatkan di sisi Allah tempat yang layak ya, apalagi dia orang yang sangat baik, selalu memberi walaupun dia orang yang tidak punya seperti kata Wenty. Tapi kadang-kadang orang seperti itulah yang memang tulus memberikan apapun yang ia punya untuk orang yang ada di samping, bahkan orang yang ia kenal. Baik, terima kasih Wen. Selanjutnya kita ke line telepon lagi di 369927. Indonesia banget.
2: Indonesia banget, Mbak Nadir.
0: Iya, duh, kayak mau teriak ini.
2: Ya, rindu dong sama Mbak Nadir.
0: Walah, rindu. Kemarin udah ketemu di ruang rindu ya, 2 hari yang lalu.
2: Rindu terus, Mbak.
0: Ini Eli di Gandus ya?
2: Betul sekali, Mbak
0: Ya Allah, saya ketemu besti saya juga yang sudah lama tidak berjumpa.
2: Siapa tuh?
0: Enggak ada rahasia. Oke, Eli, ada enggak momen yang paling diingat yang enggak pernah terlupakan?
2: Waktu jalan-jalan sama kedua orang tua, Mbak. Ya, pengen diulang tapi enggak mungkin lagi, Mbak.
0: Kenapa enggak mungkin diulang?
2: Ya, karena udah berkeluarga juga.
0: Oh, iya. Sama teman berarti ya?
2: Sama orang tua, Mbak.
0: Oh ya, orang tua ya.
2: Iya.
0: Sudah ini ya? Sudah enggak?
2: Masih ada.
0: Mbak. Masih ada, tetap ya, doakan ya, semoga selalu sehat.
2: Mbak sekarang, Mbak.
0: Kenapa?
2: Mau ketemu aja sekarang sulit kan.
0: Loh, kenapa? Oh. Iya.
2: Lumayan jauh.
0: Oh, jauh faktornya. Iya, oke.
2: Okay. Kan udah berkeluarga, udah punya anak.
0: Jadi mungkin solusinya bisa ada kasih waktu khusus nih bisa ketemu.
2: Lebaran, Mbak.
0: Lebaran setahun sekali berarti ya.
2: Alhamdulillah masih bisa ketemu, Mbak.
0: Oke lah. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang setelah spesial.
2: Masih kecil bersama mereka, Mbak.
0: Ingat ya, masa SMP, SD?
2: Masa SD itu, Mbak.
0: Masa SD.
2: Kalau saya sih nggak ikut lagi kemana-mana. Ya begitulah, Mbak.
0: Baik. Lagunya dulu apa nih, Eli di Gandus?
2: Lagunya ini aja, Mbak.
0: Aduh, ramenya.
2: Si bocil-bocil itu.
0: Bocil.
2: Lagunya ini aja, Mbak.
0: Apa?
2: Republik aja, Mbak.
0: Republik udah tadi, aku takut.
2: Ini aja lah. Apa ya, Tangan Band aja, Mbak.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya Yakinlah Aku Menjemputmu, ada enggak, Mbak?
0: Apa judulnya?
2: Yakinlah Aku Menjemputmu.
0: Oh, yang ada jemput-jemput ya?
2: Iya.
0: Dikirim-kirim, nanti aku coba cari lagunya ya.
2: Dikirim tadi ibu yang sudah masuk-masuk ya, pokoknya sampai.
0: Astagfirullahaladzim, teriak anaknya.
2: Buat Bang Jack juga semoga ditabahkan, dikuatkan. Semoga diterima di sisinya.
0: Iya.
2: Yang sabar ya Bang Jack.
0: Oh, Bang Jack, Bang Jakaria?
2: Iya tadi.
0: Oh, itu kenangannya.
2: Iyalah pokoknya. Yang kuat aja lah.
0: Iya. Eh, tadi Kangen Band ya judulnya, Yakin Cintamu Ku Dapat ya?
2: Bukan, Mbak, ada yang Yakinlah Aku Menjemputmu gitu, Mbak.
0: Aduh, mana ya, ntar. Ada yang jemput-jemput gitu. Kangen Band ya?
2: Mau jemput orang tua pengennya, Mbak.
0: Ada nggak? Ntar. Yakinlah Aku Akan Menjemputmu ya?
2: Iya, dia, Mbak. Lagunya kayak gitu.
0: Sambil kirim lagi, kayaknya nggak ada.
2: Iya, dikirim ada Kak Robi. Aduh.
0: Yaudah, nanti pokoknya aku ini usahain ya, Mbak Nadia usahain Kangen Band ya, walaupun nggak ketemu itu ya.
2: Iya, Tapi jangan yang pujaan hati itu ya, Mbak. Pokoknya buat semua pendengar Indonesia banget aja, Mbak. Bang Arsul di Pali, Bang Aris Kayu, Anggita, Bang Andra. Pokoknya buat semua aja.
0: Makasih ya.
2: Gak batuk-batuk ya, Mbak.
0: Iya, cepat sehat ya.
2: Bawa Mbak Nadiarnya pulang hati-hati ya, Mbak. Jangan lupa pakai masker.
0: Iya. Ya,
2: semoga Mbak Nadiar sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan pekerjaan Mbak Nadiar. Terima kasih, Mbak.
0: Makasih, Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Eli di Gandus, lagunya Kangen Band. Ada yang jemput-jemputnya kemana ya, nanti saya cari dulu lah. Yang lain dulu kita ke line telepon. Indonesia banget.
3: Banget, 100% Indonesia. Mbak Nadia, ini dari Bandung ini.
0: Iya, Bandung, apa kabar?
3: Ya makanya begini, beli buku dengan busa dibawa dalam tabung, bukan aku gak punya pulsa, teleponnya susah nyambung gitu aja.
0: Oh.
3: Iya, mau ikutannya susah dari tadi ketik layar, oh, tersenggol lagi.
0: Soalnya tersenggol lagi ya. Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Kalau Mbak Nadia siaran saya itu, waduh rasanya galau, rasanya kalau nggak
0: bergabung. Apa hubungannya?
3: Ya kan penyiar idola saya.
0: Ah, bisa aja terbang saya nanti. Oke. Okay. Lah, ini ada momen apa nih Pak Ahmad Irwan yang tidak pernah terlupakan?
3: Ya, momen yang tidak terlupakan itu ketika saya pernah jadi juara pantun si SMP si kabupaten.
0: Wah.
3: Sampai saat ini benar.
0: Terus juara apa? Juara di panggung?
3: Ya, kedua jadi lomba reporter seurutan kedua itu kan di RRI Bandung. Itu ya tidak terlupakan
0: ya. Iya, iya, iya.
3: Ada dua momen, Mbak Andiar. Pertama pernah jadi juara pantun si SMP. Waktu itu kan ke SMP ada lomba pantun se kabupaten Garut. Saat jadi juara kebetulan. Kemudian lomba reporter RRI Bandung juara kedua itu yang sampai saat ini tidak lupa itu aja.
0: Oh, jadi itu kenangannya ya.
3: Kenangan.
0: Baik. Ya, mudah-mudahan nanti walaupun udah sekarang bisa jadi juara juga nih Pak Ahmad Irwan.
3: Oh, sekarang udah bukan masanya lagi. Oh. Cuma ilmunya sedikit-sedikit bisa diterapkan.
0: Iya, iya, iya. Oke, lagunya dulu Bandung Timur apa?
3: Iwan Fals.
0: Judul?
3: Boleh pilihkan sama Mbak Nadiar aja lah.
0: Iwan Fals, terserah judulnya ya.
3: Ya terserah Mbak Nadiar, saya pilihkan aja.
0: Iya, terima kasih ya Pak Mar Irwan.
3: Sekarang mutiara pagi Mbak Nadiar susah setelpon saya masuk, perebutan terus di mutiara pagi.
0: Oh iya, banyak yang gabung ya.
3: Ya iya, di mutiara pagi susah masuknya itu
0: aja. Kalau rezeki pasti masuk kok.
3: Ya, iya pasti, siapa tahu udah saya dapat jodoh orang Palembang.
0: Nah, balik-balik ke laptop. Oke, makasih ya Pak Irwan.
3: Ada pantun, boleh ngepantun?
0: Boleh, apa pantunnya?
3: Sempedak buahnya muda, tekan. Sendiri ada di taman. Paling tak enak menjadi duda, hidup sendiri gak ada teman.
0: Aduh, balik ke situ lagi pantunnya. Oke, makasih ya Pak Ahmad Irwan ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pendengar kita break dulu, kita dengarkan lagu-lagu Pop Indonesia yang sudah di request oleh pendengar kita hari ini di Indonesia Banget.

0: Baik, berikan sampai kita pada sesi penutup ya. Kayaknya hanya dua penelpon saja. Oh, satu atau dua nih. Saya tunggu dulu lagunya, nanti takut tidak terputar. Satu saja sebagai penutup kita di kesempatan siang hari ini. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezekinya di Ogan Ilir.
1: Nah, betul sekali Mbak Nadia.
0: Apa kabar Bang Nafi ya?
1: Nah, iya betul.
0: Iya, sudah lama juga gak pernah gabung ya Ruang Rindu.
1: Iya betul.
0: Sehat aja Bang Nafi.
1: Alhamdulillah sehat. Walaupun sekarang banyak asap ya.
0: Iya, gak apa-apa. Dinikmatin aja dulu ya, karena kita sudah berdoa, sudah berusaha.
1: Iya betul.
0: Bang Nafi, lagunya nanti komentarnya dulu, tanggapannya. Momen apa sih yang paling istimewa gak pernah terlupakan?
1: Momen yang sangat sudah lama sekali ya. Waktu itu lebaran ya, kumpul sama keluarga, baik itu saudara-saudari, terus juga bapakku yang lagi hidup ya.
0: Yang masih hidup maksudnya.
1: Wamen itu tidak pernah terlupakan.
0: Oh iya, momen lebaran berarti ya.
1: Wamen lebaran ya.
0: Baik, lagunya apa Bang Nafi?
1: Semua tak sama dari padi ya.
0: Semua tak sama dari padi.
1: Yeah.
0: Dikirim untuk semuanya.
1: Dikirim buat semuanya aja tanpa terkecuali ya. Selamat siang ya, selamat dengerin, semoga terhibur ya.
0: Terima kasih Bang Nafi.
1: Untuk Mbak Nadia, selamat tugas, sehat selalu Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berger, semua sudah bergabung. Yang belum sempat, insya Allah lain kesempatan. Indonesia banget hadir setiap hari kecuali hari Selasa ya, karena ada 100% Indonesia. Saya Nadir bersama rekan Aziz pamit undur Indonesia banget hari ini. Dan nanti pukul 15 kita lanjut di Palembang sore dengan kita awali mendengarkan yaitu Beranda Astacita Berjaringan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pria dimanapun Anda berada, kami informasikan saatnya sekarang sudah masuk waktu sholat asar pukul 14.59 menit waktu Indonesia Barat. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 90.

Pendengar, kita masih menunggu untuk hubungan langsung ke Pro 1 Jakarta guna mengikuti Beranda Asa Cita berjaringan nasional. Masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi.

0: Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa. Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi Bahkan, jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan, dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
3: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
3: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
9: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
9: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
9: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
9: apa itu,
8: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%.
9: Pajak belum.
8: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup ya, ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
9: Gak masuk akal kan?
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
9: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
9: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
9: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
9: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
9: Itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
9: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerapkan ini terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
9: Terima kasih.
8: Siap.
6: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman risiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah, menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time, dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahum.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Katuang merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Mm-hmm. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Mm-hmm. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ, pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ, ya tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higien gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah, dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus saya lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan, kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya viewnya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak gitu, saya ingin merekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan. Saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Oke. Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu
1: nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strike.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: 91,2 Kanal informasi dan inspirasi.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89

0: Stasiun Relay Musi 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Pernah baru saja berakhir tadi Beranda Asa Cita Berjaringan yang kami hadirkan setiap hari Kamis pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan jelang Warta Belajar Sumba untuk hari ini dari RRI Jambi. Kita akan dengarkan dulu satu persembahan lagu untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

0: tahu, cuman untuk event itu tetap ramai sih alhamdulillahnya ya Mas ya. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting.
1: Pernapasan ya di airborne itu memang meningkat itu karena berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini.
2: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sudirman. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Akibat kabut asap, tingkat hunian sejumlah hotel di Palembang mengalami penurunan, namun dampaknya belum terlalu signifikan. Berikut laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga mulai mempengaruhi berbagai sektor, termasuk perekonomian dan pariwisata. Salah satu sektor yang merasakan dampaknya adalah perhotelan di kota Palembang, termasuk Ibis Palembang Sanggar. Kondisi kabut asap turut mempengaruhi tingkat kunjungan dan hunian hotel, meski penurunannya saat ini belum terlalu signifikan. Marketing Communication Executive Hotel Ibis Palembang Sanggar, Juanisa Anjani mengatakan, kondisi kabut asap mulai dirasakan pihak hotel dan berdampak terhadap kunjungan tamu. Namun sejumlah aktivitas di hotel masih berlangsung cukup ramai. Asap bahkan sempat masuk ke beberapa area hotel, terutama ruang meeting yang memiliki aktivitas keluar masuk tamu.
2: Tuh ini nih nggak terlalu signifikan.
1: Oke, ada pengaruh tapi tidak signifikan.
2: Nah, benar itu cukup berpengaruh. Cuman untuk event itu tetap ramai sih, alhamdulillahnya ya Mas ya. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting.
1: Ditambahkan Juanisa, pihak hotel juga menerima sejumlah keluhan dari tamu terkait kondisi tersebut. Sebagai langkah antisipasi, Hotel Ibis Palembang Sanggar menggunakan alat penyaring udara sebelum ruang meeting digunakan serta menempatkan perangkat penyaring udara di sejumlah area termasuk lobi. Selain itu, pihak hotel menawarkan berbagai paket promo untuk menjaga minat dan menarik kunjungan tamu di tengah kondisi kabut asap yang melanda kota Palembang. Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan para pedagang di kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang. Salah satunya Mariati mengatakan, kabut asap membuat masyarakat mengurangi waktu berbelanja di pasar. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap omset pedagang yang mengalami penurunan cukup signifikan. Menurut Mariati, penurunan aktivitas belanja terjadi bukan hanya karena berkurangnya kunjungan masyarakat, tetapi juga karena warga tidak lagi berlama-lama berada di kawasan pasar akibat kondisi udara yang terganggu.
3: Ya mengganggu sih, kalau pagi-pagi itu kan tebel. Kalau siang itu, yolah agak berkurang lah. Kalau kan pada dalam keluar, ya harapannya tuh harus dihilangkan kan. Gimana caranya kan, supaya kita aktivitas tuh lancar, gak mengganggu.
1: Mariati berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang segera mencari solusi untuk mengatasi dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat dan pedagang. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan para pedagang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan warga Bandar Lampung terkait dampak kabut asap terhadap pariwisata yang telah dirangkum reporter Siti Triani, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Tia sebagai pedagang yang ada di daerah sekitar pantai. Dan dampaknya sebagai seorang pedagang di wisata pantai ini cukup ada dampaknya ya dari kabut asap ini. Karena kalau misalnya sebelum ada kabut asap, di weekend itu biasanya rame tuh yang datang pengunjung. Tapi pas ada kabut asap ini, yang datang jadi berkurang. Gak tahu kenapa, mungkin karena pengaruh cuaca ya. Lebih panas, orang males buat keluar jadinya.
2: Menurut saya kabut asap ini cukup mengganggu sih ya, apalagi kalau kita ini orang yang suka berwisata, terutama ke tempat wisata alam. Jadi kan pemandangannya kurang jelas. Kita juga khawatir nih dengan dampak ke kesehatannya. Kalau kondisinya semakin parah, mungkin orang lain juga bakalan milih menunda kunjungan sampai nanti udaranya kembali bersih. Menurut saya kayak gitu ya.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Disbudpar Provinsi Jambi, Novita Erlinda, tentang dampak kabut asap terhadap pariwisata.
1: Bu Novi, mungkin bisa sedikit disampaikan seperti apa ini perkembangan pariwisata di Provinsi Jambi, dampak dari kabut asap yang memang sudah hampir melanda Provinsi Jambi 2 bulan terakhir kurang lebih begitu, Bu.
2: Iya. Saya sempat juga kontak dulu beberapa hotel, tadi saya coba kontak Swissbel sama BW Luxury, Mbak. Yeah. Nah, kalau dari versi BW Luxury, mereka ada beberapa tamu yang cancel karena penerbangannya cancel gitu, Mbak. Sudah gitu. Nah, kalau dari Swissbel, mereka menyatakan sampai saat ini belum ada penundaan. Artinya selama kabut asap yang 2 bulan terakhir ini, kalau kita bilang terlalu signifikan sih belum signifikan ya, Mbak. Harapan kita kan cepat pulih kabut asap ini. Tapi walau bagaimanapun pasti mempengaruhi, karena kan penerbangan kan ada yang delay, ada yang cancel sama sekali dalam satu hari gitu kan ya, Mbak ya, ada yang pengurangan begitu. Nah, secara data penerbangan saja berarti orang berkunjung ke Jambi semakin berkurang. Walaupun mungkin itu hotel-hotel besar itu mungkin tidak begitu signifikan begitu, Mbak. Nah, sejauh ini 2 bulan ini belum memang belum terlalu signifikan, Mbak. Paling ada penundaan, ada juga cancel 1 atau 2 orang yang sudah ini pesan hotel begitu, Mbak Yuni.
1: Iya, baik. Baik, tapi sejauh mana, Bu, kabut asap ini mempengaruhi kunjungan wisatawan ke destinasi wisata secara khusus? Karena kan ya, kita di Jambi kan selain apa ya, pariwisata juga wisata alam banyak juga ini, Bu, yang menjadi wisata kunjungan ya. Iya.
2: Benar. Kalau ke destinasi wisata, kan destinasi wisata kita itu kan bukan orang luar saja yang berkunjung, ya. Berkemungkinan juga pengunjung lokal gitu ya, Mbak ya. Yang lokal gitu kan, yang lokal pastilah berkurang karena destinasi kita kan banyak destinasi daya tariknya yang alam ya, Mbak, alam gitu. Baik itu yang buatan pun juga itu banyak yang arahnya pengelolaan ke alam gitu, outdoor gitu. Nah, dalam 2 bulan ini kalau destinasi-destinasi yang outdoor itu pemasukannya berkurang, Mbak, itu kita akuin. Termasuk UMKM juga ya, Mbak ya, UMKM yang biasanya buka gerai-gerai di destinasi tersebut, mereka terpaksa tutup karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Nah, kalau yang destinasi yang alam itu sangat terdampak sama sekali, Mbak, sangat terdampak.
1: Iya, baik, gitu. Baik. Tapi Bu, sejauh ini apa sudah ada laporan terkait berapa persentasenya barangkali terkait penurunan jumlah kunjungan?
2: Iya, ini kan berjalannya baru 2 bulan, Mbak. Kita belum kalau survei langsung sih tidak. Kita hanya random menanyakan pada mereka bagaimana destinasi jalan nggak begini. Tapi kalau survei khusus semua destinasi itu belum, Mbak. Kita hanya random menanyakan beberapa destinasi, tapi rata-rata yang destinasi alam itu ada penurunan, Mbak.
1: Gitu. Baik, baik, Bu Novi, mungkin dengan situasi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Provinsi Jambi, kemudian kita juga masih terus menjaga seperti apa perkembangan pariwisata, adakah himbauan atau aturan khusus nih, Bu, yang diedarkan kepada pengelola objek wisata terkait untuk menjaga kesehatan masyarakat juga seperti itu, Bu Novi?
2: Ya, paling kita begini, Mbak, kita kalau edaran khusus tidak ada, tapi kita selalu berkoordinasi ini, mengingatkan kita jangan terlalu memaksakan diri kalau memang misalnya kondisi lingkungan itu tidak baik untuk kesehatan, lebih baik kita tutup. Karena kan wisata itu inginnya kita nyaman, aman, dan menyenangkan. Gitu kan tagline kita ya, Mbak ya. Kalau kondisi alam seperti ini tidak memberikan kesehatan bagi kita, itu rata-rata destinasi itu memilih untuk menutup, Mbak. Nah, kita Jadi langkah-langkah kita adalah untuk meningkatkan koordinasi, Mbak. Koordinasi ke destinasi itu sendiri. Koordinasi itu baik by phone kan, Mbak, bisa karena dengan koneksi seperti ini pun online pun bisa begitu. Kita tidak mesti bertemu untuk berkoordinasi. Dan juga kita tidak lupa juga berkoordinasi dengan dinas teknis, OPD teknis yang menangani saat ini seperti BPBD, lingkungan hidup. Terus kita juga menganjurkan kepada pengunjung jika mencari informasi itu agar mereka mengecek kondisi kesehatan udara kita gimana, baik tidak untuk berkunjung ke destinasi gitu, Mbak. Lebih baik kita memberi informasi yang transparan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga ya, Mbak. Karena jarak pandang kan juga sekarang kan terlalu singkat ya, jarak pandangnya ya. Mungkin gitu, Mbak. Transparansi informasi juga perlu kita sampaikan.
1: Iya, pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
0: Dari Jambi menuju ke SP Bintuhan.

0: PTD PPA Kabupaten Kaur pastikan belum ada kasus perundungan berdampak fatal di dunia pendidikan. Danu Yogyakarta, reporter RRI Bintuhan melaporkan.
1: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus perundungan di lingkungan pendidikan wilayah setempat, khususnya yang sampai memakan korban jiwa. Kondisi kondusif ini menjadi catatan positif bagi perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Kaur. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Industiawan, menyampaikan rasa syukurnya atas tidak ditemukan kasus perundungan ekstrem tersebut. Ia berharap iklim sekolah yang aman dan nyaman dapat terus dipertahankan sehingga proses belajar mengajar di Kabupaten Kaur dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa rasa takut dari para siswa.
2: Kalau di Kaur ini belum ada kejadian. Mudah-mudahan untuk di Kaur tidak ada yang kejadian-kejadian seingin.
1: Kendati belum ada temuan kasus perundungan yang berakibat fatal, UPTD PPA Kabupaten Kaur menginginkan agar seluruh pihak tidak boleh lengah. Ervan secara khusus meminta kepada para tenaga pendidik dan pihak sekolah untuk selalu waspada serta aktif memantau dinamika interaksi maupun kondisi psikologis para murid di lingkungan sekolah masing-masing. Langkah pencegahan dan pengawasan ketat dari guru sangat diperlukan agar peristiwa perundungannya marak terjadi di daerah lain tidak sampai terulang atau masuk ke Kabupaten Kaur. Pihak UPTD PPA Kabupaten Kaur juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak sekolah guna menjaga lingkungan belajar yang ramah anak. Dari Kota Bintuhan, Danu Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal di tengah dominasi destinasi wisata alam. Melalui konsep pariwisata berkelanjutan, kehadiran tempat wisata diharapkan mampu mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno, menegaskan komitmen pariwisata berkelanjutan. Konsep ini memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Kepada RRI, dirinya mengatakan, pariwisata Waikanan didominasi wisata alam. Kondisi ini menuntut pengelolaan yang menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah melakukan pembinaan kepada pengelolaan wisata. Pembinaan juga melibatkan Pokdarwis dan pemerintah kampung setempat. Pembinaan bertujuan meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan wisata. Pengelola diharapkan mempertahankan daya tarik alam sebagai aset utama daerah. Ia menjelaskan pelestarian budaya lokal juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa destinasi masih memiliki tradisi dan kesenian khas masyarakat setempat. Destinasi seperti Air Terjun Putri Malu dan Curug Gangsa memiliki budaya lokal kuat. Budaya tersebut menjadi bagian penting dari daya tarik wisata.
2: Jadi sebenarnya kita sampaikan bahwa wisata berkelanjutan adalah kegiatan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat yang utama terkait dengan wisata berkelanjutan. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan ini, karena memang wilayah kita ini pariwisatanya 90% adalah wisata alam, jadi ya sangat bersentuhan dengan lingkungan. Kami arahkan bagaimana wisata ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar lokasi wisata. Dan salah satu lagi ini terkait dengan apa ya, destinasi lokasi wisata. Artinya memang diarahkan supaya menyediakan tempat sampah, kemudian juga mengarahkan supaya masyarakat, supaya pengunjung itu tidak ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Lebih lanjut, pemerintah mendorong manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah juga mengarahkan penyediaan fasilitas pendukung kebersihan, salah satunya penyediaan tempat sampah di lokasi wisata. Ia juga menghimbau pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita beralih ke Sungai Liat.

0: Di Polairut, Polda Kepulauan Bangka Belitung gagalkan rencana penyelundupan 6,7 ton pasir timah dari wilayah Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Benar bahwa Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan.
2: Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan penyelundupan 196 karung pasir timah ilegal dengan berat 6,7 ton di Kabupaten Belitung. Pasir timah ilegal tersebut rencananya akan dikirimkan ke luar Pulau Belitung. Kabid Humas Polda Babel, Kombespol Agus Sugiarso mengatakan pengungkapan tersebut terjadi di wilayah Dusun Teluk dalam Kecamatan Tanjung Pandan Belitung. Di Polairut berhasil mengamankan satu orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni RE, 34 tahun warga desa Parit, Tanjung Pandan. Agus menambahkan tersangka RE saat ini sudah diamankan di Mako Polairut Polda Babel. Sementara untuk barang bukti, satu unit truk dan ratusan karung timah dititipkan di GBT Belitung.
1: Benar bahwa Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan atau pengangkutan tanpa izin timah ilegal sebanyak 196 kampil pasir timah dengan berat kurang lebih sekitar 6,7 ton di wilayah Kabupaten Belitung. Dalam pengungkapan ini, satu orang sudah diamankan di Mako Ditpolairut Polda Bangka Belitung berinisial RE, sedangkan dua orang yang diduga pelaku masih dalam proses pengejaran oleh petugas.
2: Diberitakan terpisah, Ditpolairut Polda Babel dan jajaran terus melaksanakan kegiatan antisipasi penyelundupan dengan melakukan pengecekan muatan setiap kendaraan yang akan menyeberang melalui pelabuhan. Kegiatan ini difokuskan untuk mencegah terjadinya penyelundupan timah ilegal keluar dari wilayah Provinsi Babel melalui jalur laut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pelaku UMKM Bengkulu mengharapkan ada perhatian khusus dari pemerintah daerah terhadap UMKM di tengah kenaikan harga bahan baku. Reporter Bisara Sianipar, RRI Bengkulu.
1: Praktisi pengembangan bisnis Bengkulu, M. Leo Fadli Bakti, mengatakan kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dana. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi dan tekanan fiskal membuat masyarakat maupun pemerintah perlu mengambil langkah secara cermat dalam mengelola keuangan dan menentukan kebijakan ekonomi. Leo mengungkapkan kenaikan harga di berbagai sektor cukup dirasakan oleh pelaku usaha, khususnya di bidang kuliner, makanan, dan minuman. Kenaikan harga bahan baku seperti plastik, beras, dan minyak ditambah kelangkaan bahan bakar minyak BBM menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam menjaga biaya operasional dan mempertahankan harga jual produk.
2: Kuliner di Bengkulu. Nah, tapi masalahnya kita tuh masih rumah itu mengarik, ya kalau standarnya Bengkulu, apa, kuliner itu harus harga, tadi Bung Hari bilang, rasa harus dijaga, kebersihan, pelayanan. Kalau konsep kan murah, beras murah gitu-gitu. Plus produk-produk UMKM Bengkulu gitu Bung Hari.
1: Menurut Leo, pelaku usaha perlu beradaptasi dan mencari peluang usaha lain, meningkatkan promosi melalui program potongan harga, serta menyesuaikan ukuran produk secara terukur agar usaha tetap berjalan. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok serta mengatasi kelangkaan BBM yang menyebabkan antrian di Kota Bengkulu, sehingga aktivitas masyarakat dan keberlangsungan usaha dapat terjaga. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Setelah sempat ditutup untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, jalur pendakian Gunung Api Kerinci kini kembali dapat diakses oleh para pendaki. Meski demikian, pengunjung diminta tetap waspada dan mematuhi aturan yang berlaku. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI SP Sungai Penuh.
1: Jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki mulai tanggal 13 Oktober tahun 2026. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS menutup jalur pendakian selama satu bulan lebih untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pembukaan kembali jalur pendakian ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak serta mempertimbangkan dampak penutupan terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Gunung Api Kerinci. Salah seorang staf perencana BBTNKS Sudarmanto mengatakan meski jalur pendakian kembali dibuka, petugas tetap memperlakukan sejumlah pembatasan bagi para pendaki.
2: Jadi untuk jalur pendakian Gunung Kerinci itu memang sudah dibuka semenjak tanggal 13 Oktober kemarin ya. Dan informasinya sudah ada di media sosial kita, di IG kita. Kemudian rencana hari ini akan kami upload di website TNKS. Dan itu ya berlaku secara normal ya. Tapi khususnya apa istilahnya tidak semuanya bisa langsung masuk ya. Karena sudah lama ditutup, itu nanti ada daya dukung dan daya tampung. Jadi tidak bisa, mungkin tidak bisa seluruhnya tertampung di hari yang sama.
1: Di samping itu, Sudarmanto mengajak kepada para pengunjung untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta tidak menyalakan api sembarangan selama melakukan pendakian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pendaki, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Kasus gangguan pernapasan di RSUD Marsidi Joedono Belitung meningkat akibat kemarau berkepanjangan. Selengkapnya Arif Juliantoro RRI Belitung melaporkan.
1: Berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini, juga karena kondisi-kondisi kebakaran hutan, polusi asap yang dari...
2: Jumlah pasien gangguan pernapasan yang menjalani rawat inap di RSUD Marsidi Joedono Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir. Kondisi ini diduga dipengaruhi kemarau berkepanjangan dan polusi asap akibat kebakaran hutan. Dokter penanggung jawab pasien DPJB Paru RSUD Marsidi Joedono, Dr. Dena Asnajaya mengatakan, peningkatan pasien terutama terjadi pada penderita penyakit pernapasan yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Menurutnya, paparan polusi udara dapat memicu kekambuhan sehingga pasien membutuhkan penanganan medis termasuk perawatan di rumah sakit.
1: Pernapasan ya di airborne itu memang meningkat itu karena berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini, juga karena kondisi-kondisi kebakaran hutan, polusi asap yang dari di Kalimantan itu mungkin sampai ke Belitung segala macam, dan tadi kemarau yang panjang membuat kondisi pernapasan kita terganggu, dan yang punya pasien-pasien dengan penyakit yang sudah punya penyakit lama kayak asma, PPOK itu kambuh lagi itu bang.
2: Dena menjelaskan peningkatan jumlah pasien tersebut turut berdampak pada keterisian ruang rambai yang memiliki kapasitas 18 tempat tidur. Saat ini seluruh tempat tidur di ruangan perawatan tersebut terus terisi penuh. Ia menambahkan, selain asap kebakaran hutan, kemarau berkepanjangan juga dapat memperburuk kondisi pernapasan masyarakat. Polusi asap dari kebakaran hutan di wilayah lain, termasuk Kalimantan, juga diduga dapat terbawa hingga ke Belitung. Untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan, masyarakat diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta membatasi kegiatan di luar ruangan apabila tidak mendesak. Dena juga mengingatkan masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan dapat dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menjalani screening sebelum dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan. Upaya menjaga kondisi fisik dan kebersihan lingkungan dinilai penting untuk membantu mengurangi resiko gangguan pernapasan selama kemarau paparan polusi udara. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Pendengar, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih Bregar untuk kesediaannya Bregarkan siaran kita di Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi. Suasana sudah sore, sudah mau pulang ke rumah. Yang pasti di Palembang tidak ada lain yang kita bahas adalah kabut asap. Dan sore hari ini saya sempat belum keluar ya dari studio. Kita doakan tidak sepekat pagi tadi yang luar biasa. Seumur hidup kita baru pagi tadi kita melihat dunia seperti itu. Baik, berikan marilah kita berdoa. Semoga Allah akan menurunkan hujan dan kabut asap segera pergi dari bumi Palembang bahkan seluruh Indonesia. Sunny Twin sudah menemani kita dengan Forever and For Always. Akan kita hadirkan kembali ragam informasi dan hiburan untuk Anda sampai nanti menjelang Lentera Hati pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader, yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Alvira Damayanti yang menemani Anda hari ini pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya seragam acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan telah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah bangunan ada tulisan GRHA. Wah, sepertinya kurang huruf A. Jadi, sering juga ditulis Graha. Ini tidak salah tulis kok. Penulisan yang betul memang GRHA. Ini dari bahasa Sanskerta yang artinya rumah atau bangunan. Sering dibaca Graha. Mengacu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang senada dengan GRHA ini. Tapi, kita lebih mudah untuk mengucapkan Graha. Sementara, bagaimana dengan Graha? Juga tidak salah tulis kok, tapi artinya berbeda. Graha juga dari bahasa Sanskerta yang berarti buaya. Graha.

0: Kusut banget mukanya.
1: Gimana gak kusut? Mau daftar kerja aja repot banget. Harus ngurus surat keterangan bersih narkoba. Mana jauh lagi harus ngurus ke kantor BNN DOP.
0: Ya elah, kan di Kambang Iwa ada railing BNNP Sumsel. Semua informasi dari layanan SKBN, edukasi bahaya narkoba, konsultasi gratis, konseling, sampai rujukan rehabilitasi ada di sana.
1: Wah, lengkap juga ya. Tapi bukanya hari apa aja?
0: Tenang, railing BNNP Sumsel di Kambang Iwa buka dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
1: Terus, kalau nggak sempet gimana dong?
0: Aman aja, selain railing BNNP Sumsel, kan ada pindang.
1: Hah? Pindang? Pindang patin? Pindang makanan itu?
0: Heis, pindang yang ini nih, ini aplikasi pelayanan integrasi nyaman dan dapat diakses dengan gampang. Tuh pindang.
1: Oh gitu? Tuh, emang cara aksesnya gimana sih?
0: Gampang banget, tinggal kunjungin bit.ly/pindangbnnpsumsel atau hubungi call center BNN di 184.
1: Wah, gampang juga ya kalau gitu. Artinya kita bisa cepat kerja nih.
0: Riling dan Pindang BNNP Sumsel hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bersama kita wujudkan Sumsel bersinar, bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Kembali dalam lentera hati di sore hari ini berkisah mengenai Rasulullah yang tidak pernah menimbun harta. Sebagai pengemban risalah, Nabi Muhammad SAW selalu memberikan tuntunan dan panutan kepada seluruh umatnya, terutama terkait dengan harta. Rasul sama sekali tidak pernah memikirkan harta-harta yang ia miliki. Bahkan beliau selalu berusaha untuk membagi-bagikan harta yang ia miliki kepada orang lain. Dr. Nizar Abaza dalam karyanya yang berjudul Fi Bait Rasul menceritakan beberapa kisah. Pernah satu hari Nabi memiliki sepotong emas yang disimpan di rumahnya. Emas tersebut selalu teringat di kepala saat Rasul sedang menunaikan sholat. Akhirnya setelah sholat, baginda Nabi pulang ke rumah dan membagi-bagikan emas itu kepada orang lain. As-Suyuti dalam kitab Ad-Durarul Mansur yang mengutip riwayat Ibnu Mas'ud misalkan, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki kepada Nabi. Saat itu anak tersebut diminta oleh ibunya untuk menghadap Nabi dan meminta sesuatu kepadanya. Wahai Nabi, aku datang kemari membawa pesan dari ibuku. Ibuku meminta ini dan itu. Apa jawaban Nabi? Maaf, hari ini aku tidak memiliki apa-apa. Hal seperti ini jamak diketahui karena Rasulullah SAW tidak pernah menimbun atau menyimpan sesuatu untuk hari esok. Ketika Rasul mendapatkan emas atau harta yang lain, jarang menyimpannya, tapi selalu membagi-bagikannya kepada para sahabatnya, khususnya untuk sahabat Ahlus Sufah. Kemudian anak lelaki itu pun meminta kembali. Kata ibuku, baju yang sedang engkau pakai juga boleh. Muhammad.

0: Nabi selalu memberikan apa yang diminta oleh para sahabatnya, walaupun itu baju yang dipakai. Tanpa berpikir panjang, Nabi melepas baju yang ia kenakan. Baju itu lalu diberikan kepada anak laki-laki yang memintanya. Anak itu akhirnya kembali tanpa tangan kosong. Wajahnya tergores senyum setelah permintaannya dikabulkan oleh Rasul. Rasul kemudian masuk ke rumah dan tidak keluar lagi, karena saat itu baju itulah satu-satunya baju yang dimilikinya. Ketika waktu sholat tiba, para sahabat mencari beliau. Umar terheran ketika melihat kondisi Nabi yang seperti itu. Umar kemudian menyempatkan bertanya, apakah ini perintah Allah? Lalu turunlah firman Allah, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena dengan begitu kamu jadi tercela dan menyesal. Quran Surah Al-Isra ayat 29. Tampaknya ajaran mendahulukan orang lain yang telah dicontohkan oleh Rasul ditiru oleh istri-istrinya, Aisyah misalnya. Satu hari ditemui seorang perempuan. Perempuan itu mengaku tidak memiliki apapun untuk dimakan. Saat itu Aisyah hanya memiliki kurma. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memberikan seluruh kurma yang dimilikinya kepada perempuan itu. Tidak hanya itu, ketika ia mendapatkan jatah nafkah, sedangkan saat itu ia sedang berpuasa, ia pun memanggil pembantunya agar membagikan semua jatah itu kepada seluruh fakir miskin. Saat tiba waktu buka, ia meminta pembantunya untuk mengeluarkan makanan. Namun sayang, tidak ada makanan lagi yang tersisa. Kemudian pembantunya pun berkata, coba engkau tadi sisakan sedikit, mungkin itu akan menjadi lebih baik. Dan dijawablah oleh Aisyah, coba dari tadi engkau ingatkan, pasti aku akan menyisakannya.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

أنا لست مجهولا على الخذلان، أنا مسلم والمجد يقطر كالندى.

0: Pendengar, setelah ini akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran Surat Al-Fat ayat 27 hingga 29 bersama Qori Haji Ahmad Tarmizi MS SPDI. Dan juga tepat pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan sore hari ini. Amin ya robbal alamin.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama nada-nada religi untuk menemani waktu Anda sore hari ini pendengar. Sekarang tepat pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Di hari ini malam Jumat ya, gimana nih kabarnya malam hari ini, mau kemana aja? Atau sudah ada di rumah? Atau mungkin pendengar sekarang masih ada di jalan ya, berjibaku dengan kemacetan kota Palembang dan juga sekitarnya. Dimanapun Anda berada pendengar, pastikan untuk tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Dan juga sambil dengerin Prosatnya dari Palembang, kalau mau request silakan di line telepon 07 11 36 99 77 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Berawal dari tetap, Yura Yunita baru saja Anda dengarkan di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari begini, pendengar, adakah dari Anda yang suka sekali membaca buku dengan pencahayaan redup? Karena biasanya ini dipilih untuk menciptakan suasana yang mungkin lebih nyaman dan juga lebih intim. Namun nih pendengar, kebiasaan ini dapat memicu ketegangan mata, rasa tidak nyaman, dan juga sakit kepala meski tidak terbukti menyebabkan kerusakan mata permanen ya. Dilansir juga dari salah satu laman Meridian Ophthalmic Associates, membaca dengan cahaya yang redup ini tidak merusak mata secara permanen. Tapi kondisi tersebut dapat membuat mata Anda bekerja lebih keras untuk mempertahankan fokus. Karena ketika pencahayaannya kurang memadai, mata itu dapat terasa lebih lelah, kering, atau tidak nyaman setelah membaca yang cukup lama. Nah, pendengar, keluhan ini umumnya bersifat sementara dan juga dapat berkurang setelah mata beristirahat dengan cukup. Jadi untuk menjaga kenyamanan Anda, sebaiknya kalau misalnya mau baca, pakai pencahayaan yang cukup dan juga merata saat mau baca. Jadi juga atur jarak baca serta mengambil jeda secara berkala. Ini juga dapat membantu mengurangi ketegangan mata. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan kami informasikan juga tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

Banyak alasan yang membuat kita cinta dan bangga dengan Indonesia. Salah satunya, gotong royong. Warisan budaya tak benda yang secara turun-temurun diturunkan oleh moyang kita ini berlaku di setiap aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari acara pernikahan, kematian, membangun rumah, membangun tempat ibadah, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya terjadi pada satu wilayah Indonesia saja, tetapi merata terjadi di seluruh Indonesia. Menjadi sesuatu yang unik, yang membedakan dengan negara lainnya. Ada kesatuan di dalamnya, kebersamaan, kekeluargaan, juga kerukunan. Yang tadinya tidak mengenal, bisa terjalin keakraban. Tidak bisa dibayangkan, kalau budaya gotong royong ini tak lagi ada di bumi pertiwi.

0: motor memang memudahkan aktivitas. Tapi, jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI

0: Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai Wakil Menteri Pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lima, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Enam, Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
3: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya. Sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
0: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
6: Nah, saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik operasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung, apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN sudah di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang nggak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Syamsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen, tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen, tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko, itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
13: Sementara itu, Mantri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Kota Timur.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: Of building a stronger ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
21: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
22: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
21: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari TEI yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
22: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
1: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
22: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
2: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga di daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan, bukan hanya kita membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
4: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kembali Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
4: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Islam untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026 yang membahas mengenai 10 sifat jelek yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala bersama narasumber kita Ustadz Harun Roni MD SPDIGR dari Pemerintah Kota Ketua KBR APW Sumatera Selatan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله قال تعالى Rabbi srahli sadari wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zidata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zidata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zidata arshi wa midada kalimati. Hadirin pemirsa Radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa pendengar setia Radio RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga kita dalam rahmat dan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini edisi Kamis tanggal 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2026 Miladiah, dengan kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa, bertemu kembali di udara dalam rangka kita bersama-sama bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian, khususnya pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang, Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semoga kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bersama-sama kita memberikan nasihat antara satu dengan yang lain lewat mimbar agama Islam yang telah diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang, Sumatera Selatan. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta sahabatnya, para pengikutnya, para pejuangnya, para pecintanya, sekalian umatnya. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian, wabil khususnya yang selalu senantiasa berselawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ana pribadi akan memberikan menyampaikan materi tentang 10 sifat jelek yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil daripada kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad An-Nawawi. Hadirin para pemirsa setia pendengar radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10 sifat jelek yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang kaya yang bakhil. Bakhil adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari sesama manusia. Nah, para pendengar pemirsa Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sifat bakhil sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakhil dalam bahasa sehari-hari orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Sifat bakhil ini orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau harta benda yang dia miliki menjadi berkurang bila berbagi kepada orang lain. Padahal semakin kita berbagi, maka semakin banyak rezeki yang akan dibukakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakhil sifat yang dibenci oleh manusia. Orang seperti ini akan dijauhi oleh orang-orang, akan dijauhi manusia, karena tidak mau berbagi, tidak mau membantu sesama. Makanya orang yang punya sifat bakhil tidak ada teman, walaupun temannya ada tapi sedikit sekali. Justru sebaliknya, orang yang pemurah akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi, dan didoakan orang-orang yang di sekitarnya karena kasih sayangnya karena perhatiannya kepada sesama. Para hadirin sekalian, mari kita dalam hidup ini untuk selalu berbagi dan memberikan perhatian dan memberikan bantuan sekecil apapun kepada orang lain, baik bentuk materi, bentuk pemikiran, ataupun setidak-tidaknya dalam bentuk tenaga, karena ini bagian daripada sedekah, berbuat kebaikan kepada siapapun. Bagi orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang tidak mau berbagi, dia akan dijauhi semua makhluk yang di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci kepada hambanya yang tidak mau berbagi kepada siapapun. Padahal harta, jabatan, kekuasaan hanya titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengambilnya sekejap mata, maka tak satu pun orang bakhil akan bisa berbuat apa-apa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya orang yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari salah satu sifat jelek yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah orang fakir yang sombong. Siapa orang fakir ini? Adalah orang yang tidak berpunya, orang yang tidak punya apa-apa.

takabur ataupun sombong. Dalam sebuah hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, takabur itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sang hamba tidak pantas untuk memakai pakaian Allah Subhanahu wa taala karena bukan pakaiannya, apalagi punya sifat jadi jemaah sekalian. Kalau orang kaya sombong secara logika karena mereka ada yang mereka banggakan, kaya harta, jabatan. Tapi kalau orang fakir, orang yang tidak punya apa-apa, sombong, apa yang mau dibanggakan, apa yang mau diperlihatkan? Tapi pada intinya jemaah sekalian, takabur, sombong adalah bukan pakaian kita sebagai manusia, apalagi orang yang beriman. Sangat-sangat tidak pantas, sangat-sangat tidak patut ketika sang hamba yang hidup di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari setetes air yang hina, lalu dia mempunyai sifat yang takabur, sifat yang membangga-banggakan diri di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Baik itu jemaah sekalian, mari kita hilangkan sifat takabur, sombong, karena jangankan Allah Subhanahu wa taala, manusia atau orang pun, orang lain pun akan merasa tidak senang ketika ada seorang yang mempunyai sifat sombong. Dia akan juga dijauhi oleh manusia lain. Dia akan dikucilkan di antara orang-orang lain. Di masyarakat juga orang punya sifat sombong, akan ditinggalkan orang lain. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk selalu membersihkan hati ini agar jauh dari sifat sombong dan mempunyai sifat cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Adapun yang ketiga adalah sifat jelek yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ulama yang tamak, rakus. Tamak bagi semua orang adalah tidak baik, lebih-lebih kalau dilakukan ulama, sebab ulama mestinya lebih condong kepada urusan akhirat daripada urusan dunia yang bersifat sementara. Apa rakus itu? Rakus adalah sifat yang tidak jauh beda dengan sifat bakhil. Segala
bentuk kekuasaan, segala bentuk amanat, jabatan, apapun yang mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, bentuk dalam benda harta, bentuk dalam uang, materi yang diberikan kepadanya, ataupun ingin mencari yang lebih banyak lagi. Ini juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rakus, tidak mau memberikan kesempatan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Biasanya orang yang mempunyai sifat rakus ini, dia takut kalau dia jatuh miskin, jatuh dalam kehinaan, jatuh dalam kesengsaraan ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Bahkan dia ingin mau mengumpulkan lebih banyak lagi harta benda, materi, keuangan dan sebagainya. Tidak peduli kepada siapapun yang dia hadapi. Ini juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini juga tidak disenangi, tidak didekati, bahkan dijauhi orang-orang di sekitarnya, baik di tempat kerja, baik di sekolah, baik di perkantoran, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan di mana saja dia berada, orang yang punya sifat rakus, terlebih lagi para ulama yang punya sifat rakus ini, maka lambat-lambat laun akan menghancurkan nama baiknya sendiri. Tetapi kalau ulama yang taqarrub ilallah, yang takut kepada Allah, yang dekat dengan Allah, yang banyak takut kepada Allah, dan dia banyak memikirkan kehidupan akhirat daripada dunia, maka ulama seperti ini akan selamat, akan dicintai Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disenangi oleh masyarakat di mana saja dia berada. Para pemirsa radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat jelek yang keempat adalah wanita yang tidak pemalu. Sifat pemalu perlu dimiliki semua orang. Tetapi lebih penting lagi kalau sifat pemalu itu dimiliki oleh setiap wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang tidak memiliki sifat pemalu seperti tidak mempunyai agama, dan siapa yang tidak mempunyai malu di dunia, surga akan menjauhinya. Para pemirsa Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada. Jadi sifat pemalu ini ada sifat yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus terlebih lagi bagi untuk kaum wanita.
Tapi lihatlah kondisi sekarang ini, di zaman modern ini, di zaman teknologi kian canggih ini, walaupun dalam sekarang kondisi cuaca berkabut di Palembang, Sumatera Selatan, kita lihat di media sosial, baik di Facebook, di TikTok, banyak para wanita-wanita muslimah, para wanita-wanita yang mengaku beragama Islam, tetapi sangat menjadikan sekarang mereka tidak punya lagi sifat pemalu, berlanggak lenggok, bergoyang-goyang, menggoyangkan badannya ketika berselancar di dunia maya, di TikTok dan di Facebook, yang sangat menjadikan adalah itu banyak kaum mak-mak, kaum ibu-ibu yang membuat jadi konten kreator, selalu menampakkan bentuk tubuhnya yang seksi, malang lenggak-lenggok. Ini perbuatan tasyabuh, menyerupai orang-orang yang tidak beragama, padahal dia beragama Islam, menggunakan simbol-simbol agama, berjilbab, berhijab, tetapi perilakunya

mempunyai seorang suami. Bahkan bau sorga pun tak dia bisa dapatkan, karena perbuatan-perbuatannya yang tidak mengindahkan syariat agama Islam. Karena sifat yang tidak pemalu itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para pemirsa RRI Radio Republik Indonesia Bersatu di mana saja berada, mari kita yang mempunyai anak wanita, kita yang mempunyai istri, mari kita didik, kita bina, kita arahkan. Agar kita jangan sampai anak-anak istri kita tidak mempunyai sifat pemalu, karena itu akan menghancurkan sendi-sendi agama, menghancurkan sendi-sendi agama, menghancurkan sendi-sendi bangsa dan negara. Hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah yang kelima, orang lansia yang cinta dunia. Cinta dunia dibolehkan dalam agama, asal jangan mengakibatkan jauh akhirat. Cinta dunia bagi semua orang dibolehkan, tetapi sangat jelek dimiliki orang yang sudah lanjut usia, sebab mereka perlu memperbanyak dengan amal baik untuk bekal menuju akhirat. Nah, para pemirsa radio RRI Bersatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama tidak pernah melarang orang yang cinta dunia. Tapi di sini adalah orang yang sudah lanjut usia, maka memperbanyaklah untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang sudah lanjut usia, yang sudah pensiun dari pekerjaan, maka pada waktunya untuk banyak-banyak bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malahan untuk mengeruk terus, untuk berselancar, untuk bekerja, mengejar mimpi-mimpi yang mungkin belum dia dapatkan di masa-masa yang lalu. Nah, orang seperti ini yang sudah lanjut usia juga salah satu sifat jelek yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah pemuda yang malas bekerja. Pemuda yang malas bekerja juga sama. Wahai para pemuda, di mana saja berada, janganlah engkau bermalas-malasan, berpangku tangan, ingin mendapatkan keajaiban, maka tidak akan pernah engkau dapatkan. Maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan segiat-giatnya, karena kesuksesan tidak akan pernah didapatkan, tidak pernah diraih dengan hanya berbangku tangan. Jangan sampai seorang pemuda yang malas bekerja akan mendapatkan kesuksesan, maka itu akan sesuatu yang mustahil. Ini sifat jelek yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan berusahalah beramallah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Nah, para jemaah sekalian, wabillahi khususnya para pemuda, jauhilah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermalas-malasan, berpangku tangan. Dilihat dari sekarang ini, para banyak para pemuda yang tidak mau bekerja, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Banyak yang melanggar, banyak yang jauh, banyak meninggalkan tanggung jawab dia sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Setidaknya meninggalkan pemimpin dalam dirinya sendiri. Karena sejatinya kalau kita pemuda banyak bekerja, maka disitulah bentuk penghormatan kita kepada orang lain. Orang lain akan merasa hormat, merasa respek, memuliakan bila seorang pemuda yang rajin bekerja. Ya, selanjutnya jemaah sekalian, para penguasa yang zalim, para penguasa yang zalim, yang menindas rakyatnya, yang menindas warganya, yang menindas orang yang dia pimpin di bawah kekuasaannya, ini juga sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai seorang pemimpin yang zalim, yang menyakiti orang-orang yang dipimpin di belakangnya. Ya, selanjutnya adalah pengecut dalam perang. Siapa itu? Adalah sifat penakut yang lari dari perang, takut mati dan sebagainya. Mestinya sifat ini dijauhi, diganti dengan sifat pemberani pada kebenaran. Segala ibadah yang kita lakukan seharusnya karena hanya mencari ridha Allah. Jangan ada tujuan lain. Jangan ingin mendapat pujian, sanjungan, karena pahala amal kita kelak akan hancur dan hilang. Yang selanjutnya, sifat ujub dari seorang zahid. Sifat ujub adalah mengagung-agungkan, membangga-banggakan diri. Orang yang punya sifat ujub membanggakan diri, menyanjungkan diri, walaupun tidak diketahui oleh siapapun kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beramal mempunyai sifat ujub, maka amalnya akan hilang, akan binasa, akan hancur dengan sendirinya. Ya, selanjutnya sifat riya. Sifat riya ini sudah nampak dia beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia. Para jemaah pemirsa radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ke 10 sifat jelek yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari ke-10 sifat jelek ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Ini saja yang ana sampaikan, yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan lafaz ucapan subhanakallah bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqul aqwamit thariqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mimbar Agama Islam untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026 yang membahas mengenai 10 sifat jelek yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ini akan kami hadirkan sandiwara radio yang berjudul Mapaliti Bola. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum, Nenek. Masih pagi menyapu, Miki. Rajinnya.
1: Waalaikumsalam. Bukan rajin ini, Nak. Kusir kida buah dari bulldozer kurang ajar itu. Debu pengerjaan di ujung jalan sana saja sudah begini, Mi. Apalagi kalau mereka sampai sini.
2: Assalamualaikum, Bu Siti. Ratna, ada Kip?
0: Iya, Bu. Kujengukin nenekku. Masuk, Miki.
2: Iya.
1: Pasti mau gimana lagi toh? Tenang, suratnya sudah kujadikan pembungkus gorengan.
2: Udah ya, Ibu. Jadi kedatanganku kesini mau ke info ke Ibu. Lusa nanti ada meeting proyek yang mau datang. Nah, mulai ini pengerjaan proyeknya dari ujung jalan. Tapi Bu.
1: Tapi apa? Masih kutolak saya, Bu RT. Masih mau pakai bulldozer itu untuk ratakan rumahku. Yang ki harap bakal nuduk kak di teras rumah sampai rusak itu mesin.
0: Nenek, jangan kayak begitu. Didengar mi dulu apa mau Nabi bilang Bu RT.
2: Ibu, semua warga desa sudah setuju mi Bu, karena demi kemajuan desa takji ini. Nah, mudahkan sekali mi warga kalau ada jalan. Dan kita semua aja yang nikmati, termasuk kita. Hasil taninya bisa mi dijual ke kota, anak-anak yang merantau juga bisa mi lebih cepat pulang sampai di rumah. Sudah mi disetujui sama pihak pemerintah, Bu.
1: Pemerintah apa? Tidak tahu gitu mereka. Dan tahu ki kalau di sini kakek Nuratna ngelamar kak pakai cincin bambu. Tidak tahu gitu di halaman sini saya sama anakku tanam ke pohon mangga. Lihat sekarang itu besar mi. Tidak tahu ki juga kenangannya itu tiangnya rumah ini. Kalau dipindahkan ki bakal nempati itu tiang.
0: Nenek, gak ada aja yang akan patah. Justru di sini, Mi, kita punya kesempatan. Tradisi Bugista, Mapalete Bola, itu bukan aja tentang merobohkan. Tapi itu tentang mengangkat. Mengangkat rumah, mengangkat kenangan, dan dibawa Ki ke tempat yang lebih baik. Kita aja yang sering cerita, toh. Mapalete Bola itu bukti bahwa rumah tak bukan sekedar bangunan, tapi satu kesatuan dengan keluarga dan desa ini.
1: Yuk Pale, ngaku kami, pindah kami saja. Tapi kalau ada satu saja, tiang yang patah, tidak ada di antara kalian yang pulang hidup-hidup.
2: Siap maki semua?
3: Siap!
2: Satu, dua, tiga.
4: Angkat ki yang kuat-kuat.
5: Ki harus kuat.
4: Weh, rekam.
6: Kiri kurang kuat. Angkat ki lagi.
1: Weh, pelan-pelan ku, jangan sampai goyang.
0: Nek, ada satu tiang di sana retak.
1: Dilanja, bukan ada patah. Sudah mi.
2: Jangan mi ada yang panik. Ratna, ayo bantu kak. Kita ganjal ki dengan. Itu di sana. Ada balok-balok.
0: Semua ini bukan ki tentang kita, tapi tentang rumah nenek tak. Satu, dua, tiga.
3: Angkat ki.
6: Berhasil ki berte.
1: Yang patah itu bukan tiangnya rumah ini. Hatinya nenek yang keras. Tapi karena kalian, cintanya kalian, nah satukan ki kembali.
7: Mapalete Bola bukan hanya memindahkan bangunan, tetapi juga memindahkan doa, harapan, dan kebersamaan. Tradisi ini menjadi simbol gotong royong, persaudaraan, dan rasa syukur masyarakat Bugis Makassar yang masih lestari hingga kini. Inilah wajah kebersamaan kita, di mana rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga cerminan budaya dan persaudaraan.

0: Anda dengarkan Obrolan Komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan Komunitas.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti bisa kembali menemani Anda di program Obrolan Komunitas bersama Pro 1 RRI Palembang di 92,4 FM. Malam hari ini pendengar kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan pastinya sudah penuh dengan inspirasi. Khususnya untuk generasi muda yang punya mimpi besar dan juga berani mengembangkan potensi dirinya. Jadi ketika kita mendengar kata Mister dan Miss, mungkin yang terbayang adalah penampilan yang menarik, kepercayaan diri, dan juga mahkota kemenangan. Namun pernah gak kita berpikir apa saja sih cerita dan juga perjuangan di balik sebuah mahkota tersebut? Apakah semuanya berjalan dengan mulus atau justru ada tantangan, rasa gugup, dan juga pengorbanan yang harus dilalui? Itulah yang akan kita kupas malam hari ini dalam obrolan malam ini dengan tema Behind the Crown, cerita perjuangan dan mimpi Mr. dan Miss 2026. Sudah hadir bersama kita dua narasumber yang istimewa di studio Pro 1 RRI Palembang malam hari ini, ada Tegar Arsya Alfauzi, Mr. Grand House 2026. Selamat malam, Tegar.
2: Halo, selamat malam, Kak.
1: Gimana hari ini kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Gimana, tegang gak sekarang sih?
2: Kalau ditanya mungkin agak tegang.
1: Agak
2: ya.
1: Agak tegang. Coba deh, relax dulu, senyumnya dilebarkan dulu. Oke, kalau tadi kita ke Mr. Grand House 2026, sekarang kita ke Nindi Septriadi. Ada juga Nindi dari Miss Grand House 2026. Selamat malam, Nindi.
3: Selamat malam, Kakak.
1: Gimana kabarnya hari ini, Nindi?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Oke deh. Dan pendengar, hari ini kita bakal membahas mengenai tema cerita perjuangan dan juga mimpi Mr. dan Miss 2026 ini. Tentunya akan ada banyak cerita menarik yang ingin kita dengar, mulai dari perjalanan mereka, tantangan yang dihadapi, dan juga pengalaman yang paling berkesan. Untuk pendengar yang sedang menyimak melalui Pro 1 RRI Palembang di 92,4 FM maupun menyaksikan siaran live kami di kanal YouTube Pro 1 Palembang, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Sebelum kita mengulik lebih dalam nih mengenai Tegar dan Nindi, mungkin kita mau dengar dulu deh cerita awalnya, gimana perjalanan awal hingga akhirnya tertarik mengikuti Mr. dan Miss Grand House 2026. Kita ke Tegar dulu deh biar relax. Silakan Tegar.
2: Oke, terima kasih, Kak. Jadi kalau misalkan perjalanan awal ya, hingga tertarik menuju Mr. Grand House 2026, ini dimulai dengan pertama itu pengumumannya, Kak. Awalnya itu sempat ragu kan, karena ini kan ambasador besar juga ya di SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi waktu itu sempat ragu. Cuman waktu deket-deket mepet deadline pendaftaran, itu Tegar sempat konsultasi juga sama teman-teman house, terus juga sama teman-teman dekat, sama guru-guru, dan alhamdulillah mereka semua pro kalau misalkan Tegar maju sebagai salah satu kandidat. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah terpilih sebagai Mr. Grand House 2026.
1: Oke deh, kalau tadi kita mendengarkan pengalaman dari Tegar, sekarang kita tanya ke Nindi nih. Okay. Gimana nih pengalaman Nindi ikut Mr. dan Miss Grand House 2026 ini?
3: Oke, jadi kenapa Nindi tertarik untuk mengambil pengalaman Nindi di Mr. and Miss Grand House 2026? Itu yang jelas karena setelah grade 11 ini, Nindi mulai ingin membentuk nih citra diri Nindi, baik melalui sosial media maupun di kehidupan nyata. Dan Nindi ingin memberikan dampak yang luas bagi diri Nindi juga dan orang-orang sekitar. Dan Nindi percaya bahwasanya Mr. and Miss Grand House 2026 ini memberikan juga berkontribusi untuk memajukan citra diri Nindi sendiri. Dan sejak saat itu Nindi percaya bahwa Nindi bisa dan Nindi yakin untuk mengikuti Mr. and Miss Grand House. Dan setelah Nindi mengikuti Mr. and Miss Grand House, Nindi yakin dan Nindi mau agar Nindi tetap konsisten terhadap tanggung jawab yang Nindi himpuni ini.
1: Oke, sebelum terpilih Nindi menjadi Mr. dan Miss Grand House 2026 ini, apakah kalian sudah pernah memiliki pengalaman pageant gak sebelumnya? Ataupun mungkin ada public speaking dan pengembangan diri?
3: Oke, baik, terima kasih, Kakak. Jadi kalau kita mengulik-ulik di zaman SMP, Nindi pernah banyak sekali sebenarnya pengalaman-pengalaman di bidang public speaking dan juga pengalaman pengalaman terkait kerja sama tim khususnya di SMA ini. Untuk di bidang public speaking, sedulu SMP sampai SMA sekarang, Nindi sering mengikuti berbagai lomba-lomba da'i-da'iyah nih.
1: Oh gitu. Ya.
3: Dan Nindi juga pernah juara satu lomba da'i-da'iyah tingkat kota dan juga pernah memenangkan lomba da'i-da'iyah di tingkat provinsi. Dan jikalau ditanya mengenai lomba-lomba ataupun kompetisi untuk mengembangkan diri, baik itu terkait dengan kerjasama tim dan lain-lainnya, tentunya Nindi pernah mengikuti lomba LCC 4 Pilar 2026 dan juga pernah juga lomba dengan Arsha nih dengan LCC 4 Pilar tersebut. Jadi di mana dalam lomba LCC 4 Pilar tersebut itu LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tersebut itu melatih kami untuk bekerja sama dan cara berkomunikasi yang baik.
1: Oke, kalau Tegar sendiri pengalamannya apa aja nih sebelum ikut Miss dan Mr. Grand House 2026?
2: Mungkin hampir mirip dengan Nindi ya kak ya. Kalau misalkan kita tarik lagi dari zaman SMP, Tegar itu emang sudah aktif di kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan juga OSIS SMP Negeri Besrikaton. Nah, sedikit cerita nih kak, alhamdulillah dulu waktu SMP, Tegar dipercaya untuk menjadi pratama, pemimpin regu utama Pramuka SMP Negeri Besrikaton. Kemudian juga, kembali Tegar dipercaya lagi sebagai ketua OSIS SMP Negeri Besrikaton.
1: Oke, berarti pengalaman kalian berdua sudah banyak sekali ya dimulai dari SMP. Yeah. Dan tentunya sebagai Mr. dan Miss Grand House 2026 ini perlu sekali public speaking yang baik dan juga mungkin skill-skill yang yang lain lagi. Tapi kalau Tegar, perasaan pada saat kalian diumumkan sebagai pemenang, gimana sih yang terlintas di pikiran Tegar pada saat itu?
2: Wah, kalau sebenarnya nggak nyangka kak ya bisa sampai di posisi ini. Mungkin dulu Tegarnya itu pikir, ah mungkin kalau ini cuma sampai tes wawancara aja, mungkin abis ini nggak akan kepilih lagi kan. Nah, nggak taunya waktu pengumuman top 10 Mr. and Miss Grand House 2026, nama Tegar disebut nih. Waduh, ya ini berarti harus nyiapin lagi buat Grand Final. Dan waktu Grand Final juga cukup kaget karena Tegar itu cuma ngalur aja ngikutin alurnya ya. Dan alhamdulillah waktu udah diumumin top 3 Miss dan Misternya, nama Tegar masih belum dipanggil. Yang artinya ini masuk top 2-nya ini.
1: Yeah.
2: Dan ternyata waktu penyerahan itu kan kami crown-nya itu kan digeser-geser itu kan. Yeah. Nah jadi agak tegang juga waktu itu. Dan waktu diumumin, congratulations Mr. Grand House 2026, Tegar Arsha Al-Fawzi. Agak kaget. Wah, alhamdulillah.
1: Emang kandidatnya banyak ya pada saat itu? Yang ikut deh, yang ikut dari awal.
2: Kalau yang ikut dari awal itu mungkin lebih dari 50, Kak.
1: Wow, banyak. Itu 50 maksudnya 50 untuk kategori pria dan juga untuk wanita?
2: 50 untuk dua-duanya.
1: Oh, dua-duanya. Oke, berarti kita bisa bilang 50 pasang juga ya untuk Mr. dan Miss-nya.
2: Bisa
1: okay, dibilang gitu. Awalnya. Oke, okay, kalau Nindi gimana nih perasaan awal saat menang di menjadi Miss Grand House 2026 ini?
3: Tentunya kalau untuk perasaan Nindi sendiri tentunya campur aduk kak, antara bahagia dan juga Nindi cukup tegang karena bisa memegang tanggung jawab sebesar ini. Karena kan kita berdua sebagai main, yang dimana selain kami menjadi sorotan yang paling utama, kami juga perlunya memberikan dampak-dampak yang baik kepada sekitar. Dan itu tadi, bahagia dan juga setelah kebahagiaan tersebut, tidak lupa kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga guru-guru terdekat kami.
1: Oke, banyak banget orang yang melihat mahkota Slempang dan juga penampilan kalian yang di atas panggung ini hasil jadinya aja nih. Namun kan di balik itu tentu ada proses yang panjang sekali ya. Kalian ada karantinanya juga enggak sih?
2: Kalau untuk karantina Mr. dan Miss Greenhouse ini enggak ada. Cuma kalau untuk karantina di SMA Sumsel kami ada.
1: Nah, perjuangan terbesar yang kalian hadapi nih selama mengikuti kompetisi ini kan tesnya banyak ya. Tadi kan udah di-spill Tegar sedikit ada wawancaranya. Apa aja sih perjuangannya?
2: Kalau dari Tegar sendiri itu pastinya paling utama itu kendalanya di bahasa Inggris. Soalnya kan kalau tesnya ini sendiri kami itu ada tes tertulis, tes wawancara, dan juga grand finalnya. Nah dan semuanya itu dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Jadi berhubung Tegar kan gak pernah ikut les sebelumnya, jadi gak punya basic bahasa Inggris sama sekali. Jadi ya agak sedikit struggle di bahasa Inggris, tapi alhamdulillah now I can do it.
1: Wow, ini prosesnya berapa bulan sih? Selama tes seluruh tes ini?
2: Mungkin sekitar 1,5 bulan ya.
1: Satu setengah bulan sudah bisa wawancara in English ya? Ewa, luar biasa sekali loh. Ini kayaknya ngebut setiap hari harus belajar grammar dan conversation ya, Tegar.
2: Iya,
1: Kak. Kalau Nindi sendiri gimana nih? Apa sih momen yang paling pada saat proses panjang di kompetisi ini apa aja?
3: Kalau Nindi sebenarnya untuk tantangan yang Nindi hadapi selama untuk menuju grand final nih, Kak. Sebenarnya baik banget, karena kan yang dimana SMA Negeri Sumatera Selatan itu merupakan SMA yang berasrama. Yeah. Yang dimana selain tugas sekolah yang kami kerjakan yang lumayan banyak, kami juga banyak sekali kegiatan-kegiatan asrama. Yang dimana ya seperti mencuci baju itu merupakan kewajiban kami. Dan juga hal tersebut tentunya sangatlah padat untuk kami lakukan. Nah, belum lagi untuk latihan di grand final tersebut, yaitu banyak sekali sesi-sesi pada grand final tersebut, yaitu ada sesinya speech dan Q&A session, dan juga ada sesi show talent, dan juga catwalk. Nah, okay. Tantangan terbesar pada saat grand final itu sebenarnya jujur pada saat catwalk, karena sebelumnya Nindi belum ada pengalaman di bidang pageant yang dimana menggunakan heels yang tinggi, dan sebenarnya tantangannya itu adalah menggunakan heels karena sebelum tidak ada pengalaman untuk menggunakan heels.
1: Oke, berarti public speaking aman lah ya. Yang nggak aman sebenarnya jalan catwalknya ini yang sulit ya. Tapi akhirnya bisa kan?
2: Alhamdulillah
1: bisa. Eh, tapi kalian diumumin sebagai pasangan itu apa pada saat grand final atau sebelumnya memang sudah dipasangkan nih Tegar sama Nindi?
2: Kalau pengumuman itu waktu saat grand finalnya, Kak.
1: Gitu. Yeah. Oh, berarti nggak kayak dua-dua gitu ya?
2: Yeah.
1: Oh, oke deh. Nah, pada saat ikut kompetisi ini ada nggak sih momen kalian kayaknya, aduh mau nyerah aja deh. Tegar tadi kan bilang dia struggling banget di bahasa Inggris nih. Gimana nih Tegar? Adakah momen lain selain bahasa Inggris itu?
2: Kalau dari struggling yang Tegar hadapi selama mengikuti kompetisi ini sebenarnya gak jauh-jauh, Kak. Karena kan Tegar juga udah biasa untuk public speaking di depan orang banyak. Tegar juga kan sebagai salah satu member dari school theater ya. Jadi udah biasa buat nge-show diri di depan orang banyak. Nah, kalau sejauh ini sih cuma bahasa Inggris struggle-nya. Karena kan memang ini tuh bahasa yang sedikit susah.
1: Tapi lama-lama sudah kebiasaan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau ini apa sih Nindi struggle-nya selama mengikuti kompetisi ini?
3: Untuk struggle-nya itu tadi Kak, cara kita mengatur waktunya. Dan kalau misalnya kita nggak bisa ngatur waktunya itu tadi, kalau satu nggak bisa kita lakuin ya dampaknya itu bakal besar banget Kak. Apalagi ya di grand final ini, kalau misalnya saat show talent atau Q&A session dan speech dan lain-lainnya itu tuh bermasalah, yang dimana kita menampilkan itu depan orang banyak, itu tadi malunya di diri kita sendiri kan.
1: Nah, ini ngomongin tentang waktu nih. Kalian kan pasti kegiatannya banyak banget ya di sekolah.
2: Yeah.
1: Ada ikut ekskul lain kan selain ini?
3: Iya, Kak. Yeah,
1: ada ya. Kalau Nindi apa sih?
3: Kalau Kak, di sini kami ingin menceritakan ekskul-ekskul di SMA Negeri Sumatera Selatan sendiri. Jadi untuk ekskulnya sendiri atau biasa kami sebut sebagai klub, itu biasanya dilakukan setiap hari Sabtu, Kak. Yeah. Setelah apel, dan biasanya itu sekitar jam 8-an.
2: Jam 8 sampai dengan jam 12.
3: Iya, betul sekali. Dan di mana di situ tuh kami memiliki satu
2: ekstrakurikuler wajib.
3: Iya.
2: Dan juga satu ekstrakurikuler bela diri. Dan juga sesudah jam 12 tuh sebenarnya masih ada satu ekskul lagi, which itu, is pramuka.
1: Wajib itu seluruh siswa dan siswi harus ikut ya?
3: Iya, harus ikut, Kak.
1: Apa tuh?
2: Jadi gini, sistem ekskulnya tuh gini, Kak. Kita diberikan pilihan bebas mau beli ekskul apa aja, tapi kita tuh wajib ikut ekskul.
1: Maksudnya banyak kayak ekstrakurikulernya. Yeah. Yeah. Oke. Okay.
3: Dan itu untuk yang kita memilih itu yaitu klub untuk pilihan, Kak. Yang dimana untuk klub pilihannya Nindi memilih Paskibra Club.
2: Okay. Dan Tegar milih teater.
1: Berarti tadi Nindi ikut ikut Paskibra dan juga Tegar ikut teater. Dan tentunya kalian sekarang kan sudah dilabelkan sebagai Mr. and Miss Grand House 2026. Padat banget kan? Sekarang masih asrama juga.
2: Iya,
3: 3 tahun Kak.
1: 3 tahun. Nah, ini gimana kalian bagi waktunya antara seluruh kegiatan ini?
2: Kalau Tegar sendiri, Kak, kan memang sudah dari SMP sudah padat kegiatannya, Kak. Tegar itu sekarang alhamdulillah juga dipercaya sebagai anggota Class Union of SMA Negeri Sumatera Selatan. Class Union ini sendiri yang dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas.
1: Oke. Okay.
2: Yang merupakan dewan legislatif yang memang kerjanya ini ya bikin plan, Kak. Jadi Tegar ini suka banget bikin plan. Kalau untuk ngatur waktu, Tegar tuh sukanya merencanakan apa aja yang bakal Tegar lakuin mulai dari hari ini. Jadi untuk 2 atau 3 hari ke depannya itu Tegar list semua. Mulai dari bangun pagi, makan, nyuci, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, jadi itu bakal tegar urutin dari yang paling penting nih, dan yang paling penting, yang paling mendesak, dan juga yang paling bisa tegar lakukan. Nah, sehingga waktu yang ada tuh cukup buat melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Mm-hmm. Balik lagi bisa karena terbiasa ya. Yeah. Kalau Nindi gimana nih cara bagi waktunya?
3: Sebenarnya sama saja seperti Arsya, Kak, yaitu membuat list yang dimana mana yang lebih prioritas untuk kita lakukan dan mana yang memang bisa kita nanti aja deh ngelakuinnya tapi pasti dilakuin gitu, Kak. Nah, contohnya kayak tugas sekolah yang dimana tugas sekolah itu deadline-nya harus besok banget nih. Mm-hmm. Jadi kalau bisa tugasnya itu tuh cepet-cepet dikerjain. Yang dimana kita kan pulang sekolah juga kan, kalau untuk sekarang karena kondisi lagi berkabut, yeah, dikarenakan asap, kami pulangnya sekitar jam setengah tigaan. Yang dimana waktu dari jam setengah tigaan sampai menuju maghrib itu sebenarnya bagi kami tuh waktunya panjang banget, Kak. Mm-hmm. Bisa nyuci, bisa ngerjain tugas dan lain-lainnya. Nah, jadi di waktu luang tersebut disitulah kami memanfaatkan waktu kami untuk melakukan aktivitas kami. Dan setelah sholat isya, which is saat kami study naik, disitulah waktu kami gunakan untuk belajar.
1: Oke, ini saya pribadi mendengar kegiatan kalian saja sudah pusing ya, karena banyak sekali. Kalau tadi di pendengar kita bahas mengenai kegiatan-kegiatan Tegar dan juga Nindi, dan juga bagaimana background mengenai sekolah mereka. Nah, sekarang kita mau bahas lagi, mengulik kembali tentang Mr. dan Miss Grand House-nya dulu nih. Kita ke Tegar kembali. Kalau menurut Tegar, apa sih makna menjadi seorang Mr. di lingkungan pelajar ini? Gimana sih?
2: Tentunya kalau menjadi mister itu, ini bukan cuma sekedar gelar ya. Mm-hmm. Ini tuh adalah sebuah tanggung jawab dan juga sebuah kewajiban, kehormatan yang tegar gendong saat ini.
1: Yeah.
2: Nah, tentunya dalam menjadi mister ini nih, banyak yang harus kita perbaiki dari diri sendiri. Mm-hmm. Baik itu sikap, perkataan, dan juga perbuatan-perbuatan atau mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan. Mm-hmm. Kayak sekedar enggak datang sekolah atau sekedar berbahasa, dimana SMA Negeri Sumatera Selatan itu kan memang sangat ketat banget ya kalau yeah, urusan bahasa. Kita di sini diwajibkan untuk ngomong bahasa Inggris setiap hari.
1: Yeah.
2: Nah, barang siapa yang enggak ngomong pakai bahasa Inggris nih bakal kena hukuman. Yeah. Nah, maka dari itu Tegar mulai melakukan pembiasaan buat selalu pakai bahasa Inggris meskipun ya terkadang agak struggling di grammarnya.
1: Uh-huh. Kalian berarti sudah bilingual ya sekolahnya ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke, sekarang kalau Nindi gimana nih mengemban sebagai Miss Grand House 2026?
3: Kalau Nindi sendiri mengemban sebagai Miss di Grand House 2026, tentunya ini merupakan tanggung jawab Nindi, Kak. Yang dimana juga, yang dimana ketika kita sudah menjadi sebuah ambasador, apalagi di mainnya itu akan menjadi sorotan yang benar-benar disorotin orang nih. Jadi setiap gerak-gerik kita tentunya akan dicontoh atau mm-hmm, bahkan jadi sorotan orang lain. Dan tentunya dari itu semua kita harus mengubah perilaku kita, baik juga itu di sosial media maupun di kehidupan sehari-hari.
1: Oke, ini aku penasaran deh, Mr. dan Miss Grand ini apakah kalian ada job desk-nya masing-masing, tugasnya masing-masing, apakah untuk mengenalkan apa, sekolah dan lain sebagainya, apa sih?
2: Sebenarnya Mr. dan Miss Grand House ini adalah ambassador, mm-hmm, yang memang dikhususkan untuk siswa asrama, Kak. Mm-hmm. Jadi kami di SMA Sumsel itu ada dua ambasador nih.
1: Yeah.
2: Yang pertama itu putra-putri Seman Sumsel, dia itu bagian ambasador di sekolahnya. Dan kemudian Mr. dan Miss Grand House itu di bagian asramanya. Jadi tugas kami di sini adalah sebagai contoh dan juga pembangun, encouraging the others in the dormitory.
1: Oke, ada lagi mungkin visi dan misinya dari Miss dan juga Mr. Grand House 2026 ini?
2: Tentunya di sini kami sebagai ambasador, kami merangkul sesama untuk tetap berada di jalan yang benar nih istilahnya.
1: Dalam tanda kutip ya.
2: Dalam tanda kutip.
1: Seberapa, tapi kemarin 50 orang itu yang ikut yang Tegar jelaskan tadi, hmm, itu wajib atau memang keinginan mereka sendiri sih yang
2: memang
1: ikut?
2: Memang keinginan mereka, yeah, sendiri.
1: Memang keinginan
3: dan,
1: mereka sendiri.
3: Sebenarnya juga ada peraturan yang dimana saat pendaftaran itu untuk ke-9 house di SMA Negeri Sumatera Selatan, yaitu dimulai dari Dolphin sampai Shark House, itu wajib untuk mencalonkan salah satu atau lebih anggotanya untuk mendaftarkan diri di Mr. and Miss Grand House 2026.
1: Oke, okay. Kalau okay, tadi kan Tegar bilang awalnya ikut Miss Mr. Grand House 2026 ini ada juga bisikan-bisikan dari orang lain ya. Kalau Nindi sendiri, apakah memang keinginan sendiri atau ada juga nih ajakan-ajakan dari teman-teman?
3: Sebenarnya ada juga ajakan-ajakan dari hostmat Nindi kak. Jadi terutama kakak room Nindi, terus juga teman-teman Nindi juga nyuruh Nindi buat ayo Nindi daftar aja, udah iseng-iseng aja, siapa tahu keterima kan. Nah semenjak iseng-iseng itu Nindi iseng-iseng lah kan daftar. Nah ternyata dari iseng-isengan tersebut ternyata bisa membuahkan hasil kak, jadi keterima. Dan dari keterima itulah mulai Nindi menseriuskan diri Nindi.
1: Oh seru banget. Menurut Nindi nih, seberapa penting ajang Mr. dan Miss Grand House 2026 ini di tingkat pelajar untuk membentuk karakter kalian dan juga mengembangkan potensi sebagai generasi muda?
3: Tentunya untuk seluruh ambasador termasuk juga MMGH ini juga tentunya memberikan dampak yang positif dan juga memberikan dampak untuk mengembangkan diri bagi yang mengayuminya tersendiri kak. Yaitu untuk pelajar sendiri itu mengajarkan pelajar untuk belajar menjadi pemimpin, yaitu belajar untuk menjaga citra diri, dan juga ini mengajarkan kami untuk bagaimana pentingnya tanggung jawab yang sudah kita pilih. Dan ketika kita sudah mengambil tanggung jawab yang telah kita pilih, sudah sewajibnya kita untuk melakukan tanggung jawab tersebut, dan jangan lupa untuk menaikkan citra diri agar tidak malu di depan orang.
1: Tidak malu di depan orang. Berarti kalian selama jadi Mister dan Miss ini di SMA Negeri Sumsel ini berarti menjaga sekali ya tingkah laku kalian di luar sana ya. Berarti nggak tapi masih bisa kan main-main mingle-mingle sama teman-teman di luar di sekolah?
2: Bisa kak, cuman gak terlalu over.
3: Oh gitu. Tentunya ada batasannya.
1: Oh gitu. Itu ke pressure gak kalian? Atau sudah enjoy nih?
2: Sebenarnya kalau untuk awal-awal ini agak ke pressure. Cuman lambat laun juga enjoy kami kak.
1: Dilantiknya bulan berapa sih?
2: Bulan ini ya.
1: Oh baru banget ya berarti. Oke deh. Kalau Tegar nih sebagai Mr. Grand House 2026, gimana sih kamu ingin menunjukkan bahwa seorang pelajar laki-laki nih juga bisa menjadi teladan loh dalam berprestasi, sikap, dan juga kepedulian sosialnya?
2: Memang kak ya, sebagai laki-laki kan memang kita notabene diciptakan untuk memimpin ya. Dan juga kalau sebagai Mr. dan Miss Grand House, di sini Tegar itu benar-benar mengedepankan sikap integritas dan juga tanggung jawab. Yang dimana ini tuh adalah pegangan hidup utama sebagai seorang pemimpin dalam mengajak orang-orang di sekitarnya untuk berbuat yang dalam kebaikan gak?
1: Oke, makanya kalian harus menjaga tingkah laku tadi di luar. Kalau Nindi gimana Nin?
3: Kalau Nindi sendiri tentunya untuk yang tadi, yaitu Nindi selalu menjaga integritas Nindi kak. Tentunya Nindi berpegang teguh bahwasanya kita harus tetap bertahan apapun badai yang telah berlalu. Jadi itu tadi kak, Nindi membahas tentang tanggung jawab, yang dimana semakin banyak pula beban yang kita pikul. Sudahlah tugas sekolah yang kita pikul, tugas-tugas asrama, dan tambah lagi sebagai ambasador yang merupakan contoh dari seluruh siswa asrama, tentunya itu menjadi pressure kita. Dan tentunya ketika itu sudah menjadi pressure kita, kita harus bertahan di balik tanggung jawab tersebut.
1: Oke. Di era media sosial sekarang kan, apalagi kan kalian anak-anak masih muda, banyak sekali anak muda yang sering kali kita bisa bilang insecure ya, membandingkan dirinya pada orang lain nih. Apalagi dengan kalian berprestasi, dilihat teman, aduh kayaknya minder deh, apa deh. Bagaimana sih kalian memaknai kepercayaan diri ini tanpa harus melihat lebih hebat dari orang lain?
2: Sebenarnya sebagai Gen Z ini kan memang masalah utama kita tuh pada insecure diri ya. Yang dimana kita tuh kayak ragu-ragu dengan diri kita sendiri. Tegar punya prinsip yang dimana kalau misalkan bukan aku yang percaya dengan diriku, terus siapa lagi?
3: Nah, sekali.
2: When everybody, ketika semuanya itu gak percaya dengan kamu, maka disitulah kamu mendukung dirimu sendiri. Apa yang bakal terjadi ke depannya itu ditentukan sama dirimu sendiri, bukan sama orang lain. People judge, memang. Mereka hanya bisa menilai, mereka hanya bisa memberi masukan-masukan kepada diri kita. Tapi yang bisa berubah, yang bisa melaksanakan semuanya itu cuma diri kita. Jadi apapun yang terjadi, percayalah pada diri kamu sendiri.
1: Oke, kalau Nindi gimana Nindi?
3: Kalau Nindi sendiri memaknai kepercayaan diri itu sebagai suatu hal menghargai diri sendiri dan percaya kepada diri sendiri tanpa harus membanding-bandingkan diri kepada orang lain. Dan juga di era media sosial sekarang, tentunya banyak sekali remaja-remaja yang telah memposting prestasi-prestasi yang ia ayomi tersebut. Dan dari prestasi tersebut yang diposting di media sosial, seharusnya itu menjadikan kita inspirasi untuk kita terus berkembang dan juga untuk mensupport diri agar bisa setara bahkan lebih dari orang-orang lain. Dan juga dari hal tersebut janganlah dijadikan sebagai suatu ukuran untuk mengukur diri kita dengan orang lain.
1: Oh, tapi menurut Nindi nih sebagai generasi muda, apa sih tantangan terbesar generasi muda nih seperti kalian Gen Z ya? Kalian Gen Z ya maksudnya?
2: Iya,
1: Gen Z. Gen Z saat ini dalam mengejar mimpi dan gimana cara menghadapinya?
3: Tentunya sebenarnya kalau untuk tantangan mengejar mimpi sendiri, menurut Nindi itu berasal dari diri kita sendiri. Karena kenapa? Kebanyakan Gen Z itu seperti yang kakak bilang tadi nih, kepercayaan dirinya kurang dan juga itu tadi gak pede dan lain-lainnya. Dan tentunya hal yang harus kita lakukan adalah kita jangan pernah ragu untuk melangkah dan untuk maju. Karena kenapa? Kesempatan itu ibaratkan tidak datang dua kali. Ketika kita sudah melihat bahwa ada kesempatan di depan mata kita, seharusnya kita langsung melangkah. Jangan pernah ragu untuk mengambil hal tersebut. Karena di era sekarang banyak sekali saingan-saingan yang akan kita hadapi. Dan kalau kita tidak percaya diri kepada diri kita sendiri, maka dampak negatifnya juga akan kepada diri kita sendiri.
1: Luar biasa sekali loh public speakingnya Nindi dan juga Tegar ya. Wajar saja ya teman-teman terpilih menjadi Mr. dan juga Miss Grand House 2026. Kita bacain komentar dulu ya di di YouTube Rosato Palembang. Ini sudah ada beberapa komentar masuk nih. Ada dengan akun YouTube Ahyu 9917, Masya Allah keren katanya.
2: Masya Allah.
1: Dan juga ada kanal YouTube Gali Rahmat Pamungkas SMA and Sumsel. Ini kayaknya dari teman-teman kalian ya. Katanya wow, Mendrols Mans. Ini singkatannya apa sih kalau SMA Negeri Sumsel? Semans ya?
2: Semans.
1: Semans. Terus ada lagi kanal YouTube Ade Nawang _ Nana, Masya Allah. Nah ini ada lagi nih terakhir, kayaknya dari sekolah kalian ya. Kanal YouTube @ Perpustakaan Semans. Keep up the good work. Excited to see change and also looking forward to your upcoming programs. Wishing you all the best. Nah, ngomongin tentang upcoming programs nih. Program kalian ke depan. Setelah terpilih sebagai Mr. dan Miss Grand House 2026, ini apa sih target atau pencapaian berikutnya yang ingin kalian raih?
2: Oh, tentunya kalau Tegar di sini sebagai Mr. Grand House, Tegar punya satu visi, yang dimana Tegar itu ingin menyatukan ambassador yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan. Seperti yang kita tahu, Kak, Semans ini kan dia punya banyak organisasi, dia juga punya banyak ambassador. Nah, ambassador ini seringkali berjalan terpisah-pisah, Kak. Nah, maka dari itu, kami sebagai Mr. dan Miss Grand House, kami punya satu visi, yaitu untuk menyatukan ambassador-ambassador ini dengan tujuan untuk membangun komunitas ambassador yang positif dan juga mampu mengajak sesama dalam kegiatan dan juga dapat membantu sesama, Kak.
1: Oke, kalau Nindi gimana nih? Kedepannya ada nggak target atau pencapaian yang pengen Nindi raih?
3: Tentunya target yang bakal kami capai berdua sebagai main, tentunya kami akan membangun personal branding dari ambassador ini tersebut. Karena itu tadi Kak, di sini kami mempunyai dua ambassador nih kebetulan, yaitu ambassador di sekolah, yaitu putra-putri sekolah, dan juga yang di asrama, yaitu Mr. and Miss Grand House. Dan disitulah kami ingin membangun personal branding kami supaya sekolah-sekolah lain dan masyarakat-masyarakat lain di luar sana tuh tahu bahwasanya SMA Negeri Sumatera Selatan ini sekolah yang hebat. Karena itu tadi mereka mempunyai dua ambasador dan tentunya itu menjadi cerminan bagi siswa-siswa lain agar melakukan hal-hal yang terbaik.
1: Okay. Ini tapi gelar yang kalian emban saat ini sebagai Mr. dan juga Miss Grand House 2026, apakah ini akan dijadikan sebagai batu loncatan untuk mengikuti kompetisi yang lebih besar, membangun karir atau mengembangkan kegiatan sosial lainnya nanti?
2: Sebagai Mr. dan Miss Grand House yang sekarang kami sedang mengemban jabatan ini, Kak, tentunya ini nih sebagai salah satu, bukan batu loncatan, Kak, tapi gerbang pembuka kami untuk chances yang akan datang ke depannya. Seperti contohnya kan sekarang ini SMA Negeri Sumatera Selatan lagi gencarnya regenerasi organisasi, Kak. Nah, kami harap dengan terpilihnya kami sebagai Mr. dan Miss Grand House, ini menjadi salah satu portofolio kami untuk mendaftar di organisasi, Kak. Dan juga Kami besar harapannya kak, dengan amanah yang kami pegang saat ini, kami mampu memberikan dampak positif kepada sesama.
1: Oke, luar biasa sekali ya pemilihan katanya, gerbang pembuka bukan batu loncatan. Good. Sekarang gimana nih kalau Nindi, apa sih, apakah ini akan dijadikan batu loncatan atau gerbang pembuka untuk membuka karir Nindi ke depannya?
3: Tentunya sama seperti Arsya kak, yaitu sebagai gerbang pembuka saya dan juga Arsya untuk mengikuti banyak-banyak lagi kompetisi dan juga berbagai kegiatan-kegiatan. Karena sebagai ambasador, saya percaya bahwasanya ambasador itu adalah cerminan, yang dimana ketika kita sudah mulai memasuki suatu pageant ataupun itu tadi ambasador, maka personal branding kita akan menaik, dan itulah yang membuat diri kita semakin percaya diri untuk mengikuti banyak hal-hal lainnya. Dan juga prinsip Nindi sendiri adalah ketika kita sudah mengemban suatu organisasi atau bahkan suatu ambasador, kita harus memanfaatkan terlebih dahulu, harus fokus terlebih dahulu terhadap organisasi ataupun sebuah ambasador tersebut, karena itu merupakan tanggung jawab kita.
1: Tapi saya penasaran nih, siapa sih sosok yang paling berperan dalam perjalanan kalian hingga berhasil meraih gelar saat ini?
3: Tentunya kalau dibilang sosok yang sangat berjasa untuk kami, tentunya semua orang di sekitar kami sangat berjasa kak. Tapi kalau ditanya siapa sosok yang paling berjasa untuk kami, adalah yaitu Kak Mardiana dan Kak Rafa Adiguna. Karena mereka merupakan ibaratnya kalau di SMA Negeri Sumatera Selatan itu kan ada OSIS dan juga ada HFO kak, yang dimana Kak Mardiana dan Kak Rafa itu merupakan anggota dari anggota Departemen Academic and Activity in HFO. Yang dimana ini ambasador ini yaitu Mr. and Miss Greenhouse ini merupakan salah satu program kerja mereka, yang dimana selama kami menuju grand final dan juga selama kami mendaftar itu selalu dibimbing sama mereka. Jadi bagaimana sebenarnya hal yang baik, apa yang harus kami lakukan dan lain-lainnya.
1: Wow, shout out to Kak Mardiana dan juga Kak Rafa ya. Kalau Tegar, siapa saja sih orang yang paling penting nih sampai saat ini?
2: Tentunya gak bisa kita pungkiri kak ya, doa orang tua itu adalah doa paling manjur. Jadi apa yang Tegar dapatkan hari ini adalah juga salah satu doa dari kedua orang tua Tegar. Terima kasih untuk ayahku Muhammad Ramdan Al-Fauzi dan ibuku Ana Pertiwi. Dan gak bisa kita lewatkan juga ada sosok teman-teman house dan juga teman-teman kelas yang selalu mendukung kita kak, bagaimanapun kondisinya. Mereka juga yang dari kemarin itu gencar-gencarnya nyuruh Arsya untuk ayo daftar gitu ya.
1: Oke, ini ngomongin teman-teman nih, ada lagi komen YouTube banyak banget. Ini kayaknya dari teman-teman kalian deh ya. Ada dari Rifki Ferdiardo, katanya keren. Dan juga Salsa Bila Ramadhani, Nindi kami lagi nobar.
2: Oh, halo Salsa.
1: Itu teman kalian ya?
2: Iya.
1: Oke, Nindi, Arsya, kalian satu kelas nih atau beda?
2: Kami sebenarnya beda kelas kak, tapi waktu kelas 10 kami sekelas.
3: Iya, sekelas.
1: Oh, wajar aja nih ada komen katanya Arsya 10-2. 10-2 ya? Oke. Terus juga kata Fatima Azara nih, katanya saya paham betul bahwa Nindi dan Arsya memiliki potensi yang sangat besar.
3: Oke, terima kasih Fatima.
2: Terima kasih Fatim.
1: Daryl Cinta, very inspiring Nindi dan Arsya. Masya Allah, proud of you guys. Wow, luar biasa sekali.
2: Thank
1: ya.
2: So much.
1: Bener banget deh katanya dari Nindi dan Tegar tadi, kalau teman-temannya juga supportnya luar biasa sekali ya. Padahal tadi kita baru bahas tentang insecurity yang mungkin ada aja sih paling orang-orang atau di media sosial dan teman-teman lihat keberhasilan temannya merasa insecure. Ternyata teman-teman ini dan Tegar tidak seperti itu ya.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillahnya tidak.
1: Oke deh. Nah, kita masih ngomongin tentang cita-cita ya ataupun masa depan nih. 5 tahun dari sekarang kalian pengen dikenal sebagai sosok seperti apa sih?
2: Kalau dari Tegar sendiri kak, satu visi Tegar tuh selama hidup ini yaitu untuk menjadi berguna bagi sesama orang. Jadi insya Allah dalam 5 tahun ke depan ini Tegar pengen dikenal sebagai orang yang selalu membawa semangat dan juga selalu berguna bagi orang-orang di sekitarnya kak.
1: Oke, kalau Nindi gimana nih ke depannya?
3: Kalau untuk 5 tahun ke depan, Nindi pengen dikenal sebagai orang yang bukan hanya pernah memakai mahkota atau crown, bukan hanya orang yang menyelempangi suatu selempang ambasador, tapi Nindi juga ingin dikenal sebagai orang yang pernah memberikan dampak yang luas untuk masyarakat-masyarakat dan juga siswa-siswa yang lain, Kak.
1: Tapi kalau suatu hari nanti nih kalian kan menghadapi dalam kehidupan Anda saja pasti namanya kegagalan ya. Yes. Setelah merasakan kemenangan hari ini, bagaimana kalian akan menyikapinya ke depan?
2: Kalau kegagalan itu pasti datang, Kak. Nah, kepala sekolah kami, Bapak Iswan Jati Kusuma, beliau itu selalu bilang bahwasannya enggak semua orang itu tuh bisa menerima kemenangan, tapi hanya orang hebat yang mampu menerima kekalahan. Tentu dalam sebuah kompetisi itu tuh pasti ada menang, ada kalah. Begitupun juga dalam kehidupan. Pasti ada saat dimana kita di atas, ada juga saat dimana kita di bawah. Nah, jadi bagaimana cara kita menyikapi kekalahan itu? Ya kita jangan frustasi, Kak. Apapun kekalahannya kita terima. Karena itu adalah evaluasi dari kita untuk meningkatkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya, Kak. Sebagai siswa SMAN sendiri, kami sering menghadapi persaingan, baik itu di kelas, di sekolah, maupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah, baik itu lomba, segala macam. Nah, memang ya kita kadang menang, kadang juga kalah, Kak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola kekalahan tersebut agar menjadi sebuah pupuk untuk kemenangan-kemenangan yang akan datang ke depannya.
1: Wow, luar biasa.
3: Dan juga kalau dari prinsip Nindi sendiri, Nindi jadikan kegagalan itu adalah suatu proses belajar yang dimana ketika kita mengikuti lomba itu berarti kita berani untuk mencoba, berani untuk belajar, dan berani juga untuk menerima kekalahan. Yang dimana ketika kita kalah, jadikan itu sebuah evaluasi seperti yang Kak Arsya katakan tadi. Dan juga janganlah pernah frustasi. Dan ketika kita berhasil, jangan lupakan orang-orang yang telah mensupport kita.
2: Benar banget.
1: Ada gak pesan dari kalian nih yang ingin kalian sampaikan kepada pelajar, khususnya untuk teman-teman kalian, angkatan kalian yang memiliki mimpi besar tapi mereka masih takut untuk mencoba karena merasa dirinya ini belum cukup baik nih.
2: Okay. This is for you guys, all my friends who listen to this radio. Jadi guys, Indonesia saat ini sedang mengemban satu visi besar yaitu Indonesia Emas tahun 2045 yang dimana ini memang sudah dibangun semenjak zaman proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, kita tahu sekarang Indonesia ini bisa dibilang sedang dalam masa chaos ya. Karena banyaknya ketidakjujuran yang terjadi di Indonesia. Tapi mari kita pikir lagi nih. Mereka yang tua akan bertemu dengan Tuhannya. Dan mereka yang dewasa akan segera menua. Tapi yang muda, mereka lah yang akan memegang bangsanya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita sebagai generasi muda, kitalah yang akan memimpin bangsa ini. 2045 Indonesia Emas bukan hanya sekedar kata-kata. Ini adalah visi besar, ini adalah tanggung jawab kita sebagai generasi yang akan memegang masa tersebut. Jadi, kalau misalkan kalian masih gak percaya dengan diri kalian, siapa yang bakal memimpin bangsa kita? Apakah akan ada orang dari luar yang akan memimpin bangsa kita? Tapi, kalaupun hal tersebut terjadi, tentunya ini bukan jadi bangsa Indonesia lagi dong. Karena orang-orang di dalamnya tidak berani untuk memimpin bangsanya. Jadi, di sini, Tegar mengajak seluruh pemuda yang ada di Indonesia, baik kalian yang mendengarkan radio ini sekarang ataupun nanti, mari bersama kita bangun bangsa ini. Bersama kita bisa membangun Indonesia Emas 2045.
1: Okay. Kalau Nindi, apa pesan yang ingin disampaikan nih buat teman-teman sesama pelajar?
3: Tentunya kalau Arsya tadi bahas tentang general, di sini Nindi bakal bahas tentang sesuatu yang harus kita improve nih. Karena Nindi ngelihat bahwasanya anak-anak muda zaman sekarang kok seperti yang kakak bilang tadi kurang pede sama kemampuannya. Nah itu tadi teman-teman, kita tuh harus percaya sama diri kita sendiri. Kita yakin dan jangan pernah buang-buang kesempatan. Karena itu tadi banyak banget daya saing kita nanti untuk kedepannya. Dan kalau kita tidak punya pengalaman, kita tidak punya potensi yang kita bangun sejak dini, maka kita akan susah untuk melawan saingan tersebut. Dan seperti yang kata Arsya tadi, kalau daya saing kita dan juga sumber daya manusia kita kurang, maka dari itu seharusnya ya Indonesia itu janganlah mengambil mengambil sumber daya manusia di negara lain. Maka dari itu marilah kita belajar, perbanyak edukasi, percaya diri, dan jangan pernah buang kesempatan agar kita bisa lulus dari daya saing tersebut.
1: Okay deh, ini sebelum kita menutup obrolan komunitas kita malam hari ini, kalian punya apa yang mau disampaikan terlebih dahulu nih tentang sekolah kalian ataupun program-program kalian yang ingin dipromosikan, silakan.
2: Sebagai Mr. dan Miss Grand House, di sini kami membawa nama SMA Negeri Sumatera Selatan, baik nama sekolahnya maupun nama asramanya, Kak. Jadi di sini kami benar-benar berkomitmen untuk menjaga nama baik ini, karena nama Mr. dan Miss Grand House itu bukan hanya sekedar sebuah mahkota seperti yang Kakak jelaskan tadi. Ini adalah tanggung jawab dan integritas yang diamanahkan kepada kami selama 1 tahun ke depan. Selama mulai dari sekarang sampai dengan ke depannya untuk terus menjaga nama baik SMA Negeri Sumatera Selatan.
1: Oke, okay. Kalau Nindi, mungkin apa yang ingin dipromosikan dari program sekolah dan lain sebagainya?
3: Tentunya untuk program sekolah sendiri, tentunya ini SMA Negeri Sumatera Selatan tersebut merupakan sekolah yang berasrama dan memang kami tuh seluruh siswanya beasiswa semua, Kak.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillahnya beasiswa. Yang mana dimulai dari makan, seragam, dan juga fasilitas-fasilitas sekolah, baik sekolah dan asrama itu semuanya gratis. Dan namun dari beasiswa tersebut yang kami ambil tersebut, tentunya banyak sekali tanggung jawab yang kami ambil pula. Tentunya yaitu tadi kita harus meningkatkan prestasi, dan juga dibalik prestasi janganlah kita melupakan etika-etika yang wajib kita laksanakan. Dan juga sebagai Mr. and Miss Grand House, tentunya kita harus menjadi cerminan, karena itu tadi, manusia itu tidak semuanya sempurna dan tidak semuanya selalu benar, berada di jalan yang benar. Maka dari itu, di sini kami mengajak untuk teman-teman semua, khususnya di SMA Negeri Sumatera Selatan, mari kita berada di jalan yang lurus, jangan neko-neko, dan tetap juga mengembangkan diri dengan prestasi-prestasi dan akhlak mulia.
1: Oke, dan luar biasa sekali di pendengar, kita sudah ikuti bersama obrolan komunitas malam hari ini bersama Mr. dan juga Miss Grand House 2026 di SMA Negeri Sumatera Selatan. Ada Tegar Arsya Alfauzi dan juga Nindi Septriadi. Terima kasih banyak Tegar dan Nindi.
3: Baik, terima kasih.
1: Sehat selalu dan kedepannya semoga semakin meroket ya, dan juga ikuti pageant-pageant lainnya yang ada di Sumatera Selatan bahkan di luar kota Palembang. Oke deh, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami baik melalui frekuensi 92,4 FM ataupun di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Tetaplah bersama kami karena setelah ini tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan program Ruang Rindu. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: merdu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an. Bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
6: Sembilan puluh dua koma empat FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Silakan Anda bergabung melalui line telepon di 07 11 36 99 77 atau di pesan WhatsApp di 08217927909. Nanti kita bakalan tanya-tanyain juga nih, mau request lagu apa malam hari ini. Pro 1, selamat malam.
7: Malam, Ruang Rindu.
6: Halo, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana nih?
7: Mas Agung di Pemulutan Ilir.
6: Mas Agung?
7: Di Pemulutan Ilir.
6: Di Pemulutan. Gimana kabarnya hari ini, Mas?
7: Alhamdulillah, dikepung kabut asap.
6: Tetap ya. Tapi di Pemulutan tetap sama kayak Palembang gak sih parahnya? Atau lebih parah lagi?
7: Mendingan dari Palembang.
6: Alhamdulillah. Ada turun-turun hujan gak, Mas, belakangan ini?
7: Sama aja, Mbak.
6: Sama aja ya.
7: Iya.
6: Oke deh, mau lagu apa nih malam hari ini?
7: Lagunya Terperangkap Dalam Duka, Mbak.
6: Terperangkap Dalam Duka. Untuk siapa aja lagunya?
7: Kirim-kirim, Mbak, ya.
6: Boleh.
7: Untuk Bang Haris Kubulinggal, Oma Ito, Bang Aldo, Bang Napi, Mbak Nadia, Mbak Titit, Bang Rian Sudirman, Bang Uju, Bang Robi, Bang Umon Pribadi, Bang Kiwai, Mbak Edi Gandus, Bang Boy Sungai Lair, Mbak Wati, Pak Darmawan, ada juga Mbak Sisi, Bang Andra Murai Inim, Mbak Anggita, Mbak Aris Kayu, Mbak Ita, Bang Idham. Nah, sudah, Mbak.
6: Satu-satu ya, tidak lupa ya. Oke, deh, terima kasih banyak Mas Agus yang ada di Pemulutan malam hari ini.
7: Terima kasih, Mbak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pemulutan pertama yang bergabung pada malam hari ini. Tadi request lagu dari Anika Rera, Terperangkap Dalam Duka. Balik kembali di 369977 Ruang Rindu. Selamat malam.
8: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Halo, Mbak Pipit ya?
8: Yang disuka banget.
6: Oh, Mbak Nadia. Mbak, saya selalu ketuker deh kalau namanya Nadia dan juga Pipit, suaranya sama-sama mirip perasaan.
8: Iya, gak apa-apa.
6: Ini kayaknya kali kedua ya, Vina salah ya.
8: Iya, mungkin masih belum bisa membedakan aja.
6: Apa karena kabut asap ini ya? Nggak ada hubungan ya, Mbak?
8: Jadi, mungkin ada pengaruhnya ya.
6: Kabar gimana, Mbak Nadia, baik?
8: Alhamdulillah, kabarnya baik dan sehat.
6: Alhamdulillah. Mau lagu apa hari ini, Mbak?
8: Nah, kalau lagu yang satu ini, sama nggak ya itu ya?
6: Kita tebak dulu ya.
8: Coba ya.
6: Jadi penasaran deh.
8: Dari Joy and Request.
6: Yang judulnya?
8: How can I not love you?
6: Ini kayaknya selama Vina di Ruang Rindu, Mbak sudah request lagu ini berapa kali?
8: Masa?
6: Iya.
8: Iya ya.
6: Ini lagu favorit Mbak Nadia ya?
8: Favorit.
6: Atau
8: kalau ditukar boleh ya?
6: Gak apa nih. Boleh, coba deh.
8: Boleh ya. Nah, ini kayaknya udah lama gak minta ekstasi ya. Dari Sarah McLean.
6: Yang judulnya?
8: Angel.
6: Angel?
8: Iya.
6: Oke, okay, coba Vina cari dulu ya.
8: Iya.
6: Jadi Sarah McLachlan yang judulnya Angel.
8: Betul.
6: Buat siapa lagunya, Mbak?
8: Yang baru turun tadi ada Bang Agung di pemulutan ya. Di pemulutan juga ada Ibu Wati, Bang Napi, Mbak Ita di Sungai Lais, ada lagi Pak Darmawan, Bu Masito, kemudian ada Bang Uju, Mbak Yuni, Bang Kiwai, Bang Herdian, Bang Jack, Pak Taufik di Rusun, kemudian ada siapa lagi ya? ada ini, Bang Halis di Lubuk Linggau, Bang Ken Arok juga, kemudian ada Ibu Ana yang ada di Sorong. Kalau udah masuk begini jadi ini amnesia.
6: Bingung gitu ya.
8: Ada Bang Rizwan juga, kemudian ada Bang Boy di Lais. Siapa ya? Buat semua aja. Oh ini Pak De Kliwon.
6: Mm-hmm.
8: Sedang monitor ya Pak Asno, Pak De Suharto juga. Ya deh itu aja deh Mbak Vina.
6: Oke.
8: Okay. Buat semua aja ya. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, ucapannya selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat buat semuanya.
6: Siap.
8: Oke, buat Mbak Vinanya dan kurang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
6: Oke. Okay.
8: Oke, ada lagunya Mbak Vina?
6: Ada.
8: Oke, lagunya ditunggu. Terima kasih, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Nadia di Sukabangun yang barusan saja menyapa kita nih pendengar. Kembali lagi deh, penelpon terakhir di segmen pertama, ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
9: Ruang Rindu, selamat pagi.
6: Halo, dengan siapa di mana?
9: Dari Sungai Lais.
6: Dari Sungai Lais, siapa nih?
9: Boy ya.
6: Boy ya?
9: Nah,
6: benar. Hebat kan? Kenapa?
9: Kenapa
6: kerak? Enggak, Vina kayak dari Sungai Lais itu siapa ya? Hanya satu nama yang Vina ingat ternyata. Kabarnya gimana Kak Boy?
9: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, baik ya. Di Sungai Lais keadaannya gimana nih kabut asapnya?
9: Tadi Pak Pajar, gelap gak kelihatan.
6: Berarti sama aja ya, sama di Palembang. Oke deh, mau lagu apa Kak Boy malam hari ini?
9: Crazy Love dari Dewa.
6: Crazy Love, cinta gila. Apa ya, gak usah di bahasa Inggris kan banget deh. Oke, deh buat siapa nih lagu Crazy Love-nya?
9: Buat Pak Freddy di Maroke, di Masjid Angkatan 45, Pak Darmawan, Pak Ida Hamil, Simon Pribadi di Kertopati, Ujuk Sakorambutan, Bang Hari di Cikayu, Bang Haris di Lubuk Linggau, Bang Jack, Bang Adu, Sisi Pelaju, Pak Eli, Mak Jim, Bang Bilipin, Pak Eli. Mbak Ita Sungai Lais, Andra, Muara ini, bareng Anggi, Ibu Sri, Mbak Wati juga di pemulutan. Bang Agung tadi di pemulutan juga. Bang Robi juga, tak lupa. Ucapin salam kompak di udara deh. Buat Mbak Cina yang cantik. Tambah cantik deh, bareng keluarga sehat selalu.
6: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kak Boy yang ada di Sungai Lais.
9: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pendengar sudah bergabung malam hari ini nih di line telepon kita 369977. Setelah ini kita akan kembali lagi nih pendengar, dengerin dulu beberapa request lagu yang satu ini.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku dari mana-mana kamu di suasana santai siang ya, Salim.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu pendengar, silakan di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Ruang rindu, selamat malam.
1: Ruang rindu, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Ari ini di Sekayu nih, Mbak.
0: Ari di Sekayu, kabarnya gimana Pak Ari?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau WhatsApp masih tetap bertaburan di mana-mana.
0: Langsung ya dideklarasikan tanpa ditanya kembali.
1: Iya, mandi asap setiap hari.
0: Oh, tapi kalau keluar-keluar tetap jaga kesehatan ya, karena kan lagi asap kayak gini jadi bahaya banget nih udara.
1: Iya, pasti dong.
0: Ya udah, mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya ini dari Nopia Kelapa King aja.
0: Judulnya?
1: Ya dipilihin aja lah.
0: Oke deh, buat siapa aja lagunya? Ini Vina pilihin berarti ya?
1: Ya buat Aldo ya di Pali, buat Toby di Ramakasih, buat Eli juga, terus buatnya Mas Boy ya di Sungai Lais, buat Agung juga ya di Pemulutan Hilir ya, terus ya, buatnya Bang Aris di Lubuk Linggau, ada juga Mbak Pipit, terus buat siapa ya lagi? Buat semuanya aja lah. Buat Bang Simon ya di ini Kertapati, Simon pribadi. Buat semuanya aja lah dari A sampai Z, B tempat terkecuali, salam kompak, salam sehat. Buat Mbak Pinanya sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu yang baru saja menyapa kita nih, kembali lagi di belakang Sekayu, kita bergeser kemana lagi nih? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam, ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ternyata kita bergesernya ke Palembang yang ada di Ramakasih. Bang Robi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbak Pina.
0: Kok kayak lesu banget ya suaranya, kenapa tuh?
2: Panas, Mbak Pina.
0: Iya sih, bener sih.
2: Keringat ya, Mbak Pina.
0: Baiklah, kalau begitu.
2: Mbak Pina sehat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Cuma
2: udah
0: lagi
2: makan.
0: Capek aja. Makan sudah sore tadi.
2: Sorry, lombor Mbak Pina ya, dari jam 5 tadi.
0: Iya lagi.
2: Siapa yang cuti Mbak Pina?
0: Kasih tahu gak ya?
2: Bang Pili ya?
0: Bukan, Tetot.
2: Mbak Ega?
0: Iya, betul.
2: Berapa hari?
0: Moto aja atau moto banget?
2: Moto banget lah.
0: Nanti tanyain langsung aja ke Ega kalau dia sudah pulang kembali ke sini ya.
2: Ya hitung dagangnya kalau
0: gitu. Iya, boleh-boleh. Mau lagu apa malam hari ini Bang Robi?
2: Lagunya dari Salem Iklim.
0: Judulnya?
2: Sutra dan Bulan. Ada.
0: Langsung ya. Baru
2: ada Sutra dan Bulan itu.
0: Kalau nggak ada?
2: Kalau nggak ada, harus ada.
0: Nggak ada.
2: Masa sih?
0: Iya.
2: Enggak ada sih, Mbak.
0: Nah, itu Vina kurang tahu ya.
2: Mbak.
0: Yang lain ada, deh. Ya? Iya, enggak ada.
2: Rumah lah, Thomas Arya.
0: Judulnya?
2: Tak Berjodoh.
0: Ya Allah, sedihnya ya. Tak Berjodoh dari Thomas Arya. Buat siapa lagunya ini, Bang Robi?
2: Lagunya yang buat ini, buat Eli ya. Gantung, buat Ari tadi ya, Sekayu, Bang Aldo di Pali, terus Agung Pelombongan tadi ya di Pemulutan, terus Bang Erdian, terus Bang Halif di Lubuk Linggau, Bang Nafi, Bang Jakaria, Iwan Sekayu, terus Kenarok di Bali, terus Pipit, Pak Jakaria, Pak Darmawan, atau Bu Wasito, Pak Akbar, Anggi, Andra, terus, semuanya aja mbak.
0: Iya, denger.
2: Ah, tidur mbak nih.
0: Nah, ini ada yang mau Vina sampaikan nih sebenarnya.
2: Apa mbak?
0: Lagunya gak ada.
2: Mbak, baru diem-diem tadi lagi nyari lagu.
0: Yang lain aja lah, yang ada-ada aja. Atau mau dari Salim Iklim yang lain ya?
2: Enggak.
0: Cinta Lala, Tiga Segi deh.
2: Hah?
0: Bukan Aku Tak Cinta aja ya?
2: Enggak, itulah sering. Nah, Thomas Arya lagi aja.
0: Boleh.
2: Kecewa Dalam Cinta.
0: Oke.
2: Itu ada itu.
0: Kalau gak ada langsung pindah matiin aja teleponnya ya.
2: Jangan Mbak, susah Mbak masuk ke Mbak dari jam 8 tadi mencet-mencet.
0: Masa sih orang lagi dialog loh. Kecewa dalam cinta?
2: Ada Mbak, pernah itu minta gak mau pilih Mbak.
0: Masa sih?
2: Iya, tanya lah yang mau pilih.
0: Kok ya, gak ada ya?
2: Ada,
0: kapan
2: Mbak
0: nih mintanya sama Kak Pili?
2: Pernah itu minggu yang lalu.
0: Bohong banget, ya udahlah, iya nanti pindah cari ya.
2: Ada ya, ya ada ya, itu.
0: Oke.
2: Kalau nggak ada, besok nggak boleh makan ayam geprek ya.
0: Oke, nanti kalau telepon Kak Robi, Vina matikan langsung saja ya. Terima kasih banyak. Ya,
2: terima kasih Mbak ya, sehat selalu Mbak.
0: Baiklah.
2: Sampai jumpa besok di Indonesia Bangan Mbak.
0: Nggak ada ya.
2: Nggak ada ya. Terima kasih Mbak ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi dia di 39977 nih, ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, pagi Rindu, Memoli Tawaragu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dari Lubulinggau, Halis.
0: Oh, ini namanya yang sudah disebut-sebutkan oleh teman-teman dari tadi nih. Gimana kabarnya Kak Haris?
3: Sehat
0: ya.
3: Cuman lagi musim kabut.
0: Ya sama ya kayaknya kalau di sini juga begitu deh. Sudah makan malam?
3: Udah.
0: Kok kayak ngantuk gitu ya? Ngantuk kah atau belum
3: lagi
0: nih?
3: Lagi ngantuk. Oh gitu.
0: Ya udah, lagunya deh yang semangat lagunya, biar jangan tidur dulu.
3: Cinta Dua Kali.
0: Judulnya Cinta Dua Kali.
3: Iya, sama Julian Dekrita.
0: Lagu Cinta Dua Kali. Buat siapa nih lagunya?
3: Buat yang tadi siapa? Bang Robi ya. Terima kasih Bang Simon pribadi, Ibu Basito, Bang Lian, Mbak Sisi Paju, Mbak Nadia di Sukabangun, Pak Ujo di Sakulambutan, Bang Ardo di Pali, Pak Darmawan, Bang Eli Gandus, Ali Petung, Bang Ali Sekayu, Iwan Sekayu, Bang Ilham, Bang Nafi, Bang Jakaria, Bang Lu, Pak Mas Boy di Sungai Lain, Bang Salur, Anggita, Andara, Mbak Pipit, Mbak Mas Agung di Pemulutan Ilir, Ken Alo di Bali, dan salam untuk semuanya lah jadi satu.
0: Oke nih.
3: Untuk Mbak Vina, mau kasih salam.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Tapi nih Kak Haris ya, lagunya nggak ada, mau diganti lagu lain aja nggak?
3: Di Sesungguhnya ada, dah.
0: Sesungguhnya?
3: Jadi Julian juga.
0: Sesungguhnya dari Julian.
3: Kesungguhan.
0: Okay, sebentar deh.
3: Kayaknya ada lah.
0: Kalau nggak ada gimana ini? Vina aja nyanyi langsung ya.
3: Iya.
0: Nama kesungguhan dari Julian, Julian Alessandro ya.
3: Iya.
0: Oke, ya udah deh. Boleh nanti setelah ini ya.
3: Iya.
0: Terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
0: Oke deh. Baiklah, 3 penelpon sudah kita terima malam hari ini ya. Nanti bisa bergabung kembali nih pendengar di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: 105,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Ruang Rindu untuk segmen ketiga malam hari ini nih pendengar, silakan di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Mau bacain WhatsApp dulu deh, ada dari Pak Gandhi nih di Pelaju, katanya selamat malam Mbak Vina. Saya Gandhi di Pelaju, mau lagu The Beatles judulnya Don't Let Me Down. Lagu dikirim buat semua teman Ruang Rindu, ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, dan buat Mbak Vina selamat tugas pulangnya hati-hati. Salam dari Pak Gandhi. Terima kasih banyak Pak Gandhi yang sudah bergabung malam hari ini melalui WhatsApp ya. Aduh, kayak udah gak fokus lagi deh. Boleh deh di 369977 ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, dengan orang Pali.
0: Kak Aldo yang ada di Pali, kabarnya gimana Kak Aldo?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, malam hari ini
1: juga, kan?
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat.

0: Sudah ngantuk belum sih? Sudah ngantuk belum?
1: Ngasap.
0: Sudah ngantuk belum?
1: Oh belum.
0: Oh belum ya, berarti masih semangat mau request lagu ya?
1: Ya iyalah, sebelum masuk enggak.
0: Oh, semangat sekali. Udah, lagu apa, lagu apa?
1: Lagunya pilihkan dari Poppy Mercury.
0: Oke. Buat siapa aja lagunya nih? Bebas ya, Vina pilihin ya.
1: Iya.
0: Hati siapa yang tak luka aja gimana?
1: Boleh juga.
0: Oke. Boleh buat siapa aja lagunya?
1: Ya, dikirim buat Ari tadi ya, buat Robi juga, buat Eli, buat siapa lagi, buat Simon ya, Pipit, buat Freddy, buat Iwan, Diskayu, buat Adi, Adi Pitung, buat Rili, buat Rian, buat siapa itu, Haris ya, di Lubuk Linggau, buat Ardian, Mercapura, buat Iwai, Batu Raja, Bang Napi, juga buat Boy, di Lais, buat Uju ya, buat Akbar, buat Agung, di Pemulutan, buat Pak Zakaria, di Kenton, buat semuanya aja enggak?
0: Oke.
1: Spesial buat Mbak Vina, sukses selalu. Murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
1: Ya, doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati Mbak ya.
0: Siap Kak Aldo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pali yang menyapa kita pertama di segmen ketiga kali ini. Selanjutnya kita geser dulu deh, pindah kemana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Mbak Vina.
0: Halo. Aduh, orang gandus ya.
2: Iya dong.
0: Gak jauh deh berarti kita kalau begitu. Gimana kabarnya Mbak Eli hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Anak-anaknya Mbak Eli sekolah gak sih Mbak? Atau masih PJJ?
2: Masih daring Mbak.
0: Oh enak ya berarti, atau pusing nih?
2: Aduh pusing bener.
0: Dari aduh aja Vina sudah bisa nebak. Aduh ya udah tahu nih mau kemana.
2: Bingung banget loh, ngajarnya banyak banget pelajaran.
0: Emosi gak sih Mbak Eli di rumah?
2: Apalagi kemarin itu Mbak yang kelas 1 itu ulangan PJJ itu, aduh. Sama soal-soalnya juga harus ditulis semua itu.
0: Ya ampun, jadi PR banget buat orang tua juga ya berarti.
2: Nah. Begitulah
0: Mbak. Ya udah, tetap semangat ya Ibu Eli.
2: Anaknya aja semangat.
0: Iya kan, semangat untuk merecok imaknya. Mau lagu apa Mbak?
2: Lagu apa ya? Belum kepikiran sih Mbak tadi. Yang penting masuk aja gitu.
0: Dasar memang ya.
2: Coba lagu ini aja. Aduh apa tadi ya. Oh, udah bagiin aja Mbak.
0: Boleh, yang mana?
2: Yang Dimana Sumpah mau coba.
0: Udah gak ada.
2: Hah? Mau aku nyanyiin apa?
0: Enggak.
2: Dimana janjimu gitu kan Mbak lagunya.
0: Dimana
2: sumpahmu Mbak?
0: Dimana janjimu, dimana sumpahmu.
2: Bukan kayak gitu.
0: Dimana
2: janjimu jadi? Katanya engkau cinta gitu.
0: Oh gak jelek banget suara Mbak Eli ternyata ya.
2: Iya kok tahu sih Mbak.
0: Gak ada yang lagu itu. Yaudahlah Vina cari aja nanti boleh-boleh.
2: Iya dicariin ya Mbak. Harus ada ya Mbak.
0: Oke okay.
2: Baik sekali Mbak Vina ini.
0: Udah buat siapa aja lagunya nih?
2: Ya penyiar kayak gini.
0: Udah lanjut buat siapa nih lagunya?
2: Ya gak mau dipuji ya. Ya udah kirimnya. Tadi ada Bang Aldo ya barusan turun. Terima kasih Bang Aldo yang paling ganteng. Ya biar dia senang gitu kan Mbak, dipuji-puji. Bukan kayak Mbak Vina ini gak mau dipuji. Terus ada Bang Robi tadi ya. Terus ada juga Bang Idham, Bang Aris Kayu, Bang Andra, Anggita, terus siapa lagi yang Ibu Masito, Pak Darmawan, Mbak Titit, terus Mbak Wenti, Mbak Yuni, Mbak Ayu Maluku, ada Bang Boy, Bang Agung tadi ya, semoga Agung terus. Agung namanya gitu. Terus ada, aduh siapa tadi, Bang Jack, Bang Herdian, Bang Kiwai di Batu Raja, Bang Zulpan di Palawang. Lagi kurang enak ini, Mbak.
0: Akibat nyanyi tadi kayaknya ya.
2: Iya, batuk, Mbak. Baru mau batuk, gatel, sakit gitu, Mbak. Tenggorokannya enggak enak. Pokoknya Mbak semuanya aja, Mbak. Yang kalau yang lagi kurang sehat semoga disehatkan, kalau yang lagi sakit semoga disembuhkan gitu, Mbak.
0: Oke.
2: Sudah ada kan lagu saya tadi?
0: Sudah, nanti kita dengarkan bersama-sama setelah ini ya.
2: Sekali penyiarku.
0: Aduh.
2: Oh iya, Mbak, salam juga untuk Mbak Dera sama dedeknya ya, Mbak.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Jangan buru-buru diajak keluar Mbak Dera, dedeknya lagi kabut asap gini.
0: Terima kasih Mbak Eli.
2: Iya dong, semoga dedeknya sehat.
0: Amin.
2: Sehat. Ya pokoknya salam kangen buat Mbak Dera.
0: Siap.
2: Ya buat Mbak Finanya, salam sayang. Sehat selalu ya Mbak Vina. Kesehatan. Pokoknya Mbak Vina itu gak kalah kerennya kok sama Mbak Dela.
0: Aduh. Terima kasih banyak.
2: Oke, terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya kalau sama Mbak Eli ya. Kembali lagi deh di belakang Mbak Eli. Sudah ada yang menunggu di rumah rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Vina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Darmawan.
0: Wow, ini lagunya sudah Vina puterin tadi Pak Darmawan ya?
3: Enggak, saya kan tidak mau masuk.
0: Kenapa Pak?
3: Karena WhatsApp saya tidak dibacakan itu kan.
0: Oh iya, tapi lagunya sudah Vina puter tadi ya?
3: Iya, makanya saya koreksi.
0: Oke deh, terima kasih Pak ya. Gimana kabarnya Pak Darmawan?
3: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
3: Kayak kan nunggu WhatsApp-nya dibaca.
0: Oh iya, ya udah next ya, nanti Vina baca ya Pak. Kayaknya kelewatan deh tadi.
3: Itu kan sudah lagu sudah diputar, jadi di message op, jadi kan.
0: Iya.
3: Tapi ketikan SMS-nya tidak dibaca.
0: Iya, kayaknya kelewatan deh Vina Pak. Nanti coba Vina baca lagi ya setelah ini ya.
3: Nah, untuk koreksinya akan datang.
0: Oke, siap Pak Darmawan.
3: Nah, kan kalau Bang Haris itu dibaca kan.
0: Iya.
3: Mana liar juga dibaca. Pengabas juga dibaca kan.
0: Oke.
3: Nah kan kalau dibaca itu kan suatu semangat tersendiri kan.
0: Iya, betul sekali.
3: Ya mohon maaf ya, hanya korek.
0: Iya, terima kasih Pak Darmawan ya.
3: Ya oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon satu kali lagi di segmen ketiga kali ini ya pendengar Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Halo Ruang Rindu Mbak Vina.
0: Halo Mbak Anggi, gimana kabarnya hari ini?
4: Baik-baik saja.
0: Eh, katanya Pusri ketutup ya.
4: Iya, kayak neger dia ke awan waktu.
0: Iya, Pusrinya
4: hari ini pekat banget.
0: Ya ampun, stay safe ya, tetap jaga kesehatan Mbak Anggi.
4: Iya, benar, jangan lupa pakai masker, minum air putih yang cukup.
0: Iya, hati-hati deh, pokoknya setiap hari jangan terlalu banyak makan seblak Mbak ya.
4: Tapi enak.
0: Mau lagu apa Mbak Anggi?
4: Lagunya dari itu.
0: Judulnya?
4: Cadangan.
0: Oke, buat siapa aja lagunya?
4: Udah bingin belum ya? Udah ya, sorry ya. Lagunya tadi ada Pak Darmawan ya. Ada yeah. Mbak Eli, Kak Rudy, ada Pak Halis, Mama Masito, ada Bang Hardian, Pak Deham, Mbak Pipit. Pokoknya semua-semua aja ya Mbak Vina, terus mendengar terus satu aja.
0: Oke.
4: Buat Mbak spesial buat Bang Andra, semoga sehat selalu, sayang-sayang selalu.
0: Amin.
4: Buat Mbak Finanya, sehat selalu, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, beberapa dengar sudah bergabung malam hari ini di line telepon, di WhatsApp. Tapi kita dengerin dulu deh beberapa lagu setelah yang satu ini. Kita bakalan kembali lagi, masih di Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Palembang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda malam hari ini pendengar. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Sebelum kita angkat teleponnya, kita ke WhatsApp dulu deh. Ini ada dari Vina Bacan dulu ya. Assalamualaikum Mbak Vina, puterin lagu Angel dari John Cicada. Kirim-kirimnya untuk Nadia Sukabangun. Abis itu ada lagi, judulnya sama tapi lagunya beda. Iya. Rian Sudirmannya. Terus juga saya di Tengkuru, rumah orang tua buat Pak Gandhi, Pak Darmawan. Kayaknya kita pendengar abadi. Waduh, dengerin RRI dari masih anak-anak di tahun 70-80an. Luar biasa sekali ya. Masih pakai transistor dan radio tabung merek Aiwa. Buat Mbak Wenti, Sisi, Mbak Pipit Anggi, Mbak Ayu Dimasohi. Selamat istirahat juga buat semua pendengar. Salam sehat buat Mbak Vina. Sophisticated music. Thank you so much. Ini dari Pak Abdurrahman di kilometer 9 ya. Kita bakal dengerin lagu Angel dari John Cicada setelah ini, Pak. Kembali lagi deh di line telepon, ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Chris Pati, NTT.
0: Oh, Chris Pati. Oh iya. Kayaknya pernah ngobrol sekali deh kita, Pak ya.
1: Iya, pernah, betul-betul.
0: Iya, Vina ingat waktu itu kayak bingung-bingung nih, Chris Pati gimana cara baca namanya. Tapi sekarang ya, sudah terbiasa.
1: Chris-nya kan pakai H, pakai E.
0: Iya, jadi
1: Patinya dan pakai H juga.
0: Bingung deh jadinya. Gimana kabarnya, Pak?
1: Ya.
0: Kabarnya gimana?
1: Kabarnya orang-orang NTT bilang bahasa baik-baik sayang.
0: Oh gitu, coba dong ajarin Vina sedikit bahasa NTT.
1: Kalau sonde itu, kalau bilang tidak, sonde.
0: Sonde.
1: Sonde.
0: Kalau bilang iya? Kalau bilang iya? Iya, tetap iya aja.
1: Iya, tetap iya, boleh sama aja. Kalau sonde mau, tidak mau gitu.
0: Oh, logatnya ini ya, kayak orang-orang timur gitu Pak ya, mirip-mirip gitu Pak ya.
1: Memang kita kan daerah timur.
0: Iya, maksud Vina logatnya mirip-mirip semua ya.
1: Iya, mirip-mirip. Baku daerah ya, beda-beda tipis lah.
0: Iya, beda-beda tipis. Cuma bahasanya aja kali yang beda Pak ya.
1: Katongnya kita gitu.
0: Katong kita. Aduh, jadi pengen belajar. Nanti kita ngobrol banyak-banyak deh Pak ya.
1: Vina mau gimana? Vina mau gimana?
0: Oh,
1: Vina mau pergi mana? Mau pergi mana?
0: Mau pergi mana? Tapi artinya mau pergi kemana?
1: Yes.
0: Oh, Oke deh. Mau lagu apa Pak malam hari ini?
1: Kalau boleh lagunya Dolly Parton, You Are.
0: Buat siapa aja lagunya Pak?
1: Buat Vina aja deh.
0: Oh, semua Vina dewe kan lah. Vina sendiri nih.
1: Oh, ada yang lain nih, ada Mbak Pipit, ada Mbak Nadia, ada Mbak Eli. Cuma apa tiga nama tadi?
0: Iya sudahlah kalau begitu.
1: Terus Mbak Vinanya dong.
0: Oke deh, terima kasih banyak Bapak. Salam untuk orang-orang NTT ya.
1: Terima kasih
0: kembali. Ada.
1: Manis deh.
0: Oke deh, tadi jauh banget loh yang bergabung bersama kita dari NTT nih. Mana lagi nih yang dari Palembang? Jangan mau kalah, tapi gak apa-apa. Kalau mau yang lain bergabung, welcome di Ruang Rindu malam hari ini. Ada siapa di mana nih Ruang Rindu? Selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Adi Pitung, Mbak Vina.
0: Pak Adi Pitung, kenapa kok suaranya lesu sekali ya?
2: Iya.
0: Kenapa? Sudah ngantuk kah?
2: Iya, Mbak Vina.
0: Sabar ya. Setelah ini kita akan dengarkan lagu request dari Kak Adi Pitung. Mau lagu apa, Pak?
2: Lagu dari Marsha boleh, Mbak?
0: Boleh.
2: Seandainya Tuhan mengizinkan.
0: Ya ampun, kecilnya. Seandainya?
2: Tuhan mengizinkan.
0: Ya ampun, kayaknya ngantuk sekali ya. Iya boleh deh, setelah ini Vina dengerin lagu Seandainya Tuhan Mengizinkan dari Sting. Buat siapa aja lagunya Pak?
2: Kirim buat Mbak Nadia, Agung, Ari Skayu, Ari Bali, terus Bang Aldo, Pak Darmawan, buat Anggi, terus apa aja, Bang Idham, Ari Skayu, Hari Bali, Mbak.
0: Ya.
2: Buat semuanya ya, Mbak.
0: Oke deh.
2: Lagunya ada, Mbak Vina?
0: Ada.
2: Buat Mbak Vina, semoga saya selalu ya.
0: Amin ya, Rabbal Alamin.
2: Salam buat Oma Alek.
0: Siapa sih?
2: Makasih, Mbak Vina.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir di segmen kali ini, kita panggil dulu deh, ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, mempunyai lewat lagu. Selamat malam Mbak Pina yang cantik.
0: Aduh, jadi malu. Siapa di mana nih?
3: Nah, dari Sungai Rotan menyapa.
0: Dari Sungai Rotan. Ham. Aduh, lupa siapa.
3: Lupa ya. Bang Idham.
0: Oh ya ampun, iya. Ah, ya ampun, maaf sekali lo Bang Idham yang ada di Sungai Rotan. Ini bestinya Kak Pili ya. Yang biasanya nelfonnya sama Kak Pili kan?
3: Iya, Bang Pili, Mbak Nadia ya.
0: Dengan
3: Mbak Pina ini jarang masuk, nggak bisa masuk, keriting jari.
0: Ya ampun, jari keriting tuh serem banget ya. Gimana kabarnya Bang Idham hari ini?
3: Karena terlalu banyak itu penggemarnya.
0: Masya Allah, kita amin deh kalau begitu. Gimana kabarnya, baik?
3: Kabarnya alhamdulillah masih berselimut asap Mbak Pina.
0: Iya ya, sama aja lah, berarti kayak kita di sini juga.
3: Iya.
0: Kan kita nggak jauh-jauh ya sebenarnya.
3: Iya, sampai kapankah kita ini bisa mendapatkan turun hujan ya?
0: Kita doakan secepatnya. Semoga awal November deh.
3: Iya, semoga asapnya cepat pergi.
0: Amin ya Robbal Alamin. Gimana Pak Idham, mau lagu apa?
3: Oh, pengen dengar lagu malam ini. Minta dari Nur Apni Otavia Mbak Pina.
0: Judulnya?
3: Judulnya Cincin Kenangan.
0: Buat siapa lagunya?
3: Ya berhubung keterbatasan waktu ya.
0: Baik banget deh.
3: Terima kasih aja buat nyenggol-nyenggol tadi ya. Jadi kita kirim aja untuk kesemuanya Mbak Pina ya.
0: Siap.
3: A sampai Z yang... Karena ini ya, juru kunci ya saya ini ya. Penelpon yang terakhir gitu ya.
0: Iya.
3: Ya ucapan selamat malam, selamat istirahat ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya buat Mbak Pina ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga Mbak Pina ya. Rezekinya selalu bertambah. Serta bertambah cantik Mbak Pina.
0: Amin ya Robbal Alamin.
3: Selalu mendapat berkah serta lindungan dari Yang Maha Kuasa Mbak Pina ya.
0: Baik.
3: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bacain pesan-pesan WhatsApp dulu ya, karena lintas waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada Pak Tamri di Lubuk Linggau, katanya mau request lagu dari Hati Seorang Kawan, Jamal Mirdad. Terima kasih Mbak Vina, jangan lupa jaga kesehatan, pulangnya jangan lupa pakai masker. Siap Pak Tamri, jangan lupa jaga kesehatan juga buat Pak Tamri dan keluarga ya. Lagi deh, ada LB Edward di BTN Keban Agung, kata Tanjung Enim. Katanya, apa nih, request lagu Mi, judulnya Inikah Cinta. Salam buat Angkatan 1 Marching Band Bukit Asam, sampai Angkatan 6 Drum Corps Bukit Asam, dan semoga juara 1 terus, amin. Didoain juga ya sama para pendengar prosotnya dari Palembang. Lagi deh, ada Pak Topan nih di Belitang. Katanya Topan di Belitang mau minta lagu judulnya Abang Sayang dari Etri Jayanti. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Topan. Ada dari Pak Hamim di Perintis Kemerdekaan nih, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Requestnya lagu Angin Malam by Bruri Marantika. Oke, dan WhatsApp terakhir ini ada dari Azza di Kebun Bunga. Request lagunya dari Britney Spears, judulnya Every Time. Terima kasih Mbak Vina, selamat bertugas dan salam sehat selalu. Terima kasih pendengar untuk yang telah bergabung pada malam hari ini di Ruang Rindu ya, untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Tetap dengarkan Prosa TRR Palembang, karena setelah ini kami masih akan menghadirkan Palembang malam ini.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alfida Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Roni Samtana melantik Brigjen Pol Irwansyah sebagai Wakapolda Sumatera Selatan dalam upacara di Mapolda Sumatera Selatan Palembang. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan serah terima jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Pelantikan dan sertijab dilaksanakan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memperkuat struktur organisasi Polda Sumatera Selatan. Prosesi meliputi pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sertijab, dan fakta integritas. Informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Merangin melepas keberangkatan anggota Paskibraka untuk mengikuti kegiatan study tour ke Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas pelaksanaan tugas mereka dalam memperingati upacara Hari Kemerdekaan. Melalui kegiatan tersebut, para anggota Paskibraka diharapkan dapat menambah wawasan kebangsaan serta mengenal keberagaman budaya dan adat istiadat di daerah lain. Kunjungan ini juga diharapkan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperluas pengalaman peserta. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfira Damayati, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Palembang malam ini. Informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan ini dari Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang yang merupakan perguruan tinggi kesehatan di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang berkomitmen mengembangkan pendidikan tinggi. Pada periode 2026-2028 pendengar, UMAD Palembang resmi dipimpin oleh Rektor Dr. Muhtarudin Muhsiri yang dilantik oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tepatnya kemarin di hari Rabu 14 Oktober 2026. Kepemimpinan baru ini pendengar membawa sejumlah agenda strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan program studi serta pengembangan pendidikan pasca sarjana. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong peningkatan mutu akademik dan juga pengembangan universitas secara berkelanjutan. Dan dalam sambutannya, Muhtarudin mengatakan bahwa salah satu perhatian utama dalam periode kepemimpinannya tersebut adalah peningkatan kualifikasi dan juga jenjang jabatan akademik dosen. Langkah ini pendengar diharapkan dapat memperkuat kapasitas akademik dosen, meningkatkan produktivitas penelitian, serta memperluas juga peran tenaga pendidik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Menapaki kehidupan duniawi yang maha sementara membuat kita terkadang lupa bahwa kita ini milik siapa dan berasal dari mana. Dunia yang seolah kini kurang ramah karena sekelumit godaan duniawi, dari mulai harta, tahta, hingga merambah ke teknologi yang mampu merusak moral anak bangsa. Betapa pentingnya para orang tua atau pendidik untuk lebih mengerahkan diri, menjaga dan membimbing generasi dan keturunannya. Tentunya untuk harapan masa depan yang lebih baik lagi. Memberikan pendidikan agama dan mengukuhkannya pada buah hati adalah tugas kedua orang tua. Hendaknya anak diberikan bekal tentang keimanan pada Allah dan ketaatan kepada ibu bapa. Masa anak-anak ialah masa di mana mereka ingin belajar dan ingin mengetahui lebih banyak. Itu artinya jika penanaman pendidikan agama kian kuat dalam mental si anak, ia akan tahu bahwasanya orang tua ialah orang yang patut dihormati. Anak, sebagai aset bangsa, memiliki peranan yang tidak kecil di kemudian hari. Bagaimana bisa Indonesia menjadi bangsa yang besar jika akhlak pada orang tua kurang baik? Kiranya kesadaran kita bersama sebagai pendidik untuk lebih fokus menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam tiap sendi kehidupan si anak. Dalam hal ini, peranan kedua orang tua sangatlah penting. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Menjadi sangat berarti bagi rasa cinta dan tanggung jawab seorang ibu untuk dapat memberikan pendidikan dengan dasar-dasar Qur'ani dalam usia dini anak yang akan terus ia gunakan sampai dewasa kelak. Dan anak memiliki rangkaian kewajiban untuk terus berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua yang disejajarkan setelah taat pada Allah. Berbuat baik artinya merawat mereka dalam batas kemampuan yang dapat kita jalani dengan sempurna. Menyayangi orang tua dan tidak berbuat semena-mena, karena kita tahu bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian pendengar, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok, hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan kembali Palembang pagi ini untuk Anda. Hari Jumat 16 Oktober 2026, saya Tata Edin akan menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan simak pengajian Al-Quran. Di kesempatan pagi hari ini kita akan menyimak surat An-Nahl ayat 103 sampai dan 110 dibacakan oleh Kori kita rahimahullah Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz, dan dilanjutkan dengan bahasan religi untuk mutiara pagi. Kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Hadiri SAGMA mengenai membumikan Al-Quran dan melangitkan manusia agar berkah. Nah pendengar, inilah Palembang pagi ini selengkapnya bersama saya Tata Edins dan juga rekan saya Khairul.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان.

شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب.

0: صدق الله العظيم.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Baik pendengar, waktunya kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di bahasan religi Mutiara Pagi di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana kita membumikan Al-Quran dan melangitkan manusia agar berkah. Bersama narasumber kita adalah penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Ustadz Muhammad Hadirin SAG MA. Kita sudah tersambung via telepon pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya, Ustadz, perbincangan kita nih mengenai membumikan Al-Quran dan melangitkan manusia agar berkah. Begitu ya, Ustadz, ya?
2: Iya, agar hidup berkah. Ya.
1: Agar hidup berkah. Baik, Ustadz, sebelum kita mengajak pendengar untuk bergabung atau pendengar juga untuk bergabung di sini untuk tanya-jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zul jalal wal ikram allazi manna alaina bi ni'matil Islam wal iman wal Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan aplikasi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya syukur adalah tak kala kita menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk sarana ketaatan kepadanya. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut yang setia hingga yaumul qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita bacakan menjadi rahmat dan syafaat bagi kita pada yaumul qiyamah. Saudara pendengar RRI rahimakumullah, ada ayat yang sangat menyentuh hati kita yaitu firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30. Faqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini suatu yang ditinggalkan. Meninggalkan Al-Qur'an dapat diartikan beberapa bentuk. Yang pertama, meninggalkan membacanya. Mushaf ada di rumah kita, di tempat kerja kita, bahkan di HP kita, tetapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kita tidak pernah membuka dan membacanya. Yang kedua, meninggalkan usaha untuk mempelajari Al-Quran. Sudah tahu kita belum bisa membaca Al-Quran, atau masih belum lancar, masih belum fasih membaca Al-Quran, tetapi tidak pernah mau belajar. Yang ketiga, meninggalkan usaha untuk memahami maknanya. Kita membaca ayat demi ayat, tetapi kita tidak pernah berusaha mengetahui apa pesan yang disampaikan Al-Quran kepada kita. Yang keempat, meninggalkan, mengamalkan isi daripada Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'syu an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah Al-Qur'an, kami akan adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman selalu menyertainya. Bermakna orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an, maka ia akan berteman dengan setan. Hidupnya dibayang-bayangi dengan setan. Maka orang-orang yang tidak hidup dengan Al-Quran, maka hidupnya akan sumpek, penuh dengan masalah, kesulitan dunia. Ayat ini mengingatkan bagi kita tentang bahaya berpaling dari peringatan Allah. Pentingnya kita untuk menjaga hubungan dengan Al-Quran. Ketika manusia lalai, ia lebih mudah terbawa oleh hawa nafsu, kebiasaan buruk dan godaan yang menjauhkan dari kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang tidak mau berinteraksi membaca Al-Qur'an, maka hidupnya sempit, hidupnya tidak lapang, penuh dengan keruwetan, masalah, dan kehidupannya menjadi hidup yang tidak berkah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taha ayat 2, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Dan tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Dari ayat ini para ulama menjelaskan bahwa salah satu ayat yang dapat menghalangi seseorang dari kebahagiaan adalah jauh daripada Al-Quran. Sebaliknya, semakin dekat seseorang itu dengan Al-Quran, maka semakin kehidupannya berkah. Maka semakin ia jauh dari kepada Al-Quran, maka kesengsaraan dunia maupun akhirat menyertainya. Maka Al-Habib Ali mengatakan, "Aku heran dengan orang yang mengatakan, aku merasa sempit, aku merasa susah, sedangkan Al-Quran ada di hadapannya." Jadi semakin kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, maka waktu kita akan semakin berkah. Semakin kita sedikit membaca interaksi dengan Al-Quran, waktu kita akan semakin tidak berkah. Apa itu namanya berkah? Semakin waktu kita bermanfaat, baik itu kemanfaatan dunia maupun kemanfaatan akhirat. Asyiral hadirin rahimani wa yarhamukumullah. Ada sebuah perkataan Al-Imam Maqdisi dalam hadisnya, "Aksaru minal qira'atil Qur'an wala tatruku." Perbanyaklah membaca Al-Qur'an, jangan sampai engkau meninggalkannya. "Fa innahu yatayassar ala qadri ma taqra." Sesungguhnya Al-Qur'an akan mempermudahkan berdasarkan limit yang engkau baca. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka kehidupan kita akan semakin mudah. Semakin sedikit kita membaca Al-Quran, maka kehidupan kita akan semakin sempit. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pembukaannya di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya pendengar silakan bergabung bersama kami. Kita buka sesi tanya jawab bersama narasumber kita di pagi hari ini di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Silakan saja bergabung bersama kami pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mbak Tata.
1: Waalaikumsalam, salam Pak Azhari. Azhari di Skayu ya, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Azhari?
3: Alhamdulillah, sama-sama kita Pak. Ini Pak, saya mau tanya kan, bagaimana Pak, di samping kita membaca Al-Quran tadi kan, agar kita mendapat rahmat dari Allah.
1: Gimana Pak?
3: Di saat kita membaca Al-Quran kan, nah adakah yang lainnya yang kita baca?
1: Oke, baiklah, itu saja.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain kita baca Al-Quran, ada nggak anjuran lainnya yang harus kita baca begitu, Ustaz? Silakan.
2: Iya, pertanyaan yang bagus. Sahabat Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa ibadah yang terbaik? Maka abdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ya, maka di antara yang terbaik daripada mengingat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah membaca Al-Quran. Namun adakah perbuatan atau amal yang lain selain daripada Al-Quran? Maka ada banyak ya ibadah-ibadah selain daripada membaca Al-Quran. Seperti kita membaca zikir, "Man arada an zikri fa innahu ma'isyatin dongka." Selain berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, juga kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita berkah, membuka daripada pintu-pintu rezeki dan akan membuat kehidupan kita menjadi dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang sekarang ya, kita dipenuhi dengan asap, hujan tidak turun, maka solusi juga bagi kita untuk memperbanyak membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Ada suatu cerita ya, orang-orang mengadu bahwa terjadi kemarau yang panjang, hewan-hewan tidak bisa minum, pecaklik. Maka ulama, salah satu ulama memberi solusi, aksaru min istighfar, perbanyaklah dalam membaca istighfar. Mungkin itu Mbak Tata, wallahu a'lam bishawab.
1: Lanjut lagi, silakan pendengar. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Sultan Ahmad Pasarkuto.
1: Suaranya agak keraskan sedikit, Pak, silakan.
4: Sultan Ahmad Pasarkuto.
1: Ya, bisa dikeraskan sedikit nggak suaranya, Pak Sukiman?
4: Ini sudah keras.
1: Baik, volume radionya dikecilkan, Pak.
4: Ya, ya, dikecil.
1: Putar. Kalau nggak dikecilkan nanti terputus takutnya, Pak.
4: Dengar, Pak.
1: Halo.
4: Halo, dengar.
1: Halo. Halo, Pak Sukiman. Oke, kan terputus kan. Ini saya ingatkan kembali ya pendengar ya, untuk yang mau bergabung, volume radionya dikecilkan atau tidak, jarak Anda dengan radio itu minimal berapa meter, 1,5 meter lah ya. Bisa seperti itu. Jadi enggak feedback di sini dan ujung-ujungnya nanti terputus, sayang sekali ya. Halo, assalamualaikum. Terputus. Di 0711-369977, 0821-792-79690, pendengar silakan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mbak Tata.
1: Iya, Pak Abu Bakar di Jejawi ya.
5: Ya.
1: Silakan, Pak.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Pak Abu Bakar. Apa kabar?
5: Alhamdulillah. Begini, Ustaz. Jadi kita sholat itu termasuk membaca Al-Quran atau bagaimana, Ustaz? Ya, itu aja, Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
2: Ya, pertanyaan yang menarik ya. Kita dalam sholat itu ada rukun ya. Di antaranya ada rukun qauli. Di antara rukun qauli itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah bagian daripada Al-Quran. Jadi ketika kita sholat, itu termasuk membaca Al-Quran. Bahkan, ya, bacaan Al-Quran pada sholat adalah bacaan Al-Quran yang terbaik. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia lagi sholat, maka akan mendapatkan 100 kebaikan. Barang siapa membaca Al-Quran dan dia sholatnya lagi duduk, dengan sholat sunnah atau dilakukan dengan duduk, maka ia mendapatkan 75 kebaikan atau pahala. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Quran di luar daripada waktu sholat dan ia dalam keadaan berwudu, maka mendapatkan 50 pahala. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia tidak mempunyai wudu, maka dia mendapatkan 25 kebaikan atau pahala. Maka jawabannya, ketika kita lagi sholat adalah termasuk membaca Al-Quran. Karena di bacaan Al-Quran itu ada Al-Fatihah, dan setelah kita membaca Al-Fatihah, kita disunnahkan untuk membaca ayat. Maka semakin kita banyak membaca Al-Quran di dalam sholat, maka itu semakin baik. Maka orang-orang dahulu ya menyiapkan Al-Quran yang besar, diletakkan di depannya ya, supaya dia bisa baca Al-Quran dalam keadaan sholat. Nah, tadi itu sudah kita jelaskan, ketika kita membaca Al-Quran dalam sholat ya, maka itu yang paling besar, yaitu 100 kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, ini ada pertanyaan via WA-nya kita, ada Pak Amar Butin ya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya dari Pak Ahmad Butin di Indralaya adalah, apakah kita dalam sholat membaca surat Al-Quran harus berurutan sesuai yang di dalam kitab surat-suratnya? Silakan Ustadz.
2: Iya, pertanyaan yang bagus. Maka dianjurkan kita membaca Al-Quran ya, maksudnya membaca surah ya, itu berdasarkan rentetan daripada Al-Quran diturunkan. Misalnya ya, surah Al-Ikhlas lebih dahulu dibanding surah Al-Falaq ya, itu seharusnya begitu ya. Namun ketika misalnya kita bacanya terbalik, itu tidak membatalkan daripada sholat kita. Namun lebih baik kita membacanya itu sebagaimana urutan yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.
1: Lanjut lagi, silakan pendengar. Tapi sebelumnya saya bacakan lagi nih, ada WA dari Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah berusaha sedikit-sedikit membaca Al-Quran dan istiqomah ya Ustadz ya, beserta artinya, lalu dampak apa yang kita rasakan dalam keseharian Ustadz? Apakah hati terasa lapang atau seperti apa begitu Ustadz? Silakan.
2: Iya, Abdullah bin Amr ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul menyuruh ia untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran ya, dalam 30 hari itu satu juz. Kemudian Abdullah bin Amr kembali mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Wahai Rasulullah, saya memiliki kemampuan untuk membaca lebih banyak daripada itu. Maka kemudian Rasul mengatakan, iqra'u bi isrin, baca Al-Quran ya, ya, 20 hari itu sudah khatam. Ya, lebih dikit lagi waktunya. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasulullah, ini ajidu quwwah. Wahai Rasulullah, saya masih memiliki kemampuan untuk lebih banyak lagi. Kemudian Rasul mengatakan, iqra'u fi khamsata asyarah, baca dalam 15 hari engkau mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian ia kembali berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya masih memiliki kemampuan yang lebih untuk lebih banyak lagi. Maka Rasul mengatakan, iqra'u fi asyarah, baca Al-Quran dalam 10 hari sudah khatam. Kemudian ya, dia mendatangi Rasulullah SAW, bahwa mengatakan, saya memiliki kemampuan lagi wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqra'u fi usbu, baca Al-Quran seminggu sudah khatam. Kemudian ya, dalam kisah yang lain, Al-Imam Al-Maqdisi ya, ketika dia menuntut ilmu, maka ia mengatakan, kullama zada hizbi minal Quran zadat barakati fi waqti, setiap saya membaca lebih banyak daripada Al-Quran, maka waktu saya terasa berkat. Ketika dia menuntut ilmu, ketika hari-harinya itu diisi dengan baca Al-Quran, maka ia mendapatkan ilmu itu lebih mudah. Mudah dalam menulis, mendengarkan, memahami. Namun ketika ia sedikit atau tidak membaca Al-Quran, maka ia akan lebih sulit dalam memahami ilmu. Terkadang aneh ya, kita mengatakan dalam keadaan sibuk misalnya, kita tidak mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran. Padahal, ya, kalau kita menyempatkan untuk membaca Al-Quran dalam kesibukan itu, waktu kita akan menjadi berkah. Maksudnya apa? Ketika misalnya kita mengerjakan sesuatu, sesuatu itu biasanya ya dilakukan 2 jam. Namun ketika kita membaca Al-Quran, hal tersebut dengan keberkahan Al-Quran bisa diselesaikan dengan 20 menit. Jadi ketika kita baca Al-Quran, waktu kita akan berkah. Ya, seharusnya kalau waktu berkah, pekerjaan yang biasanya memangkas waktu yang lama itu bisa dipangkas dengan waktu yang lebih sedikit. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Dengar enggak Mak Tata?
1: Ya, silakan Pak Sukiman.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sukiman Pasar Kuto ini Pak Ustaz.
1: Iya, silakan.
6: Mau bertanya. Kita ini ahli membaca Quran. Misalnya kita bukan orang Islam, kata ahli. Nah, sedangkan dia tidak mengerti masalahnya. Tahu tidak kenal sama Tuhan. Bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Soalnya banyak yang bisa membaca Quran tetapi tidak kenal Tuhan. Itu aja Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Apa tadi Mbak, contohnya di awalnya kurang jelas.
1: Banyak orang yang bisa baca Quran tuh tapi tidak seperti apa? Amalannya gitu.
2: Oh, ya. Al-Quran itu tadi ada tahap-tahapan ya kan, membaca, memahami, dan mengamalkan. Tingkat yang paling tinggi tadi adalah mengamalkan isi daripada Al-Quran. Maka di dalam ayat yang lain ya, fungsi daripada Al-Quran hudan adalah sebagai petunjuk. Nah, hudal lil muttaqin ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka setelah kita membaca, mempelajari dan kemudian kita mengamalkan isi daripada kandungan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Araktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima." Saya tinggalkan kepadamu 2 pustaka. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada 2 pustaka itu. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran ya, menuntut kita bukan hanya untuk membaca. Namun ya, Al-Quran juga isi kandungan Al-Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pernah bertanya, sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ahlakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ahlaknya Rasulullah sallam? Kana ahlakuhu Quran. Ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Ini dalam artian Rasul bukan hanya membaca, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkannya dalam kesehariannya, yaitu ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Lanjut, baik, lanjut lagi nih pendengar, silakan di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Sama Bapak siapa, di mana Pak?
7: Sama Allah.
1: Silakan Pak.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini yang bertanya, yang mana yang dinamakan membaca khotbah yang halal?
1: Apa, Pak?
2: Halo?
7: Mana membaca khotbah yang halal?
2: Apa, radionya tolong dikecilin, Mbak?
1: Membaca khotbah yang salah, begitu ya?
7: Yang halal.
1: Membaca khotbah yang halal?
7: Iya, itu tolong pencerahannya.
1: Baik, silakan Ustadz.
2: Membaca
1: khutbah yang halal.
2: Yang halal. Ya mungkin kita ini ya. Jadi di hari Jumat itu ada sholat dan di antara sholat itu ada namanya khutbah. Dan maksudnya khutbah yang benar ya. Khutbah yang halal maksudnya khutbah yang benar karena dalam khutbah itu ada rukun-rukunnya. Di antaranya adalah hamdalah. Ya, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian wasiat takwa, kemudian membaca ayat ya dalam di Al-Quran. Maka di dalam khutbah ya di sini harus membaca ayat daripada Al-Quran. Maka khutbah itu tidak akan sah kecuali di dalamnya ada membaca Al-Quran. Ini mengindikasi pentingnya Al-Quran. Kemudian ya, doa bagi orang-orang mukmin di khutbah kedua. Nah, itulah syarat-syarat khutbah yang harus dilakukan ketika orang tersebut berdiri menjadi khatib. Nah, ketika salah satu rukun ini tidak diamalkan, maka khutbahnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya bacakan dulu pertanyaan ini yang masuk via WA kita ya Ustadz ya. Al-Quran telah dibaca, dihafal, dan dilantunkan oleh banyak umat Islam. Tetapi kenapa nilai-nilai Al-Quran ini kadang belum tercermin dalam perilaku sosial seperti kejujuran, keadilan, kepedulian, dan sikap saling menghormati. Apalagi di negara kita saat ini banyak sekali tersorot korupsi di mana-mana begitu ya, zolim begitu. Silakan Ustadz.
2: Ya, dalam sebuah hadis ya dijelaskan ya itu ada orang-orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu hanya istilahnya sekedar bacaan, hanya lewat daripada tenggorokannya, tidak mengamalkan isi dan kandungan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan bahwa ya seyogyanya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ya beliau menerima Al-Quran ya dan beliau menjelaskan Al-Quran dan hidup beliau dihiasi dengan Al-Quran. Baik dari akhlak, tingkah laku, perbuatan, Rasulullah SAW mencerminkan bagai Quran yang berjalan. Nah, ini seyogyanya kita menjadikan uswah, contoh kepada kita, agar kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, namun isi kandungan Al-Quran juga diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Lanjut lagi. Nah, kita ini kan hidup di tengah kemajuan teknologi ya Ustadz ya. Derasnya informasi dan perubahan gaya hidup. Bagaimana umat Islam menerjemahkan pesan Al-Quran agar tetap relevan menghadapi persoalan modern tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya?
2: Ya, Al-Quran ya adalah kitab yang ketika kita mencari solusi, mencari apapun, maka ketika kita mempelajari Al-Quran, maka kita akan menemukan solusi di dalamnya. Jadi Al-Quran adalah kitab yang tidak termakan dengan kemajuan zaman. Al-Quran akan senantiasa relevan, baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang ini. Bahkan para ahli peneliti menemukan keajaiban-keajaiban ketika dia meneliti, memperdalami Al-Quran. Bahkan teknologi yang ini itu adalah cerminan daripada kajian-kajian yang mendalam di dalam Al-Quran. Bahkan ya, ada seorang pengen mencari sesuatu yang jadi yang dalam kehidupannya, maka dia buka Quran. Nah, maka di situ dia baca, menemukan jawaban daripada solusi kehidupannya ya. Dalam ayat yang lain dikatakan ya, kalau kalian mau ingin bertanya, ingin mengetahui sesuatu, fal yaqra'ul Quran, baca Al-Quran. Mungkin itu Mbak, Allah a'lam bi bishawab.
1: Baik, lanjut lagi saya bacakan WA lagi dari Pak Wahdi di tidak disebutkan di mana ya. Assalamualaikum Ustaz, terjemahan Mushaf Al-Quran di Indonesia oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu apakah sendiri atau banyak pakar bahasa? Nah, bagaimana juga menerjemahkan kitab-kitab Imam Syafi'i, apakah sendiri-sendiri juga? Terima kasih.
2: Ya, ada lajnah namanya, ada lajnah Tashihul Al-Quran. Jadi di Indonesia ini dalam menerjemahkan Al-Quran itu bukan sendiri, ada lembaga ya, banyak diantaranya para ahli Al-Quran, para ahli bahasa, ahli sastra, ahli tafsir, ahli hadis, yang orang-orang berkompeten dalam bidang Al-Quran, namanya Lajnah Tashihul Al-Quran. Jadi yang menerjemahkan Al-Quran itu tidak sendiri, tapi kumpulan ya, banyak orang yang ikut andil dalamnya, dan orang-orang yang di situ adalah orang-orang yang mempunyai kompeten dalam bidang Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.
1: Lanjut lagi pendengar, silakan untuk bergabung di line teleponnya kita di 0711369977. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata.
1: Sama siapa di mana?
8: Pak Zakaria di Kenten.
1: Oke, silakan Pak.
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Zakaria?
8: Alhamdulillah sehat, semoga Ustaz juga sehat ya bersama kita semua.
2: Alhamdulillah.
8: Ya, begini Ustaz, kan kalau kita melakukan sholat itu kan kita tidak hanya mengharapkan sahnya saja Ustaz ya. Kita kalau bisa diterima oleh Allah. Nah, permasalahannya begini Ustaz, kadang-kadang di sholat isya Ustaz ya, kita kadang-kadang melakukan sholat itu ini betul ngantuk sekali Ustaz ya, sehingga kita menundanya sedikit pada petang malam atau sepertiga malam gitu. Jadi karena bacaan pada malam itu kan otomatis khusyuk kan Ustaz, lebih khusyuk kepada Allah, kita membacanya kita langsung seolah-olah berbicara dengan Allah langsung. Mohon penjelasan Ustaz. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, di waktu mengerjakan sholat itu ada waktu utama ya. Waktu utama itu adalah di awal-awal waktu sholat. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ayu amalil abdul, amal apa yang terbaik? Kata Rasulullah SAW adalah melaksanakan sholat di awal waktu ya. Namun ya, ketika memang waktu isya ini panjang ya, dari habis isya sampai subuh. Namun yang terbaik ya adalah ketika melaksanakan sholat itu di awal waktu. Karena ketika kita sholat di awal waktu memungkinkan kita untuk hadir berjamaah ya, di masjid-masjid semuanya musholah itu melaksanakan sholat jamaah. Semakin kita banyak ya dengan orang yang hadir dengan kita sholat jamaah ya, maka itu semakin kita lebih baik ya, karena kita tidak tahu sholat siapa yang diterima, mungkin sholat imam atau sholat yang pertama. Jadi lakukanlah kalau bisa sholat itu di awal waktu dan berjamaah. Nah, ya, jadi sholat itu dilakukan di awal waktu dan berjamaah. Namun kalau kita misalnya ada kesibukan atau lainnya ya, sehingga ada uzur, maka melaksanakan sholat di akhir waktu, di tengah malam, itu dari segi sahnya tetap sah ya. Tapi yang lebih afdol adalah di awal waktu. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, lanjut lagi. Ini ada WA yang masuk dari Bunga di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Mbak Tata. Waalaikumsalam. Maaf, ini pertanyaannya kalau di luar tema ya. Barang siapa melihat kemungkaran, tegur dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, selemah-lemahnya iman. Pertanyaannya, kalau misalkan ulama atau ustadz atau ustazah dalam ceramah atau tausiah menyindir oknum pejabat yang zolim, apakah disebut ghibah? Mohon pencerahannya, begitu Ustaz, silakan.
2: Ya, dalam sebuah hadis ya, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, fal yughayyir, maka hendaklah ia mencegahnya. Pertama adalah dengan tangan. Ya, ini adalah orang-orang yang memiliki power, yang memiliki kekuatan ya, misal sebagai mana pejabat, aparat, polisi, TNI ya. Di saat ini kalau dia melihat mungkar, maka cegah dengan kemampuannya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Seperti zaman sekarang misalnya ya, zaman banyak orang yang membakar lahan, maka yang bisa mencegah dengan kekuasaan adalah ya, aparatur pemerintahan ya, dibuatkan regulasi ya, bagi orang yang membuat jerah sehingga orang-orang itu tidak membakar lahan. Ya, kemudian tingkatan yang kedua adalah bilisan. Nah, sebagian ulama bilisan ini adalah tugasnya para muballigh, para dai. Nah, ya ketika mengingatkan orang yang salah itu bukan bentuk daripada ghibah yang dia haramkan. Ini adalah ghibah tapi tidak berdosa karena kita mengingatkan seorang untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita ingin ada seseorang misalnya ya di sana yang senantiasa melakukan kejahatan, kita ngomongi dia agar orang-orang lain terhindar dari dia, maka itu bukan ghibah yang diharamkan ya. Jadi ketika ulama menyindir para pejabat, maksudnya bukan menyindir, menasehati lebih tepatnya, menasehati para pejabat, ini adalah tugas daripada ulama untuk mengingatkan dengan lisan ya, dalam surah Al-Asr ya, wa tawasaw bis sabri watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, jadi ini adalah bentuk kecintaan para ulama ya, untuk mengingatkan para pejabat. Nah, maka di alhamdulillah di Palembang ini sudah ada forum ulama wal umara. Maka ketika mungkin pejabatnya lupa, di situ ada ulama yang mengingatkan para umara. Wallahu'alam bisawab.
1: Lanjut lagi, pendengar silakan di line telepon. Masih ada berapa menit lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Baik, terputus. Silakan pendengar dicoba kembali di line telepon 0711-369977 atau bisa di 0821-7927-900 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang untuk yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita di kesempatan pagi hari ini ya. Ada pertanyaan nih ya Ustadz ya. Pertanyaannya adalah Yang udah masuk di 08217927900. Nah, Ustadz, ketika seseorang menghadapi kesulitan ekonomi, sakit, kehilangan pekerjaan atau persoalan keluarga ya, bagaimana konsep keberkahan dapat dipahami tanpa membuat penderitaan seolah-olah itu harus diterima begitu saja tanpa ikhtiar memperbaiki keadaan?
2: Ya, jadi orang yang Islam atau orang yang membaca Al-Quran bukan dalam artian hidupnya tidak bermasalah. Ya, mungkin karena masalah itu adalah hal yang lazim ya dalam kehidupan kita. Maka yang membedakan orang yang membaca Al-Quran adalah dari segi menghadapi masalah. Jadi ketika ditimpa masalah, maka orang yang senantiasa hidup bersama Al-Quran, maka ia dalam menghadapi masalah tersebut dengan sabar, dengan ketabahan, dengan hati yang lapang, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ya, dalam sebuah ayat dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seorang hamba dari kadar yang kemampuan dia. Jadi, ya memang mungkin ada masalah, tapi dalam menghadapinya itu yang berbeda. Ya, kalau orang-orang yang hidup dengan Al-Quran, maka dia menghidup ketika ada masalah, ada yang meninggal misalnya, ada kehilangan atau ada masalah lainnya, maka dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan ia dengan sabar dan qanaah dalam menghadapi masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, silakan pendengar, satu penelpon terakhir mungkin ya sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini di 0711-369977 0821-7927-9090. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Sama siapa di mana?
9: Bu Sofia di Sekoja.
1: Oke, Bu Sofia, silakan.
9: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ini kalau kita apa itu subuh sama maghrib ayatnya, ayat kursi sama Alif Lam. Apa enggak apa-apa salah.
1: Oke. Baiklah. Gimana Ustaz kalau kita sholat itu ayat kursi sama apa tadi ya? Al-Quran apa ya? Enggak apa-apa bacaannya seperti itu. Silakan Ustaz.
2: Ya. Iqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah ya apa yang mempermudahkan kamu dalam Al-Quran ya. Jadi ada seorang sahabat ya yang dalam kesehariannya ya dalam sholatnya selalu membaca surah Al-Ikhlas ya. Setiap sholat dia baca surah Al-Ikhlas. Setiap sholat dia baca Al-Ikhlas. Kemudian ketika ditanya, kenapa engkau membaca surah Al-Ikhlas? Kata dia, inni uhibbu, saya mencintai Allah, mencintai surah Al-Ikhlas. Maka engkau akan bersama dengan yang engkau cinta. Jadi tidak mengapa ya kita membaca tadi ayat kursi dengan Alif Lam atau yang lainnya ya, yang mudah bagi kita. Namun ya biasanya kalau kita jadi imam atau di masjid ya lebih baik itu bervariasi, takutnya nanti makmum berkomen. Tapi kalau kita sholat sendiri ya tidak apa-apa. Allahu a'lam bi
1: Bismillah. Baik, Ustadz, semua pertanyaan sudah kita jawab, baik telepon maupun WA ya. Silakan Ustadz, sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa yang mau disampaikan kembali untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz.
2: Ya, saya akan closing dengan suatu pertanyaan. Sudah berapa lama kita tidak membaca Al-Quran? Apakah anak-anak kita, keluarga kita ya sudah bisa membaca Al-Quran? Apakah kita sudah memberikan contoh kepada mereka dalam hal membaca Al-Quran? apakah di rumah kita sudah ada waktu khusus ataukah kita sudah menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran? Kalau jawabannya belum, jangan putus asa. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan sampai selesai daripada mendengar acara ini lewat telinga kanan, lewat telinga kiri. Namun yang lebih penting adalah kita mengaplikasikan apa-apa yang kita dengar. Baik, kita bertekad mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, saya akan memperbaiki hubungan saya dengan Al-Quran. Jangan tunggu pandai untuk membaca Al-Quran. Jangan tunggu tua baru mulai belajar Al-Quran. Jangan tunggu Ramadan untuk mendekat kepada Al-Quran. Mulailah hari ini, meskipun hanya beberapa ayat, namun itu terus dijaga sampai akhir hayat. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz hadirin yang sudah bergabung bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Sehat selalu Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga di aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Saya rasa budaya lokal dan budaya global sebenarnya bisa berjalan berdampingan. Kita boleh suka musik, film, atau tren dari luar negeri, tetapi budaya daerah sendiri tetap harus dipelajari dan dilestarikan.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Perkembangan teknologi dan modernisasi menjadi salah satu modal awal generasi muda dalam menjaga dan mengenalkan budaya daerah hingga mancanegara. Sebanyak 15 penerbangan pagi di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang melakukan perubahan jadwal atau retiming akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu jarak pandang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya, Tata Edins.

0: Pendengar, perkembangan teknologi dan modernisasi menjadi salah satu modal awal generasi muda dalam menjaga dan mengenalkan budaya daerah hingga manca negara.
1: Kemajuan teknologi dan modernisasi hingga saat ini menjadi salah satu modal untuk generasi muda dapat terus menjaga nilai-nilai budaya hingga mempromosikannya di tingkat kancah internasional. Hal ini diungkapkan pemerhati komunikasi publik sosial, Dr. Isabella. Menurutnya, hingga saat ini modal awal perkembangan teknologi menjadi salah satu pendorong perkembangan budaya atau pengenalan budaya hingga mancanegara. Isabella juga menuturkan, dengan kemajuan teknologi, adanya media sosial hingga terbentuknya komunitas menjadi salah satu wadah komunikasi generasi muda untuk saling menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada hingga saat ini.
2: Kepada satu kumpulan tidak harus berkumpul bersama, tapi ada satu fenomena sekarang seiring kemajuan teknologi digital sekarang, komunitas pun semakin berkembang dengan berbagai macam bentuk.
1: Dr. Isabella juga menuturkan, dengan perkembangan teknologi dan wadah media sosial dapat menjaga nilai-nilai asli budaya suatu wilayah hingga anak cucu atau keturunan nantinya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu, di tengah derasnya arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, generasi muda memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam merawat serta mengenalkan budaya lokal ke panggung dunia. Penggunaan media sosial dan platform digital kini bukan lagi sekadar sarana hiburan, melainkan instrumen strategis untuk melestarikan identitas budaya daerah. Budayawan Sumatera Selatan, Kurniawan, mengungkapkan bahwa pemuda masa kini memiliki keunggulan fleksibilitas dan kreativitas dalam mengemas warisan leluhur agar tetap relevan dengan zaman. Menurutnya, pendekatan digital menjadi jembatan efektif untuk mendekatkan nilai-nilai tradisi kepada generasi sebaya maupun masyarakat internasional. Pembuatan video pendek di sosial media yang mengulas sejarah pakaian adat seperti aesan gede, tari-tarian tradisional, hingga kuliner khas dengan kemasan modern tanpa menghilangkan esensi aslinya.
3: Saat ini media sosial itu tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dan mencari hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenal dan memperkenalkan budaya lokal. Nah, contohnya tuh seperti tari tradisional, pakaian, makanan khas, kemudian kerajinan, dan berbagai tradisi yang dibagikan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, maupun YouTube. Teknologi itu bukanlah ancaman bagi budaya lokal, justru teknologi itu dapat menjadi sarana untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya selama penggunaannya itu tetap menghargai nilai dan makna budaya tersebut.
0: Kurniawan menambahkan, meskipun peluang di ruang digital sangat besar, namun ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi dan akurasi informasi. Ia berharap para pemuda tidak hanya sekadar mengejar tren atau engagement, tetapi juga benar-benar memahami makna filosofis dari budaya yang dipromosikan. Melalui pemanfaatan teknologi yang bijak dan beretika, kekayaan kebudayaan Sumatera Selatan diharapkan tidak hanya bertahan di rumah sendiri, tetapi juga makin dikenal dan diakui secara global. Pendengar, selanjutnya kita simak ragam komentar masyarakat bagaimana memelihara warisan budaya lokal.

0: Menurut saya, budaya lokal itu jangan sampai kalah sama budaya luar yang sekarang mudah kita lihat di media sosial. Anak muda memang harus mengikuti perkembangan zaman, tapi bukan berarti melupakan budaya sendiri. Misalnya, belajar bahasa daerah, mengenal makanan tradisional, kesenian, sampai pakaian adat. Justru budaya lokal bisa kita kenalkan lewat media sosial dengan cara yang lebih kekinian. Jadi kita tetap modern, tetapi identitas sebagai orang Indonesia tetap kuat.
1: Saya rasa budaya lokal dan budaya global sebenarnya bisa berjalan berdampingan. Kita boleh suka musik, film, atau tren dari luar negeri, tetapi budaya daerah sendiri tetap harus dipelajari dan dilestarikan. Kalau anak muda tidak mengenal budayanya, lama-lama bisa hilang. Menurut saya yang penting bukan menolak budaya asing, tetapi menyaring mana yang baik dan tetap menjadikan budaya Indonesia sebagai identitas kita.
0: Budaya lokal sebenarnya bisa menjadi kekuatan bangsa, bahkan bisa membuka peluang ekonomi. Budaya itu jangan hanya juga dianggap sebagai suatu yang kuno. Kalau dikemas dengan kreatif dan mengikuti perkembangan zaman, budaya lokal justru dikenal sampai ke luar negeri dan juga menjadi kebangsaan kita, kebanggaan Indonesia.
2: Pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengenal, mempelajari, dan melestarikan kebudayaan. Tradisi yang dahulu diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan, pertunjukan seni, ritual adat, hingga kebiasaan masyarakat, kini memiliki ruang baru untuk diperkenalkan melalui media sosial dan berbagai platform digital. Di Sumatera Selatan, kekayaan budaya seperti tradisi adat, bahasa daerah, seni pertunjukan, hingga kearifan lokal merupakan identitas yang perlu dijaga sekaligus diperkenalkan kepada generasi muda. Lalu, bagaimana kita menjaga agar budaya tanpa menutup diri terhadap perkembangan zaman? Bagaimana juga teknologi digital dapat menjadi jembatan yang menghubungkan warisan leluhur dengan generasi masa depan? Untuk membahasnya, kita simak berikut cuplikan wawancara reporter RRI bersama pegiat budaya sekaligus Ketua Masyarakat Berdaya Sumsel, Ki Edi Susilo.
3: Oke, Ki Edi, saat ini generasi muda kan lebih banyak menghabiskan waktu di dunia digital nih, Ki. Mulai dari media sosial hingga berbagai platform hiburan. Menurut Ki Edi sendiri, bagaimana kondisi pelestarian budaya lokal di Sumatera Selatan saat ini? Apakah digitalisasi sudah menjadi peluang nyata untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda, atau justru ada kekhawatiran nilai-nilai asli budaya mulai tergerus oleh tren digital, Ki?
4: Digitalisasi ini sangat penting sekali buat pembangunan pertumbuhan budaya. Namun memang di Sumatera Selatan ini kalau saya lihat belum cukup maksimal. Nah, perlu adanya satu manajemen yang itu dalam pengemasan budaya era kekinian itu yang lebih maju dan lebih produktif, sehingga dia tidak kehilangan maknanya sebagai satu budaya luhur warisan di bumi Sriwijaya ini atau di Sumatera Selatan ini. Nah, digitalisasi itu penting dilakukan, ya kan? Sehingga karena memang sekarang ini gen Z atau yang baru mulai tumbuh ini, gen alpha ini, dia sangat lekat dengan yang namanya digitalisasi. Makanya membawa budaya ke dalam bentuk digitalisasi itu menjadi satu keharusan di Provinsi Sumatera Selatan, dan ini harus segera dilakukan.
3: Lalu kita melihat banyak tradisi lokal mulai diperkenalkan melalui video pendek, konten kreatif, dan media sosial. Namun terkadang budaya hanya ditampilkan sebagai hiburan tanpa penjelasan mengenai sejarah, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut Ki Edi, bagaimana cara mengemas warisan budaya Sumatera Selatan agar lebih menarik di ruang digital, tetapi tetap menjaga keaslian, etika, dan makna yang diwariskan pada leluhur?
4: Cara pengemasannya ya kan gini nih, kita contoh ya. Strategi digitalisasi ini kan adalah strategi soft power, atau kalau diinikan, ya soft power dia, satu kekuatan yang soft tapi bisa meledakkan. Contoh yang sudah berhasil itu adalah Jepang dan Korea Selatan ya. Korea Selatan itu lewat Korean style-nya itu, woi, bisa mendunia sekali, dan itu strategi kebudayaan yang menurut saya cukup berhasil. Nah, kita bisa melakukan itu, apalagi budaya-budaya kita ini kan sangat luar biasa di Sumatera Selatan itu. Misal dari pakaian saja kita punya songket, sebenarnya songket itu, wih, dahsyat sekali. Kita punya banyak sekali cerita rakyat. Misal gini, daripada kita terlalu mengagumi cerita-cerita fiktif, semisal kayak Batman, Superman yang dari Barat itu kan, kenapa kita tidak munculkan tokoh yang tidak fiktif dari Sumatera Selatan, semisal kan? Nah, tokoh-tokoh ini kita munculkan, misal kayak Ratu Sinuhun atau Sultan Mahmud Badarudin atau yang lain-lain tokoh-tokoh, atau Dapunta Hyang, atau Dapunta lah, kita Dapunta kita kemas dalam sebuah komik atau dalam sebuah film. Nah, itu bisa kita angkat sebagai satu strategi kebudayaan melalui digitalisasi, ya kan. Kita mulai semisal tempat-tempat panorama wisata kita kemas yang cukup menarik dalam digitalisasi, dan ini akan sangat bagus dalam menopang Sumatera Selatan, karena memang Sumatera Selatan itu harus juga dikenalkan ke publik melalui bentuk budaya. Apalagi salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu ibu kotanya Palembang, adalah kota tertua di Indonesia.
3: Oke, lalu yang kemudian ini Ki, yang terakhir Ki, sebagai pegiat budaya sekaligus ketua masyarakat berdaya Sumatera Selatan, langkah konkret apa yang perlu dilakukan oleh komunitas budaya, pemerintah, dunia pendidikan, bahkan masyarakat untuk mendorong digitalisasi warisan lokal? Apakah sudah saatnya dibangun gerakan bersama untuk mendokumentasikan bahasa daerah, cerita rakyat, seni tradisional, dan pengetahuan lokal ke dalam arsip digital agar tidak hilang ditelan zaman? Seperti apa, Ki?
4: Segera dimulai strateginya, Pak, supaya masyarakat punya peran konkret dalam pelestarian budaya digital, yaitu pelatihan-pelatihan digitalisasi di tingkatan RT, di tingkatan RW, di tingkatan kelurahan, di tingkatan desa, dengan modul yang benar dan tepat, ya kan? Karena digital ini juga bisa menjadi dua sisi mata uang, itu kan yang sangat bisa bertentangan gitu. Kalau dia bagus kita manfaatkan, bisa menjadi satu senjata yang cukup efektif. Tapi kalau kita salah dalam mengelola digitalisasi ini, yang bertebaran itu malah hal-hal yang negatif, ya kan? Ya, kita tahulah sama-sama bagaimana perkembangan hal-hal negatif di dunia digital ini, tidak perlu kita sebutkan. Tapi yang perlu kita dorong adalah modul-modul produktif atau kerangka-kerangka pelatihan-pelatihan yang produktif untuk memanfaatkan ruang digital atau digitalisasi ini menjadi satu kekuatan soft power yang cukup bisa menopang, dan masyarakat bisa sangat berperan di situ, asal kita memiliki satu koridor atau satu modul yang tepat untuk pemajuan budaya ini. Jadi begitu, terima kasih.
3: Oke, terima kasih Ki Adi atas waktu dan kesempatan pada hari ini. Demikian pendengar wawancara singkat saya bersama dengan salah satu pegiat budaya di Sumatera Selatan yang juga ketua dari Forum Masyarakat Berdaya Sumatera Selatan, Ki Adi Susilo. Saya Muhammad Maulana dari Palembang, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Pendengar, sebanyak 15 penerbangan pagi di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang melakukan perubahan jadwal atau retiming akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu jarak pandang.
6: Sebanyak 15 penerbangan pagi di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin ICB 2 Palembang melakukan perubahan jadwal atau retiming akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karula yang mengganggu jarak pandang pada Kamis 15 Oktober 2026. Airport Operation Service and Security Division Head Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ferry Rizky Permana mengatakan, jarak pandang sempat turun hingga 50 meter. Menurut catatan pengelola bandara, kondisi tersebut menjadi jarak pandang terendah selama periode kabut asap. Menurutnya, jarak pandang sempat turun 50 meter pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ferry menuturkan, sebanyak 15 penerbangan yang semula dijadwalkan berangkat pada pagi hari mengajukan penyesuaian jadwal menjadi sore hingga malam. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan operasional penerbangan dengan kondisi jarak pandang. Pengajuan rai timing telah berlangsung sejak Senin 12 Oktober seiring memburuknya kondisi kabut asap di Palembang sejak Sabtu 10 Oktober 2026. Menurut Ferry, Bandara Internasional SMB 2 Palembang melayani sekitar 50 pergerakan penerbangan per hari, terdiri atas 25 keberangkatan dan 25 kedatangan. Maskapai yang beroperasi di bandara tersebut antara lain Citilink, Pelita Air, Garuda Indonesia, serta Lion Air Group yang mencakup Lion Air dan Super Air Jet.
7: Tadi pagi, visibility jarak pandang di bandara sempat turun sampai di angka 50 meter. Di saat ini, kalau untuk penerbangan pagi yang berangkat, itu ada sekitar 6 flight yang tertunda dan ada satu flight yang di-cancel, yaitu rute dari Singapura. Penerbangan seperti
8: apa? Bagaimana cepatkan lalu apa ini untuk parah pak?
7: Berdasarkan pengamatan kami, hari ini cukup yang terparah ya, di angka sampai 50 meter.
8: Cepat lumpuh juga bandara artinya pak ya, selama berapa jam gitu?
7: Iya, sempat tertunda keberangkatan. Kami perkirakan jika saat ini pukul setengah 10 mungkin sekitar 15 menit lagi mungkin ada penerbangan yang berangkat.
8: Yang pertama berangkat di jam 5 atau berapa?
6: Adapun keputusan perubahan jadwal berada pada masing-masing maskapai dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan keselamatan penerbangan. Sebelumnya, pengelola bandara menginformasikan dua penerbangan rute Singapura-Palembang dan sebaliknya yakni TR-254 dan TR-255 berstatus batal. Selain itu, sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami keterlambatan, delay, meliput QG-989 rute Palembang-Batam, JT-246 rute Palembang-Batam, IU-921 rute Palembang-Jakarta, ID-7056 rute Palembang-Halim Perdana Kusuma, serta IU-302 rute Palembang-Pangkal Pinang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BMKG memprediksi curah hujan di Sumatera Selatan masih rendah dalam sepekan ke depan. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sumatera Selatan memprediksi potensi hujan masih rendah dalam sepekan ke depan, terutama di wilayah Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Kota Palembang. Cuaca panas dan minimnya hujan dapat meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau kahutla di Sumatera Selatan. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sinta Andayani mengatakan, pertumbuhan awan hujan masih sangat terbatas. Kondisi ini membuat peluang hujan dalam sepekan ke depan belum menunjukkan peningkatan.
10: Jadi tidak terdapat peningkatan potensi hujan. Jadi pertumbuhan awan hujan di sana sangat kecil, sangat terbatas.
9: Minimnya hujan membuat lahan dan vegetasi semakin kering sehingga lebih mudah terbakar. Karena itu, masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kahutla. Warga juga perlu menjaga kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan saat beraktivitas di tengah cuaca panas. Desi Mesari melaporkan.
2: Pendengar, ratusan jurnalis di Palembang melakukan aksi unjuk rasa menuntut pihak kepolisian menangkap pelaku penganiayaan terhadap dua orang jurnalis. Kapolda Sumsel menyatakan akan melakukan investigasi menyeluruh dengan berdasarkan scientific investigation.
11: Tangkap pelaku, polisi tidak boleh kalah oleh ormas. Polisi jangan takut dengan ormas, jenderal. Kalau polisi takut, bubar.
12: Ratusan jurnalis yang tergabung dalam koalisi pers Sumsel melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumsel kemarin. Mereka meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus pengeroyokan dan penganiayaan pada aksi demo Selasa lalu yang mengakibatkan jurnalis Tribun Sumsel Rahmat Kurniawan dan jurnalis Pal TV Mulyadi terluka. Masa aksi yang datang dengan pakaian berwarna putih dan pita merah berorasi secara bergantian di depan pagar. Tak lama berselang, Kapolda Sumsel Irjen Pol Roni Samtana menemui masa aksi dan mendengarkan tuntutan. Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum BWI Pusat, Oktavriadi, meminta agar pihak kepolisian tidak hanya menggunakan pasal pidana umum dalam kasus ini. Oktav meminta agar pelaku juga dijerat undang-undang pers karena telah menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
13: Ditambahkan dengan pasal Undang-Undang Nomor 40, karena apa? Wartawan kemarin bukan akses, bukan akibat dari bentrok, tapi sengaja dikejar untuk dihapus foto dan video. Artinya sengaja mereka menghalangi kerja wartawan.
12: Sementara itu, Kapolda menyampaikan kasus ini juga telah menjadi atensi Kapolri dan akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Investigasi akan dilakukan berdasarkan scientific investigation secara terbuka dan transparan.
13: Kedua perintah Bapak Kapolri yang kami sebutkan tadi, lakukan investigasi secara menyeluruh. Artinya, nanti dalam konteks investigasi nanti, terima kasih tadi Bang, ya tadi katanya ada foto-foto video, kami akan terima, kami akan tampung. Ya, kami akan tampung semuanya untuk membuat investigasi. Investigasi ini benar-benar ya scientific investigation, kan seperti itu. Kita akan mendasarkan semuanya berdasarkan alat bukti yang ada. Kita tidak akan tutup-tutupi. Ada
12: video yang beredar. Hingga saat ini, tiga orang telah diamankan pihak kepolisian, masing-masing satu orang yang diduga menjadi provokator dan dua orang terduga pelaku yang menyerahkan diri. Meski demikian, Kapolda berjanji pengungkapan kasus akan terus dikembangkan, termasuk mencari aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Rian Apridani melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Roni Samtana mengatakan Polda bersama Polres jajaran serta instansi terkait terus mengoptimalkan langkah penanganan karhutlah di lapangan.
14: Polda Sumatera Selatan menggelar konferensi pers terkait perkembangan dan penanganan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di gedung utama Polda Sumatera Selatan kemarin siang. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Roy Samtana menegaskan penanganan karhutlah menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Dampaknya sangat luas, tidak hanya merusak lingkungan dan ekosistem, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta keselamatan penduduk. Kapolda Sumatera Selatan mengatakan Polres jajaran dan instansi terkait terus mengoptimalkan langkah penanganan di lapangan. Pihaknya berkomitmen untuk konsentrasi menjalankan langkah pencegahan, pemantauan berkala, pemadaman api, mitigasi bencana, hingga penegakan hukum tegas terhadap siapa saja yang diduga melakukan tindak pidana karhutlah.
15: Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa di tengah berbagai macam upaya pencegahan yang sudah sedemikian masif kami lakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam mencegah karhutlah di Sumatera Selatan ini, tidak kita bisa pungkiri tetap saja terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Tentunya dalam konteks ini kami dari kepolisian Polda Sumatera Selatan sebagai yang dimanakan dalam oleh undang-undang kepolisian sebagai penegak hukum, maka dalam konteks kebakaran hutan dan lahan ini kami juga diamanahkan untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku baik pribadi, perseorangan ataupun korporasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini teman-teman sekalian, penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan untuk tahap penyelidikan hingga saat ini ada 132 perkara yang sedang ditangani dalam tahap penyelidikan. Ini baik dari Polda maupun Polres jajaran Sumatera Selatan. Kemudian selanjutnya terdapat 58 perkara peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang sudah naik ke tahap penyidikan. Dari 58 perkara ini dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkara yang berhubungan dengan perbuatan perseorangan dan perkara yang berhubungan dengan perbuatan korporasi. Di mana untuk perkara yang berhubungan dengan perorangan ini ada 41 perkara. Kemudian untuk yang korporasi ini ada 17 perkara. Nah, dari 58 perkara tersebut kami sudah menetapkan ada 52 tersangka.
14: Ditambahkan Kapolda Roy Samtana, berdasarkan rekapitulasi data sejak Januari hingga Oktober tahun 2026, tercatat sebanyak 25.405 titik panas atau hotspot tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Dari puluhan ribu titik panas tersebut, tim gabungan di lapangan mencatat sebanyak 15.124 titik lahan telah masuk dalam kategori pemadaman langsung. Masih dalam rekapitulasi data yang sama, total luas lahan yang terbakar di wilayah Sumatera Selatan tercatat mencapai 9.002.764 hektar. Angka ini mencerminkan tingginya skala kerawanan bencana karhutla yang harus dihadapi bersama. Seluruh data tersebut menjadi gambaran nyata besar tantangan penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Kedepan, penanggulangan karhutla dinilai memerlukan kerja terpadu dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan yang harus dimulai dari deteksi dini guna mencegah meluasnya kebakaran lahan. Lamsihar Silitonga melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kami sampaikan cek fakta edisi minggu ini, diantaranya informasi hoax tentang bantuan subsidi upah dari pemerintah sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober-Desember 2026.
16: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
17: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya ini? Nonsense, nggak masuk.
18: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
19: Cek fakta.
20: Cek fakta.
19: Cek fakta.
21: Cek fakta.
22: Pendengar cek fakta untuk edisi Minggu 16 Oktober 2026 produksi RRI Palembang. Kami awali dari informasi tentang beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim tautan pendaftaran bantuan subsidi upah BSU dari pemerintah sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober-Desember 2026. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook Informasi Bantuan Pekerja Indonesia 2026 pada Selasa 13 Oktober 2026. Dalam unggahan tersebut menampilkan poster terkait informasi pendaftaran BSU 2026 kuartal 4 yang disertai tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan tersebut. Sampai artikel ini ditulis pada Kamis 15 Oktober 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 102 tanda suka, 9 komentar, dan 1 kali di bagian. Hasil cek fakta, tim Tirto ID semula menelusuri akun Facebook yang mengunggah informasi pendaftaran BSU 2026 tersebut. Akun Facebook bernama Informasi Bantuan Pekerja Indonesia 2026 memiliki 3 pengikut, 0 mengikuti, dan hanya memiliki 2 unggahan terkait pendaftaran BSU 2026 ini. Dan diketahui bahwa situs web tersebut menghubungi 2 alamat IP di 1 negara yang mencakup 2 domain untuk melakukan 12 transaksi HTTP. Sehingga dapat dipastikan bahwa situs web tidak memiliki kaitan dengan Kemenaker maupun Pemerintah Republik Indonesia secara umum. Masih mengenai pemberian BSU untuk kuartal 4 2026 memang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026. BSU tersebut direncanakan sebesar Rp300.000 per bulan untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember dengan total Rp900.000 untuk setiap pekerja yang memenuhi ketentuan. Kendati demikian, laman yang ditampilkan Facebook Informasi Bantuan Pekerja Indonesia 2026 adalah tidak benar. Sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan secara rinci persyaratan penerima BSU 2026 dalam keterangan resmi mengenai program bantuan subsidi upah kuartal keempat tersebut. Pendengar, informasi lainnya masih terkait Cek Fakta. Produksi tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan foto BBM Pertalite berbentuk saset. Postingan itu beredar sejak tengah pekan ini. Salah satu akun yang mengunggahnya di Facebook pada 13 Oktober 2026. Dalam unggahan terdapat foto sebuah kemasan bergambar motor dengan tulisan Pertalite bubuk. Tinggal campur air langsung jadi bahan bakar. Kesimpulannya, postingan foto BBM Pertalite berbentuk saset adalah hoax. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim, Balinus Ahad Rahedi, kepada Cek Fakta Liputan6.com mengatakan, informasi tersebut tidak benar dan Pertalite tetap disalurkan melalui SPBU sesuai ketentuan pemerintah dengan harga Rp10.000 per liter. Sampai saat ini tidak ada rencana pembuatan BBM bersubsidi saset.
1: Cek Fakta.
22: Dengar informasi terakhir Cek Fakta. Menemukan klaim pendaftaran BLT Kesra 2026 tahap 5 sebesar Rp900.000. Klaim tersebut beredar di masyarakat melalui Facebook pada 12 Oktober 2026. Berikut adapun isi unggahannya. Bantuan sosial BLT 2026 tahap 5 untuk seluruh masyarakat Indonesia Rp900.000 merupakan program resmi dari Kemensos dan tanpa pungutan biaya. Cek Fakta Liputan6.com melusuri klaim link pendaftaran BLT Kesra 2026 tahap 5 sebesar Rp900.000 melalui Telegram. Kesimpulannya, hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com mengklaim link pendaftaran BLT Kesra 2026 tahap 5 sebesar Rp900.000 adalah hoax. Kementerian Sosial menegaskan tidak pernah membuat tautan atau website pendaftaran untuk mendapatkan bantuan. Sekian Cek Fakta produksi RRI Palembang. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Perkembangan teknologi dan modernisasi menjadi salah satu modal awal generasi muda dalam menjaga dan mengenalkan budaya daerah hingga mancanegara. Sebanyak 15 penerbangan pagi di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang melakukan perubahan jadwal atau retiming akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu jarak pandang. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: barang bagus ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak.
2: Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
6: Pro 1, kanal informasi dan

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dengan menjadikan senjata pendidikan yang KPK Wafter Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Peran Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman.